Kota Formosa, sebuah kubu pertahanan bersejarah di Bandar Hilir Melaka. Dibina oleh Portugis pada tahun 1511 selepas menawan bandar ini. Struktur ini asalnya dilengkapi dengan 4 menara dan tembok setebal 2 hingga 4.5 meter serta meriam untuk pertahanan terhadap serangan Belanda. Selepas Belanda menguasai Melaka, kota ini terus digunakan sebagai benteng pertahanan. Pada tahun 1795, dalam persetujuan dengan British, Belanda menyerahkan sementara Melaka kepada British yang kemudian meletupkan kubu ini. Hanya pintu gerbang Santiago yang terselamat menjadi lambang penjajahan Eropah tertua yang masih berdiri di Asia.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

pagi 6 hingga 10 temani anda. 8.17 ini pagi, selamat pagi. Kalau anda sedang sarapan pagi waktu ini, terima kasihlah sambil sarapan sambil dengarkan Farah, okey? Susah-susah je. Tapi tak apa, jangan makan laju-laju sangat tau. Farah sekarang ni, polong. Polong ikan bakar, terima kasih banyak. Farah tanya dia dekat TikTok ni, kalau Farah buat part time kat sini berapa? Pak Long kata nak bagi RM1,000. RM1,000 sehari kalau Farah buat part time selama 3 jam jual ikan, boleh? Sedap dah rasa, kaya. Ini kan kalau tengah sarapan, makan ini memanglah keperluan asas kita kan sebagai manusia. Nak dapat tenaga, nutrien untuk tubuh kita kan. Kalau kita nak bekerja, tak ada tenaga macam mana? Nak bercakap pun tak larat, malas. Tapi kan dalam kesibukan, kesibukan kita, nak-nak kalau mok-mok ni kan, hari cuti sekolah ni kau sibuk. Anak nak makan lah, suami nak makan lah. Kan, tapi kan tak sedar, ramai mok ni dia kata makan terlalu cepat. Makan cepat, makan pun berlari. Ibaratnya macam tu lah. Sama ada disebabkan kekangan masa, pesen dia, tuntutan kerja, nak waksi je, nak makan. Hak mana se? Sebenarnya tabiat ni boleh mengganggu proses penghadaman dan juga boleh meningkatkan risiko pelbagai masalah kesihatan. Jadi kalau nak makan, ambil masa tenang-tenang sikit mak-mak ya. Dah suapkan anak tu, dah sedia sarapan untuk suami. Rasa nak me time dengan makanan, tak ada masalah. Dah teman suami tadi, makanlah secara perlahan-lahan. Jangan tergopoh-gapah. Ini salah satu kesan utama kalau makan terlalu cepat, dia boleh meningkatkan risiko kita makan secara berlebihan tapi kita kata macam tak makan lagi. Padahal kita tak sedar dan berlari tu kita makan macam-macam dah dan tiba-tiba kita obesiti. Apabila makan terlalu pantas, otak juga dia perlu sedikit masa tau beri isyarat bahawa perut ni telah kenyang. Dia habis masa juga. Sebab itulah individu yang makan barang makanan ni tubuh dia sebenarnya dah kenyang. Tapi dia ambil juga dan tiba-tiba peningkatan berat badan. Kadang-kadang dia kata kita ni masuk je agaknya hok masuk ni lah jadi kegemuk badan. Badan duduk makan mana pun duduk rumah ni. Padahal masuk korang je. Kata Umi. Tapi Umi duduk perasan. Sambil Umi masuk, Umi telang tu, Umi makan ni, Umi kunyah tu, Umi buat air tepeng, lepas tu Umi buat kopi peng pula. Tu yang jadi kita tu. Kan tanpa sedar tapi kita makan tanpa berhemah kan. Kita tak makan menikmati makanan tapi sebenarnya kita makan berlebihan. Kita dengar lagu favorite Farah lah. Dari bawah aku naik. Lagu ini untuk anda. Dengan FM.

0: Farah Fauzi dan Azra. Ceria
1: pagi. Kalau kita main layang-layang, kita kena lari untuk terbang ke layang-layang.
0: Layang-layang terbang melayang.
1: Stabilkan.
0: Masa tarikan tu.
1: Ya. Fizik kat situ ya. Untuk terbangkan supaya dia stabil. Nak lawan rintangan angin tu. Dapat bijak tak saya bila saya bagi tahu macam tu? Dapat bijak tak?
0: Bila sebut fizik, nak bijak.

0: Jamban ni dia orang orang Melayu Dumai kan.
1: Jadi dia mesti kenal ikan geprek ni.
0: Ikan geprek ada ke? Ikan geprek, ikan selayang kan?
1: Tak kisahlah, dia nak sambal geprek lah.
0: Sambal geprek.
1: Kalau kita dia bagi ikan selayang. Alah, kalau dia tu perumpamaan ikan tenggiri lah, ikan bawal lah.
0: Ya, apa kelas ni? Saya salmon geprek tau.
1: Oh, salmon.
0: Salmon geprek.
1: Kalau kita dia bagi ikan selayang je, nasib baik tak bagi ikan bilis. Semalam saya buat gulai ikan bilis.

0: 10 temani anda.
1: Perjalanan anda ke mana mungkin nak pergi ke Sekayu hari ini kan, bersiap-siap bersama keluarga, semoga menikmati indah dan pengalaman di Terengganu. Dan juga jangan lupa cari memori-memori indah untuk kita simpan dalam kenangan, okey. Ini Hunter Sung, tak tahu tak ya apa yang sedap apa ni Terengganu hasil terbesar apa. Sekayu best tak kat best lah. Sedapnya lagu Mekna Kia Pajar Hadi pilih. Siapa yang hadir lagi? Norul. Dia kata Norul minta diri dulu. Alah, kenapa minta diri dah? Saya baru je on TikTok. Okay. Ini pula Yus Fazli Yufa. Tap-tap banyak lagi kawan-kawan. Terima kasih Yus. Lagi-lagi siapa? Digo Parjo dari JB. Terima kasih. Lama tak pergi Terengganu. Last 2021. Sekarang saya di JB. Makan kurma di tepi pantai, kurma dimakan dengan susu. Comelnya Kak Wei pagi-pagi. Awak macam pelik je pantun awak ni. Lagi-lagi siapa ya? Tok Wan Ranggi. Salam DJ Farah, bidu wanita tugasan seorang tu. Tok Wan nak lagu Bonnie M. Boleh Tok Wan kalau kesempatan Farah siap, okey? Siapa lagi Kak Ji? Merdeka. Ya, terima kasih. Timbul pun ada. Terima kasih. Mena Giha, make sure Z ada juga. Siapa lagi hadir kat TikTok Farah ni? Jemput hadir Syarul Hafiz. Kalau anda belum hadir lagi, jemlah hadirkan diri di TikTok Terengganu FM. Ini kan Farah nak kongsi beritanya pasal tragedi banjir dahsyat di Nepal kan. Bila duk baca hari-hari akhbar, okay, di tengok di TV, rasa sedih. Dia bukan sekadar bawa kemusnahan besar, lebih pada 1,400 individu hilang dan juga hampir 500 disahkan maut, malah mengundang keresahan kita semua rakyat Malaysia apabila rakyat Malaysia turut berada di kawasan terjejas tau. Jadi setakat semalam, ada 57 warga kita dilaporkan masih gagal dihubungi ketika gangguan komunikasi berlangsung waktu ini kan. Lepas tu bekal elektrik, ada kerosakan jalan dan jambatan. Jadi nak suka kita apa ni, negara ataupun di Nepal tu sukar untuk mengesan mangsa. Jadi usaha ini sukarlah sikit. Jadi kita di Malaysia ni, kita berdoa semoga bencana ini dipermudahkan segala urusan. Dan juga kita inginlah mereka berikhtiar, kita di sini iringi dengan doa, okey, supaya dipermudahkan segala urusan. Setiap apa yang berlaku ada hikmahnya. Itulah, tidak bermakna perubahan iklim ni kita boleh terus hukum sebagai punca tunggal tragedi sebelum siasatan saintifik lengkap dilakukan. Tengoklah apa yang berlaku ini, okey. Bencana melanda Rosuah Rabu lalu, menyaksikan limpahan sungai Botekoshi membawa arus lumpur, batu, lepas tu puing-puing dengan kekuatan luar biasa kan, sampai memusnahkan penempatan dan juga infrastruktur. Sama-sama kita muhasabah diri, kita sama-sama kirimkan doa dalam setiap langkah kita, sebab kita di sini sungguh aman, damai, tenang, boleh bertiktok kan, boleh bersukaria, samping kita kerja pun boleh dengar radio. Subhanallah, Allah izinkan kita dengan keadaan sebegini. Rasa bersyukur tak? Syukur sangat-sangat. Jadi sama-sama kita tadahkan doa, kita niatkan dalam hati untuk mereka di sana dipermudahkan segala urusan.

Merdeka bukan sekadar laungan, bukan sekadar bendera yang berkibar. Merdeka adalah rasa syukur kerana hari ini kita mampu berdiri. Kita mungkin tidak pernah merasai periknya perjuangan mereka. Tetapi jangan sesekali kita lupa tentang pengorbanan itu. Curahan hati khas Merdeka, segalanya dalam Curhat Khas Merdeka, 31 Ogos 2026, hari Isnin, 9.15 malam, hanya di Terengganu FM. Selamat Hari Kebangsaan, Merdeka itu milik kita dan kitalah yang harus menjaganya.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Meron Banyo FM.
1: Terengganu FM. Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

8.55 minit pagi, menuju pukul 9 pagi. 9 pagi macam biasa, Farah nak bawakan anda untuk ikuti utama 9 pagi, okey? Ini kalau kat rumah tu macam-macam mainan yang kecil-kecil tu, hati-hati tau, mak-mak. Kalau tengok bateri-bateri tu, kok anak pergi makan ke ada baby lagi kat rumah kan? Bateri kecil ni, dia boleh jadi ancaman besar tau buat kanak-kanak. Ni ada bateri lithium tu kan, yang bentuk shilling tu letak dalam jam tangan tu semua tu kan. Dia kecil kan, kalau tak merata-merata, ya Allah, bahayanya. Kadang-kadang ada dalam apa ni, gadget-gadget mainan semua tu kan, dia boleh bawa risiko kesihatan yang serius. Ada tengoklah kan, ada terdalam belon, boleh buat macam-macam risiko lah kepada anak-anak. Jadi kalau kat rumah tu sekarang, tengoklah apa-apa yang boleh memudaratkan anak-anak, boleh beri risiko tu, jarakkan dari mereka, simpan di tempat yang betul, okay? Sebab size bateri yang kecil ni mungkin mudah terlepas lah daripada perhatian kita, terutamanya apabila berada kat rumah ada anak kecil tu, baby yang comel-comel tu, yang comel sentiasa tu. Acik Farah nak hadiahkan lagu ini. Kita ke Bollywood sekejap, okey? Sudah mari ni untuk anda peminat-peminat lagu Hindi, masanya untuk anda dengarkan sebelum kita ikuti utama 9 pagi. Cerita pagi, Terengganu FM.

menerusi senamika bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita akan mengenali perkataan jitok yang bermaksud tengkuk. Contoh ayat, jitok angsa lebih panjang dibandingkan dengan jitok.

0: bercinta.
1: Dalam hidup ni macam-macam perkara akan bercinta. Ada orang bercinta nak bangun. Lain cerita lah ni kan. Bukan bercinta betul-betul. Ada orang bercinta nak pergi masak kat dapur ni bila kaki nak melangkah. Ada orang bercinta tengok dah kain dalam bakul tak dipalipat. Selesailahkan masalah tu, okay? Jangan biarkan ianya bertangguh terlalu lama sangat. Kalibat kain sambil scroll phone. Jarakkan sikitlah phone semua. Segala tugasan tu berjalan lancar dan juga tepat pada waktunya dapat disiapkan. Okey, itu cerita tugasan anda. Tapi tugasan kita sebagai rakyat Malaysia. Jangan lupa tahu, Farah nak ucapkan terima kasih dulu kepada anda yang sudah kibarkan jalur gemilang sambil suara Farah bergema dalam kenderaan anda. Rasa macam megah suara Farah berada dalam kereta yang mengibarkan jalur gemilang. Terima kasih rakyat Malaysia. Terima kasih dengarkan Terengganu FM. Ni tanggal 31 lebih kurang 1-2 hari saja lagi. Hari ni 29 hari bulan 30. Esok ramai ambil cuti juga. Kesempatan ambil cuti 30-31 kan, jimat cuti 31 Ogos. Ini tempat istimewa di semua sanubari kita sebagai rakyat Malaysia. Ini kita ingatkan hari kebangsaan kita. Dah pun kali keberapa? Tepat sekali ke-69. Hampir 7 dekad merdeka. Persoalan lebih penting di sini bukan sekadar berapa lama negara kita telah bebas daripada penjajah, tapi sejauh mana kita isi kemerdekaan tu kan. Bukan sekadar kita nak kibarkan jalur gemilang, bukan sekadar kita bercerita kepada anak-anak cucu kita sekadar menghayati tapi tidak benar-benar menghayati, sekadar dengar tapi tidak menghayati, itu salah, okay? Kita letakkan tanggungjawab besar sebagai seorang warga negara Malaysia selepas kemerdekaan. Sebabnya generasi terdahulu berjuang untuk dapatkan kebebasan, kita pula macam mana? Kita generasi hari ini bertanggungjawab memastikan kebebasan tu ada nilai dia, okay? Nilai dia bermula dari rumah lah, kan? Mak-mak cuba perlahankan nada suara hari ini. Tapi tak semestinya kena nada perlahan selalu. Kadang-kadang kena kuat juga kan. Ada membina negara ni bukan saja tugas kerajaan, bukan. Okey, anggota keselamatan ke, sebab awak penjawat awam ke, sebab kita penjawat awam ke, bukan. Ia adalah tugas semua orang. Okey, guru yang mendidik macam cikgu kan, mendidik sedang memegang amanah membina negara untuk anak-anak dia. Petani pula nak pastikan bekalan makanan cukup untuk tu sebenarnya sedang bina negara juga. Kalau doktor pula, doktor sedang merawat pesakit dengan ikhlas, sedang bina negara juga. Pensyarah dihasilkan ilmu, peniaga jujur, pekerja yang tekun, mahasiswa, anda yang bergelar graduan mahasiswa, dana intelektual negara, jangan main-main tau. Ada peranan besar dalam diri kita, semua orang tak ketinggalan, okay? Belajar bersungguh-sungguh, ibu bapa yang mendidik anak dengan akhlak terpuji, akhlak yang baik, semuanya ambil bahagian dalam pertahankan kemerdekaan tanpa kita sedar, okay? Dan kita semua, sekali lagi Farah tegaskan, kita semua ada tanggungjawab masing-masing, walaupun sekecil-kecil tanggungjawab kita laksanakan untuk pasti kemerdekaan terus berjalan seutuhnya di negara kita. Okey, 925 lagu untuk anda dari negeri sebelah, kawan kita, sahabat kita, warga, keluarga kita juga, okey. Adik saya, abang seorang, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Okay, inilah single kedua yang dirakamkan di persembahan oleh kumpulan Hip Hop Malaysia, KOI. Koi. Lagu ditulis oleh Choi Flow 88. Kalau tak nafas panjang, sisi lengan baju, belum tentu Farah dapat hafal lagu ni. Bukan saja lonjakan teknologi dengan adanya AI, lagu pun berubah kan? Tapi itu pasal lagu, Farah nak tanya pula pekedai-pekedai, restoran-restoran yang ada kat Terengganu ni. Apa khabar anda hari ni kan? Dah lain dah suasana je sebab cuti sekolah. Mungkin Farah doakan semoga gerai anda, restoran anda sentiasa penuh. Bila sentiasa penuh tu, stok bahan mentah kena cukup, barang jualan kena cukup, okay? Pekerja semua standby, cukup tangan. Masanya bukan untuk sisi lengan duduk saja. Jangan, tapi mulakan juga dengan kebersihan kedai di tahap terbaik. Meja kena cepat-cepat lap. Farah suka kalau kita pergi kedai, walaupun tempat duduk tu baru je orang bangun kan. Lepas tu pekerja dia pun datang lap cepat-cepat. Laju je buat kerja kan. Kita rasa bersih tempat tu. Selesa nak makan. Bawa anak kecil pun seronok. Sebab kita biasanya, kalau dia biasa masak kat rumah, ada kalanya kita nak makan kat kedai dengan suasana yang tenang. Tak nak suasana yang bersepah kan. Tak nak suasana yang tak menceriakan. Bulan kebangsaan ni, ambil kesempatan untuk ceriakan keadaan gerai, warung, restoran kita kan. Adakan dekorasi yang menarik, mungkin boleh bertemakan kemerdekaan dengan cara tersendiri, meningkatkan semangat. Kita semarakkan semangat patriotik ni sampai mungkin jalur gemilang tu semua keliling kedai. Inilah masanya kita rancakkan perniagaan kita bila datang ramai-ramai di sekolah ni. Yang paling penting, senyuman sentiasa di bibir. Tunjukkan negeri cantik, budaya menarik, orang Terengganu baik-baik. Memang tepat sekali kata-kata tu. Tunjukkan budi bahasa dan juga layanan kelas pertama di kawasan kita, di gerai kita. Cuma sebut pasal gerai ni kan, bukan je lagu berubah iklim tau. Tajuk-tajuk ataupun nama-nama gerai pun, kalau dulu kan nama kedai Mok Sunap Nasi Lemak, kedai Pok Ngoh Keput Lekok contoh. Sekarang nama Mok Ngoh, Pok Ngoh dah makin kurang dah. Yang ada nama-nama hipster je banyak kan. Nama-nama estetik je. Nama dia santubung-santubung tak ada dah sekarang. Nama dia macam muncul nama pelik-pelik lah. Kadang-kadang nak sebut pun payah. Nak Google pun tak tahu kat mana kan. Tanya ChatGPT pun, ChatGPT pun was-was. Nama dia guna bahasa negara mana ni? Gitulah lebih kurang. Jadi kalau nak sebut nama kedai lepas ni ya, pilih yang mudah-mudah sudah lah, boleh tak? Walaupun canggih, tak ketinggalan dengan sebutan tu tepat dan betul ikut bahasa Melayu. Selamat 3 minit pagi, lagu untuk anda, curikan keadaan di Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: Hamba Z75, dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi maknanya, payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya, percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: 52 minit pagi. Halo, Farah Fauzi masih segar bugar temani anda hingga pukul 10 pagi nanti, lebih kurang pejam celik 10 minit saja lagi Farah temani anda. Ini Farah macam terima kasih banyak-banyak tau kepada Mochi Pulau Usa tu. Mochi yang comel sangat, so sweet. Setiap kali Farah cakap kan, dia reply ke WhatsApp tau. Tadi Farah cakap pasal bercuti di Terengganu kan, cakap pasal peniaga, Mochi Pulau Usa pun balas juga. Senyulah sikit peniaga tu, betul, Farah setuju kata Mochi Pulau Usa. Lepas tu Farah cakap lagi pasal puas apa, Mochi sambung lagi jangan buat siapa, kesian aku tak siapa. Terbaiklah Makcik Pulau Usa. So Farah rasa Farah tidak kesorangan. Termasuklah Farah ucapkan terima kasih kepada siapa lagi, terbaik jugalah untuk anda yang telah memilih Terengganu sebagai destinasi pelancongan untuk bercuti. Okey, selamat datang ke negeri Terengganu dalam iman. Welcome to Terengganu. Truly Terengganu. Ha, tiga kali sebut, tiga benda Farah sebut. Pada mak ayah, mama, papa, daddy yang bawa anak-anak bercuti di Terengganu ni, pilihan memang tepat sangat. Pagi ni kalau dah sampai tu kan, macam mana pagi ni dah perkena nasi dagang ke? Kalau tak kena lagi nasi dagang dengan lauk ikan air, tak sah. Kedatang Terengganu kena tera. Nasi dagang mana-mana pun sedap belaka. Asal nama nasi dagang orang Terengganu buat, kuah dia ikan tongkol ataupun ikan air. Kita orang panggil ikan air, tak panggil ikan tongkol. Kalau tu, kalau lepas pada makan nasi dagang, kena pergi losong ke, ngambal ekor ke, mana je lah, beli kepuk. Kepuk kat Terengganu, dok kisah daerah mana, sedap belaka. Tapi masing-masing ada signature masing-masing. Kalau kepuk keping tu kan, kalau dekat Pekalan Star, Kampung Pekalan Star, sedap juga, dia banyak dengan ikan. Lepas tu kalau alik besuk, kepuk dia, kepuk keping dia beza sikit. Dia kembang, kembang ngepuk gitu. Tapi sedap belaka, okay? Kalau baru sampai tu, mesti jadual penuh kan. Jangan lupa singgah bergambar dekat drawbridge kebanggaan kita. Lepas tu boleh lajak sikit ke Pasar Payang, cari kain batik sutera, replika penyu, buah tangan petang sikit, bawa anak-anak jalan makan angin sepetang, okay? Di Pantai Batu Buruk ke, mana-mana pantai menarik ke, di Setiu ke, pantai penarik, nak healing lebih sikit ke Pulau Perhentian, Pulau Redang. Jadi semoga perjalanan anda lancar, dan semoga pilihan terbaik anda datang ke Terengganu ni bawa memori indah, pulang dengan hati yang tenang, riang rasa nak datang kembali ke Terengganu Darul Iman. Lagu ni khas untuk anda, pelancong-pelancong yang datang ke negeri cantik, budaya menarik. Farah doakan istimewanya dari kami, seluruh warga Terengganu cakap selamat datang, okey, ke negeri kami. Sekejap lagi bertemankan rakan tugas Aini ataupun Nur Aini Selong, akan temani anda dalam Anggun Inspirasimu hari ini. Dengan Aini pula sampai pukul 2 petang dan hujung tegasan Farah macam biasalah. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan dari Farah sendiri. Dengan itu salam sejuk maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi, jumpa lagi. Negeri Terengganu memang

Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua pendengar setia Terengganu FM. 10.07 minit pagi. Hujung minggu hari ini Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijri. Sebelum pagi hingga 2 petang, Ain akan terus temani anda untuk ruangan Anggun Inspirasimu. Sebelum ini 4 jam bersama-sama dengan suara yang memang orang kata kalau dengar pagi tu, ya Allah, cerianya sampai ke hati Farah Haji Fauzi yang selesai tugasannya. Dan apapun untuk pagi ini, selamat berhujung minggu, selamat cuti sekolah untuk anak-anak. Dan juga selamat orang kata memberikan masa yang terbaiklah untuk anak-anak kita bersempena dengan cuti sekolah ni. Hari ini pun ada jalan-jalan yang tutup di sekitar Kuala Terengganu untuk sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026. Ada yang dalam kereta nak pergi makan pagi, ada yang nak ke sana ke sini, ada yang kat rumah, macam-macam cerita lah. Apa pun untuk pertemuan 4 jam ni, insyaAllah yang akan saya kongsikan lagu-lagu terbaik untuk anda, informasi-informasi dan juga pilihan-pilihan lagu dari rakan-rakan kita menerusi ruangan seleksi 90-an untuk jam yang ketiga. Jam yang keempat kita ada Hidayah dan selepas itu tutup kedai Ain. Selamat berhujung minggu untuk semua Terengganu FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Anggun Inspirasimu 10.19 minit pagi hari ini. Bermula semalam lah sebenarnya, bermula cuti sekolah untuk Pantai Timur sehinggalah awal bulan 9 hingga 6 hari bulan 9 kan. Apa pun ada yang merancang ke situ ke sini. Kalau saya tengok pada story kawan-kawan saya, ada yang sampai pulau, ada yang sampai ke Pantai Barat, ada yang ke selatan, ada yang bawa anak-anak jogging pagi ni. Tak kurangnya juga hari ni ramai yang mendirikan rumah tangga. Alhamdulillah, selamat mendirikan rumah tangga, selesai ijab dan juga kobolnya. Dan juga hari ni ada orang nak pergi makan gulas tiulah, besuklah ke Mama Dungong. Hati-hati dalam perjalanan. Selamat mendirikan rumah tangga, selamat bercinta hingga ke syurga. Cuti sekolah seminggu ni tak relax lah. Kan, macam-macam aktivitinya. Anak-anak kena kahwin tu, memang wajib cuti sekolah.

0: Bila masuk saja musim cuti, ramailah di antara kita ni yang ambil peluang untuk keluar membeli belah. Ha, membeli belah tu tak salah. Yang salahnya apabila kita letakkan kenderaan kita di tempat khas parkir OKU. Ha, sikap tidak prihatin segelintir orang awam ini bukan sahaja menyukarkan mereka, malah mereka kadangkala terpaksa membatalkan niat untuk berurusan kerana tiada parkir untuk mereka. Dan tambahan pula, tempat parkir khas bukannya banyak disediakan untuk golongan ini. Biasanya di satu kawasan tu ada dua ataupun tiga sahaja. Itu pun orang awam nak ambil juga. Sedangkan kita mampu je nak parkir kat tempat lain.
1: Kami tahu anda berhemah. Pesanan tulus ikhlas dari Terengganu FM.
2: Selamat mandu untuk yang sedang mandu. Dan kalau saya dari rumah nak ke pejabat tadi, melihat kiri kanan di sebelah jalan raya tu kan, ada kedai-kedai makan, gerai-gerai, meriah-meriah dengan kehadiran orang luar yang berkunjung ke negeri kita. Dan juga suasananya sedikit berbezalah dengan lambakan kenderaan yang masuk ke Pantai Timur. Dan kalau semalam pun kita tengok di Plaza Tol, di jalan keluar, di exit di Tol Gemuruh, wah, macam raya kan. Tapi itulah, nak pesanlah kalau kita nak ke mana-mana, tak kisahlah kita ke tempat-tempat yang memang menjadi tumpuan seperti Pasar Payang, ke pantai, ke parking tu, kena betul-betul lah, tak bolehlah ikut suka kita. Kalau kita nampak dah jalan tu ada kenderaan nak keluar ataupun masuk, janganlah kita suka-suka hati nampak kat situ kosong kan, parking kat situ, kita letak kenderaan kita kat situ, tak bolehlah. Dan juga kalau di kawasan-kawasan yang mungkin menjadi tumpuan, di sekitar kawasan-kawasan yang memang tengah orang kata trending sekarang, ada food fest ke apa kan, cari parking yang betul. Ni kita menyusahkan orang, tak nak macam tu. Biarlah kita sama-sama lah, awak jaga saya, saya jaga awak. Sebab kadang-kadang kan, benda ni boleh membuatkan kita stres. Waktu parking tu kita suka, tapi bila lepas kita nak balik ke kereta kita tu, tengok ada calar ke, tayar pancik, tak nak macam tu.

0: R-E-N-G.
1: Zaman sekarang tak ada temberang eh. Kalau dulu boleh, sekarang ni tak boleh ha. Kalau dulu kan benda susah kita nak tengok depan mata. Kalau sekarang ni contohlah, sebagai contoh kan, orang nak kenal penyampai Terengganu FM senang, sebab kita ada saya langsung ataupun live TikTok ataupun live di Facebook, di media sosial orang boleh nampak kita. Kalau dulu kita hanya boleh melihat di kaca televisyen sahaja, sambutan hari kebangsaan kan, kita boleh tengok orang berharap nak pergi ke tempat tu di Kuala Lumpur, mungkinlah makan modal, kalau boleh pun sekitar Kuala Terengganu. Kalau sekarang ni semua divisualkan, semua dikontenkan kan. Dan apapun kalau anda lihat menerusi media sosial Facebook RTM Radio Television Malaysia, sepanjang orang kata pra nak berlangsungnya sambutan hari kebangsaan di Putrajaya, macam-macam konten yang di ataupun kandungan yang dimuatkan di laman sosial, dan anda boleh lihat sendiri macam mana di sebalik tabir, macam mana abang cameraman kita bekerja, macam mana badan beruniform kita membuat persiapan, macam mana orang itu buat ini buat itu kan. Itulah kelebihan pada hari ini, media sosial yang digunakan itu memang tak boleh nak tipu lah. Dan netizen pun kan main laju buat kerja kan, salah sikit kan main lagi, ditulisnya macam-macam, dikomennya macam-macam. Tapi kemudahan yang ada pada hari ini, teknologi yang ada pada hari ini, jangan kita jadikan ia satu medan untuk kita bergaduh. Orang itu tak kena, orang ini tak kena, kita je yang betul, tak boleh macam tu. Lihat, kalau yang baik itu kita ambil, kalau yang tak baik itu kita tak payahlah nak komen yang buruk-buruk eh. Kita cuma orang kata tengok dan kita muhasabah diri kita dululah. Semua kita tak buat benda macam tu juga. Dan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 ni, kalau anda ke Facebook RTM Radio Television Malaysia, sambutan di Putrajaya tu macam-macam kandungan yang dimuatkan. Dan kami juga baru selesai di Zon Timur di Pahang untuk sambutan aspirasi merdeka juga, dan akan bergerak ke Ipoh untuk penutupnya. Apapun semangat rasa cinta kita kepada negara, jangan kita putuskan. Bukan bulan 8 saja ya, bulan lain pun kita kena tanamkan rasa cinta kita kepada negara Malaysia.
2: Merdeka! Sebagai seorang kaki tangan awam, saya berasa amat bersyukur kerana dapat bekerja dalam keadaan yang aman. Saya dan rakan-rakan dari pelbagai kaum sama-sama bekerja berganding bahu dan dapat hidup dalam keadaan yang makmur. Ini merupakan satu anugerah yang amat bernilai kepada kita semua rakyat Malaysia.
3: Merdeka!
4: Pelbagai erti kemerdekaan yang diungkap pada hari ini. Namun, adakah kita sedar kebebasan yang dikecapi hari ini adalah anugerah daripada pengorbanan pahit pejuang-pejuang kita terdahulu? Tanpa Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957, tiadalah erti kebebasan pada hari ini. Hayati

Laporan untuk anda sebelum menjengah ke jam baru 10.54 minit pagi, hampir satu jam saya temani anda. 11 pagi nanti seperti biasa jam yang kedua memasuki untuk ruangan Anggun Inspirasimu edisi hujung minggu hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026. Sedar tak sedar kita dah nak mengakhiri bulan Ogos dan juga berbaki 9, 10, 11, 12, 4 bulan lagi. Semoga 4 bulan ini Allah berikan yang terbaik untuk kita. Allah berikan kata kekuatan untuk kita mengharungi hari depan tu kan. 8 bulan dah kita harung tu. Bila 8 bulan tu macam-macam lah, bagai roller coaster pun ada juga. Ada yang diuji dengan kesihatan, ada yang diuji dengan keuangan, ada yang diuji dengan kasih sayang. Ujian itu takkan pernah lekang dari kehidupan kita. Baik, selamat pagi untuk Uncle Tisiantan kita. Good morning. Sana dah tengah hari dah kan. Dan apapun, terima kasih kerana setia bersama kami menerusi RTM Klik. Dia dengarkan kami. Dan juga Makcik Pulau Rusa katanya berhati-hati untuk yang memandu. Kalau letih, berhenti di tempat yang selamat. Dan kita ada juga rakan kita, terima kasih, 2527. Selamat pagi untuk semua. Baik, 11 pagi kita ada hal baru pula. Apa, bukan DJ Hal eh. Kita ada Wait a Minute dan juga kita ada teka lagu berganda untuk anda di Terengganu FM. Mesra Ceria. Selamat pagi semua. Selamat berhujung minggu. Selamat cuti sekolah untuk adik-adik.

malam yang kedua Anggun Inspirasi Mu 11:11 minit pagi. Selamat pagi untuk anda, selamat pagi di mana saja anda berada waktu dan tiket ini 88.7 untuk anda berada di Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu, Kuala Nerus, dan juga untuk rakan-rakan kita yang jauh sikit ni, kalau naik kereta dalam 3 jam lah lebih kurang, yang berada di Kemaman dengarkan kami di frekuensi 90.7. selamat datang ke negeri kami, negeri cantik, budaya menarik, orangnya pasti baik-baik, dan juga selamat datang juga untuk anda yang menyinggah di TikTok Terengganu FM untuk waktu ini. Selamat pagi semua, dan juga saya haraplah adalah sesuatu yang anda boleh dapat apabila bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Dan ada yang kata, oh tengah layan ni, awak kat mana ni, awak pergi mana ni? Sahabat saya ni Nizam Nasran ni, ha, kerja hari ni, untunglah kerja. Okey, untung apa, nak cuti kan hari minggu ni. Apapun, jam yang kedua ni kita ada teka lagu berganda. Selepas ini kita ada juga Wait a Minute, dan kita ada kuis menanti anda seketika nanti. Pastinya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Selamat pagi untuk semua. Terus bersama dengan Ain untuk edisi hujung minggu Sabtu hari ini.

Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Ada yang dah tampal dekat kereta, ada yang dah kibarkan di kereta, di permis kenderaan, di permis kenderaan, di permis perniagaan, di kediaman kan, dan juga di tempat-tempat yang sepatutnya. Kalau kita jabatan kerajaan, sememangnya adalah. Assalamualaikum Cuan. Morning semua, selamat bercuti semua. Terima kasih Wadina, Fatia dan juga rakan-rakan kita yang berada di live di Touch Rangan FM. Selamat pagi juga untuk Kak Zu dalam kereta hijau. Kak Zu pagi ni dengan anak menantu katanya hadir nak ke kemaman untuk kenduri kahwin, sambil tu hantar pulut kahwin customer. Hari ni Kak Zu ada dua jemputan kenduri kahwin. Cuaca kemaman alhamdulillah sangat comel, macam Kak Zu juga comel. Lecu megah pagi ni. On the way ke Nilai, kenduri. Wah, ui, seronoknya saya dengar orang naik pelamin ni kan, pergi makan gula ni. Kalau pergi makan gula, apa yang memang dicari? Kalau saya cari gulai dia tu, gula daging tu kan, walaupun saya tak makan daging. Tapi saya teringin lah. Tapi nak buat macam mana, tak ada jemputan lagi, nak jemput dia sendiri pun. Okay, woman, selamat pengantin baru untuk semua yang kata hari ini mungkin hari bahagia untuk semua. Semoga selamat bercinta hingga ke syurga. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kalau pula rumah tangga. Sebelum kahwin dia lain, lepas kahwin dia lain, kata orang lah. Dan apapun, selamat membina keluarga. Selepas ni kita ada

Okey, itu dia untuk teka lagu berganda pagi ini. Siapakah penyanyinya? Apa judul lagunya pagi ini? Boleh kongsikan bersama-sama dengan kami di Sungai FM selepas lagu ini. Ini suara milik Bidu Wanita Negara. Dan digabungkan dengan suara serak-serak basah penyanyi di seberang laut tu. Siapa tak kenal dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Judika untuk anda. Kisah Ku Inginkan di Terengganu FM. Ini lagu cinta juga lah sebab ramai yang kahwin hari ini kan. Kita bagi vibe-vibe cinta lah sebelum menjelang tengah hari. Jangan lupa teka untuk teka lagu berganda Terengganu FM.

Terima kasih yang menyapa saya dari QSP Studio Production. Assalamualaikum, selamat pagi pada DJ Mzukas. Ya, saya selamat pagi juga pada yang tengok saya. Patutlah suami tak minum kafein. Alamak, tak juga. Ada yang lebih cantik bila menikmati kafein sebab dia rasa gembira bila dapat kafein tu kan. Saya yang tak minum kafein ni tak boleh nak buat apalah. Kalau minum kopi, minuman yang berkafein rasa debung ya tu. Kalau yang memang kopi lover ataupun kafein lover ni, tak ada kopi, tak ada kafein, dia rasa macam hari tu macam Allah dah sudah. Ha, gitulah. Okay, untuk teka lagu berganda, terima kasih Kimi. Kita ada Mimane Khabar, kita ada kawan kita juga ni 8181, dan juga kita ada 5082. Terima kasih. Kita ada siapa lagi ni? Terima kasih. Jawapannya semua betul. Penyanyinya adalah Akasha, dan tajuk lagu yang pertama itu Cahaya Hati, dan yang kedua lagu ini lagu Embun, dipetik dari filem Embun juga. Dan apapun, terima kasih yang meneka pada pagi ini. Selamat pagi semua sahabat berhujung minggu, 11.32 minit pagi. Anggun inspirasimu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pagi untuk semua. Terima kasih dengarkan kami Terengganu FM 11.36 minit pagi. Ada yang dalam kereta dari Kuala Terengganu ke Kemaman. Ada yang kata dari Kemaman ke Kuala Terengganu. Kalaulah. Ini sahabat hati saya, dia kata sebutlah nama saya, saya pun dengar Terengganu FM ni. Terima kasih Ustaz Bahayaki dan juga isteri Kak Zai, kita juga anak dia tersayang tu kat belakang tu. Awal dia nak balik tu kan, dah habis bercuti ke? Dah habis bercuti ke negeri paling bahagia, ha kan? Apapun selamat untuk Ustaz dan juga keluarga, dan untuk mereka yang dalam kenderaan pada waktu ini, selamatlah. Okay? Ada yang kata nak pergi kenduri, ada yang kata nak bawa anak pergi bercuti, macam-macam cerita lah, macam-macam kisah lah untuk hari Sabtu ni. Kalau hari Minggu biasa kita bekerja-kerja, tapi ni cuti sekolah agak panjang. Macam-macam yang direncanakan. Ada kata terpaksa melepaskan cuti sekolah ni sebab banyak kerja. Nak buat macam mana kan? Masing-masing punya kisah, masing-masing punya cerita. Tapi apa pun, terpaksa tak terpaksa pun, ada benda dalam hidup kita, kita kena lepaskan. Walau sayang macam mana pun, ada benda yang perlu kita genggam. Tapi genggamnya hanya seketika sahaja. Sakitnya sama saja. Tapi tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal tu'ala Allah lah. Serahkan semuanya pada

InsyaAllah. Selepas ini kita ada kuis Maulidur Rasul 1448 Hijri. Bersedia dua dengan dua talian mesra kami 6235330 6238330.

0: Assalamualaikum. Saya Ramlaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Faiza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM. Mesra ceria.
8: Mesra ceria.
10: Mesra ceria.
8: Terima kasih.

0: the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh berbahagia Datuk Seri Saifuddin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang dan bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.com/crc2026.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
0: Baik, untuk anda seperti biasa, setiap hari 2 soalan akan kami bacakan untuk kuis Maulidur Rasul untuk bulan Rabiul Awal. Hari ini 16 Rabiul Awal 1448 Hijri. Terima kasih untuk Yayasan Islam Terengganu. Hadiah wang tunai berupa RM50 akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan siapakah pemiliknya, rezeki siapa pagi ini? 6235330, 6238330. Untuk soalan pagi ini, siapakah khalifah pertama dilantik selepas kewafatan Rasulullah SAW? Siapakah khalifah pertama dilantik selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 6235330, 6238330. Assalamualaikum. Ya, siapa tu?
2: Adik Zakaria dari Kuantan.
0: Ya, jawapannya Cik Zakaria.
2: Bila Pirabah.
0: Tidak betul. Terima kasih. Selamat pagi. Okey, 6235330, 6238330. Siapakah khalifah pertama dilantik selepas kewafatan Rasulullah? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
3: Ya, yeah, Amir. Amir.
0: Amir dari mana, Amir?
3: Kuala Terengganu.
0: Okey, jawapannya untuk pagi ni?
3: Saidina Abu Bakar Siddiq, khalifah yang pertama.
0: Saidina?
3: Abu Bakar Asidin.
0: Yakin ya?
3: Tepat, rasa yakin.
0: Yakin ya, betul lah tu. Saya siap bagi signal dah tu sebab nak bagi maklumat peribadi pada kami. Betul tu Syekh Amir kita, tunggu di talian untuk kami dapatkan butiran peribadi.
3: Okey.
0: Okey, itu dia pemenang kita pada pagi ini. Dan ada lagi yang menanti anda untuk kuis Maulidur Rasul 1448 Hijri.

11.56 minit pagi dan 12.30 hari nanti, nantikan buletin 12.30 hari di Terengganu FM. Lagu 90-an yang diberi nafas baru oleh penyanyi-penyanyi baru kita, Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira, untuk anda. Cinta di Akhir Garisan 2.0.

12:30 hari. Antara paparan buletin tengah hari hari ini, seorang lelaki warga Emas Rentong dan kawat hidupkan nostalgia wayang pacak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Aini Solong dalam buletin 12:30 hari. Buletin sepenuhnya.

Seorang lelaki warga emas ditemukan rentong selepas rumahnya di Kampung Gong Lingai, Kuala Nerus terbakar petang semalam. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Muhammad Izwan Hashim berkata mangsa sulung Muhammad 60 tahun yang masih bujang dipercayai tinggal seorang diri dan menghidap strok namun masih mampu berjalan. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 4.56 petang dan operasi pemadaman berjaya dikawal pada 6.26 petang. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Kelab Wartawan Media Terengganu Kawat menganjurkan program Wayang Pacak sempena Bulan Kebangsaan. Presidennya Ahmad Syafri Husaini Muhammad berkata, konsep Wayang Pacak dipilih kerana mempunyai nilai nostalgia dan kebersamaan. Program berkenaan mengembalikan nostalgia hiburan masyarakat kampung suatu ketika dulu menerusi suasana tayangan filem secara terbuka. Sasaran turut melibatkan generasi muda bagi memperkenalkan kembali suasana hiburan masyarakat dahulu. Penganjuran program itu turut bertujuan menyemarakkan semangat patriotik selain memupuk rasa cintakan keamanan dalam negara. Dua syarikat pembukusan minyak masak paket bersubsidi yang terbabit dengan penyelewangan bekalan kepada sindiket akan dikenakan tindakan pembatalan kuota bekalan. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Musailat berkata, tindakan pembatalan lesen pembukusan pemborong dan peruncit minyak masak yang terbabit dalam kes penyelewangan itu akan dikenakan. Bagaimanapun, tindakan pengauditan ke atas dua syarikat terbabit masih dilakukan. Pada Ahad lalu, KPDN Negeri berjaya menumpaskan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi dalam Up Series 4.0 di Kuala Berang. Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain mengakui kesilapan mudah yang dilakukan benteng pertahanan menjadi punca kekalahan 0-3 kepada Selangor FC pada aksi Liga Super di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Nafuzi bagaimanapun tetap berpuas hati dan berbangga dengan komitmen serta kerja keras pemain yang berjuang sehingga ke minit akhir perlawanan. Kesilapan itu akan terus diperbaiki kerana pasukannya itu masih baru dibentuk dan memerlukan sedikit masa untuk lebih serasi. Sekian buletin ini disediakan oleh Nur Ashran Haji Muhammad Nur, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saya Kak Long Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Parker.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakai dengar Terengganu FM.
5: Mara.

0: Dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda. Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Selamat tengah hari untuk semua. 12.15 minit tengah hari. Selamat berhujung minggu untuk semua yang dengarkan kami Serangan FM. Sabtu hari ini, cuti sekolah hujung minggu, macam-macam aktiviti. Dan juga ada yang baru tengok bola semalam kan dekat stadium. Ada yang dari Parker Roy Dungon, ada yang dari mana lagi? Macam-macam lokasi lah yang ke Kuala Neru Sekolah Serangan ini. Sebabnya cuti sekolah ni lah waktu untuk kita bersama-sama dengan keluarga dan guna pakai waktu itu sebaik mungkin. Baik, dan untuk waktu ini sama-sama kita dengarkan lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan-rakan kita. Terima kasih untuk Yoka Lanson nak dengarkan lagu Hampa Persembahan Toki. Kita dekat Mona yang sedang dialisis nak dengarkan lagu Ekspedisi Titian Perjalanan. Tapi dari Panca Alam Kuala Terengganu nak dengarkan lagu Ella Kak Maznah kita. Terima kasih. Pengemis Cinta dari filem Bayangan Maut untuk hiburan kita untuk seleksi 90-an di Terengganu FM. Terus kekalkan pendengaran anda untuk waktu ini hingga pukul 2 petang nanti. Anggun Inspirasimu.

0: lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan dari rakan kita dalam tak sedar 12.31 minit tengah hari. Kalau Kuala Terengganu memang agak panas tengah hari, terik mentari tengah hari ini. Dan apapun, ini antara orang kata punca rezeki untuk peniaga-peniaga kita, nak-nak orang yang berkunjung ke Pasar Payang ataupun ke tepi-tepi pantai tu kan. Orang jual air, jual kepuk kot, memanglah lagilah. Apapun, jangan kita ambil kesempatan untuk orang yang berkunjung ke negeri kita sempena dengan cuti sekolah ni. 12.31 minit tengah hari. Terima kasih untuk rakan-rakan kita. Kalau tadi pilihan lagu dari Kak Ba, Yuka Langstor dan juga Kak Mona, kini pilihan dari Kimi, katanya nak dengarkan lagu Datuk Seri Siti Nurhalizah, Seribu Kemanisan. Dan kita ada juga sahabat kita Pop Bedongo ni nak dengarkan lagu dari Salim, Juwita. Apa yang vintage tu? Kita ni hot veteran lagi lah milih. Dia kena memilih juga hidup ni. Jangan orang kata suka-suka je kan. Baik, dan satu lagi pilihan rakan kita yang berada di katanya Bukit Payung. Terima kasih nak dengarkan lagu Spring. Kita ditakdirkan jatuh cinta selepas ini.

bahaya juga penyakit ni. Bila sehari tak pandang, dua hari, bila sehari tak pandang aku rindu, dua hari, dua tiga hari boleh jadi, boleh jadi demam. Saya gagap. Baik, 12.47 minit tengah hari. Terima kasih untuk semua rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Sungai FM. Ada yang pergi kenduri kahwin katanya. Sambil-sambil tu intai saya di live TikTok Sungai FM. Ada yang keluar masuk. Ada yang baru join kami. Ada yang tengah tap skin. Terima kasih banyak-banyak, okay? Ada yang hantarkan di WhatsApp Sungai FM 2488. Bukit Payung sekarang cuaca 32 darjah Celsius. Dan hari ini cloudy, berawan hari ini . Tapi tak tahulah malam kawan nanti hujan ke, wallahualam. Kita doakan yang baik-baiklah. Nak 2-3 hari lepas kan kita tengok ujian untuk peniaga-peniaga kita di Kuala Terengganu, khususnya di kawasan drawbridge, di kawasan Batu Borok, yang diuji dengan apa? Dengan reboot yang berlaku di Kuala Terengganu. Memang yelah, ada yang kata sepanjang berniaga street food ni, makanan jalanan ni, ini kali pertama ujian yang dihadapi. Tapi itulah pahit manis orang berniaga. Tak semuanya manis. Macam orang nampak nampak manis, tapi kat dalam kita tak tahu macam mana kan. Betapa banyaknya air mata yang jatuh, betapa banyak air mata yang gugur. Tapi yang boleh tutup semua tu adalah dengan manisnya yang diberikan dengan senyuman. Okay, ini lagu antara pilihan seleksi 90-an. Kejam. Terima kasih orang Kemaman. Nak dengarkan lagu Kejam Sukses. Selepas itu ada lagi lagu-lagu yang dipilih oleh rakan-rakan kita. Menerusi ruangan seleksi 90-an.

0: Lagu seleksi 90-an.
1: Itu dia lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita menerusi ruangan seleksi 90-an, 12.53 minit tengah hari. Dan apa pun, selamat tengah hari untuk semua. Dan sebagai panduan, kita bersama-sama masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah-daerah di Negeri Terengganu untuk edisi hari ini, 1.11 minit tengah hari untuk Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Manakala Bersetiu 1.13 minit tengah hari, Hulu Terengganu 1.12 minit tengah hari, Kemaman dan juga Dungun 1.11 minit tengah hari. Satu tengah hari sama-sama kita dengarkan dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk berita ataupun utama satu tengah hari, dan selepas itu kembali bersama-sama kami menerusi ruangan Anggun Inspirasi Mon.

lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an. Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Negara madani ini tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang Islam pun hilang duit. Jadi, nak cari contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak dia selah, bawa perubahan.
0: Tegasnya, konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, herapi. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang, rekodlah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah jalan banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa Indo Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, keadaan cerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026, meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan kerajaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. Maida telah memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah RM91.6 bilion. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro Air Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarin Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan telah meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang, Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peranan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarik berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak. Manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7-11 B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rusli berkata persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru berakhir aksi pada Suku Mas Langor terus meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai panduan kita bersama-sama tepat pukul 1.11 minit tengah hari nanti, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat sekalian. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Sebagai warga negara Malaysia bumi bertuah ini, kita dituntut untuk menzahirkan rasa cinta kepada tanah air kita. Perasaan cinta kepada tanah air boleh lahir dengan pemahaman yang betul tentang perlunya untuk kita menjaga kedaulatan negara ini. Malah Islam juga telah merujuk kepada nas-nas ataupun dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadis yang merujuk bahawa kita sebagai manusia memerlukan tempat tinggal dan tanah air untuk dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah. Bayangkan kalau kita dijajah oleh kuasa asing, kita tidak bebas dan tidak dapat melakukan amal ibadah dengan baik dan sempurna. Maka wajar kepada kita untuk bersyukur di atas kurniaan sebuah negara yang makmur lagi sejahtera. Inilah yang perlu kita ambil perhatian, dan jangan pula kita memisahkan tentang negara dan agama, kerana agama itu tertegak dengan adanya negara yang berkat yang diredai oleh Allah SWT. Marilah sama-sama kita jadikan negara kita sebagai sebuah tempat tinggal yang diredai oleh Allah SWT. Kita lakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan perkara ini dapat menghadirkan rahmat Allah kepada kita semua di bumi Malaysia yang tercinta ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjaga nama baik negara, kita menjaga keamanan negara, kita menjaga keharmonian negara sesama rakyat di dalam negara kita, kerana inilah satu tuntutan yang dituntut oleh agama Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang juga ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda menggesa para sahabat dan umat Islam untuk menjaga negara Madinah daripada pelbagai ancaman luar dan dalam. Akhirnya negara Islam Madinah menjadi sebuah negara yang makmur lagi diberkati oleh Allah. Semoga Malaysia menjadi sebuah negara yang diberkati oleh Allah dan warga negara sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah SWT.

segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas

Kembali bersama-sama kami Anggun Inspirasi tepat pukul 1:30 tengah hari, dan selepas ini dengarkan terus untuk Ruangan Hidayah terbitan Rohani Hussein dengan tajuknya Kasihkan Nabi Contoh Ikutan Terbaik, yang akan disampaikan oleh berbagai Ustaz Muhammad Zaki Mak Yakin. Dan apapun untuk anda, selepas ini temani Ayuh Teh menerusi ruangan GGOK Guna Gama Orang Kita. Dan untuk Ain, sampai di sini saja pertemuan kita. Selamat berhujung minggu, selamat cuti sekolah untuk anak-anak. Gunakan masa yang sebaiknya untuk kita sama-sama memanfaatkan waktu itu yang ada. Dan apapun, jumpa Ain insyaAllah Isnin ini untuk ruangan Selekta 912 di Serangan FM. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 untuk tahun 2026. Semarakkan rasa cinta kita, dan juga jangan lupa dalam kita menyambut Hari Kebangsaan, jangan lupa bulan Maulud, dan perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua.

0: The 6th International Cycle Silence Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh yang berbahagia Datuk Seri Saifuddin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi sahibul karami wa huwa rabbul ma'bud. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumiddin. Amma ba' muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi peluang dan kesempatan untuk terus bernafas dan seterusnya dapat kita menzahirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'abbudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk episod ini kita masih lagi dalam mood untuk kita memperkatakan tentang kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau puasa sebulan, raya pun sebulan, begitulah kita kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih selamanya. Kita bukan nak ingat pada 12 Rabiul Awal semata-mata, tapi biarlah kita sentiasa hidup bersama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sebut tadi makna kita dalam minggu memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita ni. Jadi saya mulakan dengan membaca surah Al-Ahzab ayat 21 yang mana menjadi satu ayat kegemaran para hufaz, ya, para qari dan juga mungkin para asatizah yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كاد لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah dengan sebanyaknya dalam masa susah dan senang. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi sekalian, menurut

Islam. Ini kita, kalau kita rujuk kepada tafsir Ibn Kathir lah. Jadi kalau kita lihat pada ayat ni jelas, uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik bagi orang yang setiasa mengharapkan kedatangan Allah. Kita, kalau kita nak cari pedoman hidup kita, kita mencari pedoman seseorang yang telah digazet oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh yang terbaik. Contoh yang menjadi idola kepada seluruh umat Islam, bahkan orang bukan Islam sendiri mengangkat kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting sekali, muslimin muslimat, para pendengar sekalian, mereka yang mengingati, yang mengingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpegang teguh kepada satu sunnah, berpegang teguh kepada sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nak kata nak ingat pada Nabi ini, biarlah kita hidup dalam keadaan seolah-olah kita bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh dan ikutan tu, kita bermula daripada baginda Nabi SAW bangun daripada tidur hingga ke baginda kembali ke tempat tidur. Banyak sebenarnya muslimin muslimat, para pendengar, kalau kita nak cakap tentang akhlak dan budi ataupun contoh ikutan Nabi SAW. Kata Syekh Abu Al-Hasan Ali An-Nadwi, dalam Ma'rifah Rasulullah SAW, kalau kita tengok, jika anda seorang pemuda, maka teladan yang paling elok dan paling cantik bagimu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika anda telah mencapai umur tua, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh anda. Jika anda fakir dan miskin, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan dan contoh bagi anda. Jika anda kaya, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imam anda. Jika anda berangkat untuk berperang, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga turut serta berperang. Jika kamu menginginkan perdamaian, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kedamaian sebelum kamu memintanya. Jika anda redha, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun redha. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kita apabila memperkatakan tentang kekasih Allah ini, dia juga adalah kekasih kita. Bila kita sayang kepada kasih kita ni, kita akan menyebut-jemput tentang kebaikan dia, menyebut-jemput tentang kehebatan dia. Memanglah bila kasih kita ni, kekasih yang kita tahu bahawa ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri syafaat kepada kita, maka wajib atas diri kita untuk ikut segala contoh dan teladan dari segi qauliyah dia, dari segi fi'liyah dia atau takririyah dia. Maksudnya dari segi kata-kata dia. Rasulullah ni mungkin dia manusia biasa, mungkin terdedah kepada sifat-sifat lain yang ditegur oleh Allah SWT dalam surah Abasa contohnya. Tak, bagaimana Allah menegur Nabi SAW supaya tidak bermasam muka, tidak berpaling muka kepada orang buta yang nak tanya pasal agama. Tapi kita bercakap tentang akhlak Nabi SAW ini yang dipertontonkan kepada masyarakat pada ketika itu dan disebut dalam Al-Quran dan digunapakai dan disebut berulang-ulang kali hingga hari ini adalah untuk kita sebenarnya mengambil satu ibrah dan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sebab itu apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebut dalam episod yang terdahulu, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, iaitulah apa yang disebut oleh Nabi, apa yang diperkatakan oleh Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh terbaik yang kita tengok daripada awal pada akhir kehidupan Nabi SAW ni adalah sesuatu yang kita tengok relevan sepanjang masa. Tak, relevan kalau kita nak sebut daripada tadi saya sebut apa ni, daripada bangun tidur siapa ke nak tidur. Itulah ditunjukkan, ditunjukkan tentang akhlak Nabi yang mana boleh kalau kita sandarkan kepada kehidupan kita, maka penuh barakah, penuh keberkatan. Apa yang disebut oleh apa yang dikatakan sebagai berkat-berkat ni, barakah-barakah ni, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau kita nak tidur, contohnya lah kita tidur cara Nabi SAW. Nah, tapi makna dalam masa kita tidur, kita mungkin buat amalan seperti mana amalan Nabi SAW, maka itulah orang kata keberkatan tu mari bertambah dia punya kebaikan dalam tidur tersebut. Kalau kita tidur

Mungkin kalau kita apa ni mengikut sunnah, maka Allah turunkan pahala kepada kita. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita hari ini kita nak tengoklah kita nak tengok apa ni sedikit pada kesempatan ni kita nak belajar, dan kita nak mungkin sebahagian daripada orang dengar sekarang ni memang dia belajar dah, tapi kita tanya balik setakat mana kita hayati kita nak bercakap tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tak, sebab benda biar kita hidup dalam orang kata mengamalkan orang kata sunnah Nabi ni, sebab dia pahala dia ni sangat besar ganjaran. Kita nak fokus kepada apa amalan yang Nabi sebut dalam hadis daripada Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu an, innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu min al-ajri mithla man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Maksudnya, sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan sunnahku yang telah mati selepas kewafatanku, maka baginya ganjaran pahala seperti mana orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi ganjaran mereka yang mengamalkannya sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2677. Jadi nak kabarnya muslimin muslimat, para pendengar, Nabi beri jaminan dah orang yang ikut sunnah, ya, sunnah dia makna orang dah cara dah sunnah Nabi ni, tiba-tiba kita perhidup balik lepas pada Nabi wafat, maka ganjaran ni seperti mana orang yang mengamalkan sebelum pada tu, iaitulah ganjaran ni tu sikit pun dah kurang. Allahu Akbar, ni special offer ni daripada Nabi ni. Takkan Nabi lebang pula, takkan Nabi pelawak pula. Maha suci Allah melindungi Nabi SAW ni daripada dusta atau cakap tipu atau cakap lebang, cakap pelawak ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin pada akhir zaman ni orang dah percaya dah bab-bab hadis hak besar kecil ni atau pada sunnah hak kecil besar ni dah. Jadi kalau kita nak apa ni, nak amal walaupun sunnah ni nampak kecil, jadi rupa-rupanya Nabi beri ganjaran, Nabi beri jaminan ganjaran ni, maknanya dia selepas pada kematian orang dah amal dah sunnah yang diperkenalkan selepas wafat Nabi, tiba-tiba kita buat bangun daripada tidur ni, kalau kita tengok lah sunnah kita ambil kecil-kecil sudah lah sunnah ketika bangun daripada tidur satu hadis yang diriwayatkan oleh Uzaifah radhiyallahu an, wa idza qama qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-6312. Maksudnya apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur, baginda akan membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali selepas mematikan kami, dan kepadanya tempat kembali. Nampak menerekah je Nabi acor ni. Dah bangun daripada tidur baca doa. Kita bangun malam kecil tak tahu benda tau. Kadang-kadang nak bangun subuh, kadang-kadang kita pukul 5. Kita bangun gitu je. Dari segi kesihatan pun sebenarnya, ni kata rahsia di sebalik doa yang Nabi ajar ni, sebenarnya kita bangun dengan tenang, bangun relax. Kemudian ada setengah yang ajar pada saya tu, maknanya dia buat dia bertenang atas katil tu, maknanya dia relax, kemudian tarik nafas, kemudian masa tu lah kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Kita memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali selepas mematikan kami, dan kepadanya tempat kembali. Kita sebut tu sebab kita kena syukur tu, kita bangun selepas Allah matikan kita. Nasib baik tak mati kita waktu tu. Berapa ramai orang bunyi macam ngeruh dah. Dia kerana saluran pernafasan sumbat oksigen tak sampai ke otak, mati lah tidur kan, mana betul tak. Bini geruk tengok lebang biru dah, sejuk dah. Dia orang mati dalam tidur, ramai ni akhir-akhir ni, ramai dah orang mati dah, orang muda-muda pun mati. Tapi kita diajar dari Nabi SAW, akhlak yang paling mulia kita dengan Allah Ta'ala ni, kita ucap terima kasih pada Allah Ta'ala. Kita ucap terima kasih kepada Allah Ta'ala yang menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita. Kita tak sedar masa kita tidur. Kalau kita ngigar pun kita tak sedar. Ngigar pergi dapur, minum air sirak ke benda tak. Bahan habitat, apa benda orang kata, bahan orang kata makan, apa ni, makan
Kata orang makan pisang contohnya tau. Ha, kita tak sedar. Tiba-tiba bini kata, oh, warna ngega pagi dapur belakang. Kita tak tahu. Dah. Ha, tapi Allah Ta'ala matikan kita seketika dah. Mungkin dari segi kesihatan, rehat tubuh tu dan sebagainya. Maka kita bangun daripada tidur tu, kita amal sunnah ni. Nah, sebab tu saya tengok, minta maaf para pendengar yang dikasih sekalian. Kebanyakan orang kita tengok dia meninggal dalam keadaan dia apa, tersembang dalam, jatuh dalam bilik air tak? Sebab mungkin dia tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW dari segi pergerakan tu. Bangun tu kena tenang dulu, tenang, kita tarik nafas contohnya, kita relax, nengung dulu kejap, kemudian kita baca doa ni, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Abiyak tu mungkin kita nak tambah selawat pun boleh, tarik nafas, kemudian kita gerakkan sikit jari-jari kita ni, kemudian barulah kita turun. Nah, turun pun sebab ada kajian yang mengatakan bahawa kalau kita turun dalam keadaan kita baru bangun tidur, cuba tengok keadaan huyuh hayang tau, terus hoyong hayang kata orang. Dah, bila kita masuk dalam tu, kita tengok akhirnya menyebabkan kedudukan kita, kita tak boleh nak imbang badan kita, waktu yang ramai reboh dalam bilik air. Ada. Jadi perilaku ini kita nampak dalam apa ni, dalam apa yang disebut oleh Nabi SAW ni, maknanya dia, kita diajak untuk kita berterima kasih pada Allah Ta'ala dulu. Benda ni nampak kecil je, tapi jarang orang kita amal. Kita nak ajak anak kita pun kita tak sebut dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Dua perkara yang kita nak kabarnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, muslimin muslimat, kerana Allah menghidupkan kita balik setelah dimatikan sementara. Ni nikmat paling besar tuan-tuan. Kita setengah orang bangun pagi, dia dapat melihat alam ni, dia dapat bangun, kemudian dia bermunajat kepada Allah SWT. Jadi benda tu adalah satu rahmat Allah Ta'ala, satu kurniaan Allah Ta'ala kepada setiap hamba. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, jadi kalau kita tengoklah ni disiplin yang patut kita amalkan. Kalau kita kata kita kasih pada Nabi, kasih kita selamanya ni, kita nak tengok dah sepatutnya lah kita niat ni. Saya nasihat pada diri saya dulu ni, saya nasihat pada diri saya, dan barulah saya mengajak kepada para pendengar muslimin muslimat, para pendengar yang mengikuti siaran pada ketika ini. Maknanya kita, kalau kita ikut apa yang Nabi ajar kepada kita, barakah dalam hidup kita terlalu tinggi daripada Allah SWT. Ya, kita tengok sebahagian daripada kita, kita tengok ulama, para asatizah khabar, mana bangun pagi kita cuba hidupkan hak kata sunnah, baca doa, kemudian lepas kita mandi, cara kita mandi pun sebenarnya ni nak kampur cara kita mandi, kita tak boleh nak jiru air sejuk, tak boleh, kita tok di kaki dulu contohnya lah, supaya tidak orang kata ngejuk. Kemudian bila kita mandi dengan perlahan-lahan, dengan tenang, kita mempersiapkan diri kita untuk kita nak bermunajat dengan Allah SWT. Ada setengah orang dia tak sempat nak berqiyamul lail dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi Allah SWT sekalian, boleh tak? Ni nasihat untuk saya jugalah. Kita biar kita berkasih sayang dengan Allah SWT. Yahfazillah yahfazukana. Maksudnya kalau kita jaga Allah SWT, Allah akan jaga kita. Jadi makna dia, kalau kita nak mempersiapkan diri kita dengan kehidupan kita yang seterusnya, maknanya kita bangun pagi ni kita nak buat kerja, tak ada dah kita bergantung harap dengan Allah SWT dulu. Sebab tu kita kena bercakap dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi ajar alhamdulillahilladzi ahyana. Nah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami. Nah, maknanya kita kena puji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, kalau orang tak puji, tak ada masalah. Ni puji makhluk kepada Khalik. Makna puji apa ni, makhluk ni, makna kita ni, hamba kepada Khalik pencipta. Jadi Allah suka sangat kalau orang memuji-muji dia. Betul tak? Dan kalau kita tak puji pun, Allah tidak akan jadi yang kata fakir ataupun papa ataupun miskin. Maha suci Allah daripada bersifat ataupun menjadi fakir dan sebagainya. Tapi Allah sebagai Khalik kepada pencipta, kepada hamba dia, dia suka kalau hamba dia puji. Jadi Nabi SAW ajar kita ni, biar celik mata tu puji Allah Ta'ala dulu. Sebab benda dah
nikmatnya besar. Kita lahir atas dunia ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ni sebenarnya berhutang dengan Allah Ta'ala ni. Berhutang dengan Allah Ta'ala banyak ni. Daripada lahir, daripada perut mak orang azan kita, betul tak? Bukan Tok Bilal, mana ayuh ataupun Tok Ki duk azan kat telinga kanan, tak ikomah telinga kiri ni, sebenarnya kita berhutang dengan Allah Ta'ala sebab diajurkan kepada kita kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Allah SWT supaya kita ingat bahawa segala-galanya yang kita peroleh atas dunia ni adalah Allah yang maha berkuasa. Tak ada orang yang boleh melawan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita diajar dengan tauhid, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian diajak kita semayang, kemudian menuju kejayaan. Kemudian disebut pula Allah maha besar. Maknanya membesarkan Allah SWT dalam kehidupan kita, daripada pagi sampai ke malam. Maka kita bersaksi kepada sekali lagi, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini sebenarnya hutang-hutang kita dengan Allah Ta'ala ni. Kita lahir ke dunia, kita berhutang dah dengan Allah Ta'ala. Berapa ramai orang yang tidak sedar benda ni, yang tidak perasan bahawa kita ni banyak berhutang, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Takut ni, kita nak cakap bab sunnah, tapi sebenarnya bila kita kaji balik, rupanya kita berhutang dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kata, kalau kita boleh hidup sunnah daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara, alhamdulillah, mana bersyukurlah kita, supaya kita boleh kata hidup dalam mana, kalau ada kat sikit pahala kita kutip sikit, kita kutip sikit dah. Nak tapung ni sebab kita berhutang banyak ni dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Betapa hidup kita ni, ya Allah, semayang kurang, jauh sekali ya semayang jemaah. Sebab tu saya kata, kita bangun pagi sebelum kita berusang dengan manusia, kita gejijok rumah Allah Ta'ala di waktu subuh. Tak? Sebelum kita baca WhatsApp, sebelum kita tengok telefon, kita update lah Facebook, Instagram, Twitter, kita kena baca Quran dulu. Dari nak baca 6236 ayat 30 juzuk tu, 114 surah pun tak apalah. Kita sekurang-kurangnya kita disiplinkan diri kita baca sekurang-kurangnya, kalau tak nak baca setengah juzuk, kita bacalah 2-3 lah setiap waktu. Allah Rabbi, banyaknya kita dah buat ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, para pendengar sekalian, banyak kita berhutang ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, para pendengar sekalian, jadi bila kita sebut hutang ni, kita nak bayar hutang ni, Allah Rabbi, dak padang kita ni. Jadi kita semayang, kita puasa, dak kita melakukan ibadat-ibadat lain ni, kadang-kadang kita kena muhasabah diri kita ni. Cukup kedok ni kita nak bayar hutang dengan Allah SWT. Sebab tu Nabi SAW dicipta, dilahirkan di ke dunia ni sebenarnya nak backup sebenarnya ni. Nak backup kita lah sikit. Kalau harap kita buat ibadat, kalau tidak dengan petunjuk Nabi SAW, dengan pedoman yang dibawa oleh Nabi SAW, bayar kita nak bayar hutang warna kita ni. Dah. Tapi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur. Kita lahir-lahir ke bumi ni, dalam kad penalang kita, dalam pasport kita, dia tak tulis kita ni umat Muhammad. Kita tak tulis umat Muhammad, kita automatik kita jadi umat Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana kita semua dijanjikan syafaat oleh Allah SWT daripada Nabi SAW. Dia cari ni umat-umat dia ni. Dia cari umat-umat dia. Dan kalau kita nak dicari oleh Rasulullah SAW, dah kita ada stiker ke? Kita ada orang kata name tag ke? Ada satu tanda nama ke bahawa kita ni umat Muhammad? Tidak. Kita akan dikenal diiktiraf oleh Nabi SAW ni kerana kita mengamalkan sunnah Nabi. Tak, kita mengamalkan sunnah Nabi. Saya sebut dah minggu lepas, man ahya as-sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia adalah kekasihku. Barang siapa yang menjadi kekasihku, dia akan bersamaku di hari dia akan bersamaku dalam syurga nanti. Jadi Allah Rabbi, Masya Allah, kita ni sebenarnya beruntung sangat-sangat sebab Nabi lain tidak boleh beri syafaat kepada kita. Nabi lain pula minta ijazah pula dengan Allah Ta'ala supaya dapat mendapat syafaat Nabi SAW. Jadi kalau kita tidak dah ambil kesempatan ni, macam kata Allah, kita tengah keadaan berhutang dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan Nabi SAW untuk orang kata jadi backup ke kita, maka rugilah tuan-tuan, rugilah puan-puan, para pendengar, kalau kita tak ambil orang kata kesempatan ni. Sebab tu saya kata balik pada tadi, hak paling kecil sekali ni, dah kita baca doa bangun daripada tidur,
ha, kita boleh buat sebenarnya. Dan kita buat, kita ajar anak kita sebelum apa ni, sebelum ni lah, maknanya ni belajar kat tarika ke taska ke doa ni lah. Tapi kita kena niat nak ikut sunnah Nabi SAW dah. Jadi kalau kita kita buat benda kecil pun, kalau kita istiqamah, kalau kita istiqamah, insya-Allah barakah tu ada. Macam saya kata tadi dah, barakah barakah. Jadi kalau kita tengok orang kata semoga anda diberkati umur sepanjang apa ni kehidupan, sebenarnya panjang umur dalam keberkatan. Saya kata dah ziyadatul khair, kalau umur kita panjang, jadi orang kata bertambah kebaikan kita dengan orang, bertambah kemuliaan kita dengan masyarakat, betul tak? Ni kalau kita panjang umur 40 tahun, 50 tahun, buat dosa lagi sembahyang pada Allah, sedihnya tuan-tuan yang dirahmati. Dah. Kadang-kadang tengok Allah sedih, mana umur 60, 70 kita tidak bersedia lagi untuk menghadap Allah Taala. Sedangkan kita tengok orang mati ni, tiap-tiap hari. Lain ni tak mati umur 70, 40, 90 tak mati. Tiba-tiba orang 40 baru ni mati, masa tidur pun ada. Ada orang yang mati tengah sujud pun ada. Baru ni kita dikejutkan dengan berita, dengan gambar orang tengah semayang subuh. Tiba-tiba tengah semayang subuh tu, rakaat kedua boh mati, ketika dia jadi imam. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Dah, hebatnya Allah Ta'ala jadikan kematian tu untuk orang-orang ni. Jadi mungkin satu benda yang saya duk fikir, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin diamal satu sunnah Nabi. Tak, mana daripada hok besar mungkin semayang berjumaah, siapa hok kecil-kecil ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kalau kita boleh amal, kita boleh amal sunnah baca doa daripada tidur ni, alhamdulillah. Dak, kita pakat-pakat beramal lah, eh. Okey. Jadi apa ni, saya nak kalau ada kesempatan saya nak cerita lagi ni, betapa basuh tangan. Benda kecil je. Benda kecil je. Dah. Iaitulah dalam satu hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. La yadri aina batat yaduh. Ya? Maksudnya apabila seseorang itu bangun daripada tidur, basuhlah tangannya terlebih dahulu sebelum memasukkannya dalam bejana, yakni bekas air, ketika dia berwuduk. Ini kerana seseorang itu tidak mengetahui di mana tangannya berada di ketika dia sedang tidur. Dan hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-162. Ya? Para pendengar yang dihormati sekalian, tengok. Inilah saya kata hebatnya Nabi SAW, dia sebut dalam hadis ni, maknanya dia basuh bangun tidur tu kena basuh tangan. Bangun tidur kena basuh tangan. Maknanya dia, sebab dia kata, Nabi kata apa ni, seorang tu tidak mengetahui tangan dia berada ketika tidur. Dah kalau ketika tidur pun Nabi beri ingatan kita kena basuh tangan, bangun bangun tidur kena basuh tangan, sebab ketika tidur kita tak tahu pun tangan kita duk ngayak mana, duk setuh benda apa. Kalau dah Nabi SAW ajar kita bangun daripada tidur tadi berdasarkan pada hadis tadi, suruh kita apa ni basuh tangan, sebab kerana Nabi kata tak tahu tangan kita ni duduk di mana, duduk di mana masa tidur. Dah, sebab tu dia kata, kalau kita tengoklah, Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan, Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpedoman dengan umumnya lafaz min naumihi itu. Tak, makna min naumihi makna yakni digalakkan perbuatan setiap kali seorang tu bangun daripada tidur. Ini kalau kita tengok dalam kitab Fathul Bari, tak, makna dia digalakkan bangun daripada tidur tu basuh tangan. Makna min naumihi, makna nak kabarnya itulah orang kata Nabi SAW ajar siapa kediti. Kalau kita kata haluh, dah hari ni kita tengok bila berlakunya pandemik, kita kena basuh tangan. Lepas tu kata jangan salang lagi, sebab kadang-kadang kita tak sedar ni salang ada kumam dia ni. Lepas tu kita pergi gosok hidung, kita pergi kenyai hidung, tu yang jadi orang kena COVID dan sebagainya. Tapi Nabi SAW, Allah Ta'ala ajar dah dengan bijaknya, basuh tangan bangun bagi tidur. Dah kalau daripada tidur pun basuh tangan,
kena basuh tangan tak? Maknanya kebanyakan kita tengok dalam Imam Syafi'i tak? Kebanyakan dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama kata perbuatan ni digalakkan daripada seseorang itu bangun daripada tidur basuh tangan. Mana apatah lagi dalam kehidupan sehari kita pegang, kita pegang steering kereta, kita tak tahu ada kuman kedau. Pegang endah motor, kita duduk atas apa ni, atas kerusi dan sebagainya, kita tak tahu siapa-siapa. Inilah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat para pendengar sekalian. Dah kalau dah bangun tidur pun kita kena basuh tangan, apatah lagi kalau kita tengok kita kena basuh tangan dalam kehidupan hari. Sehari-sehari tak, betul tak? Jumpa dengan orang ke tak jumpa pun, nak ambil wuduk pun kita basuh tangan dulu. Nampak tak kita ni diajar dengan disiplin yang sangat ketat oleh Nabi SAW melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dua perkara hari ni kita belajar tak? Maknanya dia bangun, bila tidur baca doa dulu, ya, kemudian kita basuh tangan. Jadi kalau kita boleh buat benda kecil gini tak? Maknanya hebat lah kita. Bukan sekadar kita berselawat kepada Nabi SAW, tetapi kita percaya apa yang diajar dan kita mengikuti apa yang diajar. Dan kalau kita boleh ikut benda yang kecil gini, sama telah lah lagi. Macam saya kata episod lepas lah, kita nak beras kembang, kita malu, betul tak? Tapi kita tak sedar amalan-amalan kecil yang kita lakukan ni, yang kecil ni, rupa-rupanya Allah pandang. Rupa-rupa Nabi kata, Allah inilah umat aku yang menghidupkan sunnah aku. Jadi hari akhirat nanti Nabi tahulah doa, ni umat aku ni, dia membesarkan sunnah aku ni. Allah panggil untuk dia beri cepat minum air di telaga Nabi ni. Jadi kalau kita hari ni, kalau kita tak kenal Nabi, tak, Nabi pun tak kenal kita, dah agak-agak ada peluang tak, ada harapan tak kita nak masuk syurga Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala. Payah bah lagu ni ke mana? Jadi kalau kita tengok hari ni, kalau kita boleh menghidupkan sunnah Nabi SAW, hak sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil perkara yang saya sebut tadi ni, baca doa bangun daripada tidur dan basuh tangan masa bangun daripada tidur tu, maka hebatlah kita. Dah, hebatnya kita kerana Allah jadikan kita, kita nak jadi umat Muhammad SAW. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita boleh buat ni secara istiqamah, alhamdulillah, seluruh keluarga kita, kita daripada kita, anak kita, daripada isteri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, kalau ikut sunnah, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah disebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dah, negara yang baik, maknanya dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dak, jadi kita hidupkan sunnah daripada keluarga kita dulu, daripada diri kita, daripada keluarga kita, masyarakat kita. Dah kalau masyarakat kita ikut sunnah belaka, tak ada buat peranda dah. Ke mana bah? Jadi inilah saya nak ambil kesempatan daripada apa ni, tazkirah ini. Mudah-mudahan muslimin muslimat para pendengar sekalian dapat mengambil manfaat, kita dapat amalkan sunnah Nabi. Dak, kita kasihkan Nabi ataupun kasihkan Nabi, kita kasih selamanya, kita hayati sunnahnya. Jadi apa yang kita dapat amalkan walaupun sikit tapi istiqamah, lebih baik daripada kita amalkan banyak benda tapi kita tidak istiqamah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang disampaikan untuk diri saya. Sekiranya apa yang saya sebut ini mungkin tidak tepat, mungkin para asatizah, para alim ulama dapat membetulkan, tetapi percayalah bahawa khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan kita berserah kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat Nabi SAW yang dikasihi Nabi kerana kita menyunjungi sunnah Nabi SAW. Jadi di kesempatan ini, marilah kita sama-sama kasihkan Nabi, kasihkan selamanya, dan kita hayati sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Aku la qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa risa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah, banyak sungguh lah lembu tak tidur tengah jalan kapau kita. Lembu sebab dia lah.
1: Mamu nak air benda.
2: Wah, baru ke lembu semua. Kegian nak pun nak kahwin dengan bini, nak boleh lembu juga.
3: Aku tahu dah, meh. Lembu mu hilang. Bapa mu nak marah kok rehnya.
2: Benda kau mu boleh. Mu tak boleh lembu, mu tak kala benda.
4: Benda? Mu tahu. Tahu benda pun sok. Kok emak? Oh, lembu iklim kan orang pun. Kat sekarang tak mau.
5: Patut kau marah. Oh,
4: kau mau naik kat rumah marah.
5: Oh, paling kau. Bulak biji batu.
6: Allah. Hei. Aku dah air lambat lo. Berarti sana aku mana?
7: Jadi okey guna gamak orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah petang yang berbahagia ni kita masih lagi dapat bersama hari Sabtu, hari Minggu, hari ni hari orang bercuti. Hari cuti sekolah dah start dah ni. Dok kira kepala A, kepala B. Kepada-kepada pun selamat bercuti sekolah lah kepada adik-adik kita, sains-sains kita yang masih lagi bersekolah tu. Cikgu-cikgu begitu juga lah, selamat bercuti. Baik, hari Sabtu ini 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal. 1448 Hijrah hari ini. Terima kasihlah kepada Cik Ai kita Nur Aidi Sulong yang telah temani kita dalam anggur sekejap tadi. Dan dalam GGOK ni Ayah Teh akan ambil alih lah sampai pukul 6 petang. Jadi Nur Aidi hari ini kata sobat sikit hari ini. Guna-guna pun Ayah Teh akan cubalah. Guna-guna pun kalau dengar suara tu lain tu sobat sikit. Nur kata guna. Sambil-sambil tu Ayah Teh nak baca ni lah. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bagi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Kita dah pun pukul 2.08 petang. Jadi okey sampai pukul 6 petang. Dalam pukul 3 petang ni insyaAllah kita ada silang budaya. Oh, silang budaya. Jadi yang baru masuk ke negeri Terengganu, selamat datang ke negeri Terengganu. Lagi mana tau.

Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, di Jawang, cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, set 75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita eratkan ukhuwah.
3: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk tu ni?
4: Jirang sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.

Nama saya Muhammad Isyanuddin bin Muhammad Saleh, dari UNIZA. Petang-petang saya dah dengar dia ada radio lain. Duk dengar dia tengah FM tu lah. Duk dengar slot GG OK tu. Mula-mula saya dakwahi kau dengar dengan FM sebab macam orang tua, sebab mak-mak aja lah ke dengar kan. Tapi sebenarnya kalau dengar ni, orang kena dengan jiwa kita ni. Kalau petang-petang tu memang ada orang duduk jadah lah kata tu. Maklumat pun banyak. Jadi tengah FM ni memang saya dah tinggal pagi ni. Terima kasih dengan FM.

Okey, jadi okey kerana kamu orang kita pukul 2.40 dah masuk 2.41 minit petang. Dah okey, gi kita dalam pukul 3 petang kita ada tetamu dalam apa ni kata silang budaya. Tetamu kita dalam silang budaya. Nama dia ia kena reload dulu dalam apa dalam komputer ni. Abdul Mubin Ismail, saya kita ni yang merupakan ketua dua persatuan sastrawan Terengganu Pelita dengan tajuk hari ni puisi dan pantun suara jiwa rakyat. Jadi kita tengok dalam apa ni dalam konti ni tengah godek-godek lah, tengah duduk betul-betul komputer ni, betul-betul kamera, untuk kita akan bersiaran langsung lagi dalam Facebook, TikTok kejap lagi. Bila lagu ni kita akan live melalui TikTok Terengganu FM lah. Sambil-sambil tu Ayah Teh nak baca lah WhatsApp yang diatur ke Ayah Teh ni buat cik pelawasa di Kabul. Berhati-hati di jalan raya di Kabul, buat anak yang GKR tu ada usaha kerja, jalan depan rumah ni jam molek macam orang balik raya di Kabul. Dan kepada para peniaga tu senyumlah sikit, dan kepada orang yang jauh mari Terengganu, masuk baru masuk Terengganu, selamat datang ke negeri Terengganu. Kita nak nantikan tetamu kita dalam silang budaya kejap lagi.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

0: di Jalan Raya. Jangan lupa tu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Merdeka bukan sekadar laungan, bukan sekadar bendera yang berkibar. Merdeka adalah rasa syukur kerana hari ini kita mampu berdiri. Kita mungkin tidak pernah merasai periknya perjuangan mereka. Tetapi jangan sesekali kita lupa tentang pengorbanan itu. Curahan hati khas Merdeka, segalanya dalam Curhat Khas Merdeka, 31 Ogos 2026, hari Isnin, 9.15 malam, hanya di Terengganu FM. Selamat Hari Kebangsaan, Merdeka itu milik kita dan kitalah yang harus menjaganya.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, jadi okey, guna gambar orang kita. Jadi ayah teh janji tadi kita akan bersama dengan tetamu kita dalam Silang Budaya dan penerbit Silang Budaya hari ini, iaitu Kak Cik kita. Kak Cik kita hari ini, dan dia menjemput seorang tetamu, orang kata kalau kat Terengganu dia orang kenal dia. Orang panggil Cik Bobby. Tak, Cik Bobby kau ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
2: Orang Terengganu panggil dia.
3: Orang panggil Terengganu. Oh, orang Terengganu baka, Abang Mubin ada, Cik Mubin ada, Cikgu Mubin pun ada.
2: Cikgu Mubin pun ada. kita ada tetamu kita hari ini, iaitu Encik Abdul Mubin Ismail yang merupakan ketua dua persatuan sastrawan Terengganu. Pelita tau.
3: Ya, ya, ya.
2: Pelita kat bandar dia tau. Bandar Terengganu dia.
3: Pelita ni dipindah dah.
2: Pindah mana?
3: Pindah di Teluk Ketapang tau.
2: Teluk Ketapang. Yang bandar dekat Jalan Tok Lang
3: Jalan
2: situ
3: Jalan Tok Lang tu dah diambil oleh pihak kerajaan negeri. Ada nak buat sesuatu lah.
2: Jadi pindah di Teluk Ketapang lah.
3: Pindah di Teluk Ketapang. InsyaAllah yang galeri JM Aziz itu sebelah dengan klinik Sebab Daki. Situ je.
2: Jadi Cik Bobby kita ni dah panggil dia, kita dah
3: panggil dia. Boleh belakang cikgu pun apa.
2: Panggil cikgu lah. Panggil cikgu lah. Dah sekarang. Cikgu dulu sekolah mana cikgu?
3: Saya akhirnya di PPD Dungung.
2: PPD Dungung lah.
3: Lepas tu dia sebelum akhir tu sebenarnya adalah di sekolah ngajar di komplek. Apa ni Tok Adi. Tapi bila ni dikenali dengan nama Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Muhammad Ismail.
2: Jadi YB kan ni?
3: YB dah.
2: Berapa tahun dah YB tu?
3: YB lama dah, masuk 5 tahun.
2: 5 tahun dah. Kira baru lah gitu. Dan hari ni kita nak bercakap mengenai tajuk yang diberi Kak Cik hari ni. Puisi dan patung, suara jiwa rakyat. Jadi nak tanyalah cikgu kita ni. Biasa cikgu ni ke arah mana? Ke arah puisi ke ke arah patung? Lebih dia.
3: Baik, dia ni tambahnya kita ucap terima kasih lah kepada Kak Cik. Utamanya selaku penerbit hari ni JJ OK hari ni lagu DJ kita, yang menjemput kita lah untuk kita bincang sembang-sembang, orang panggil dah sembang-sembang selain budaya berkenaan dengan puisi dan juga ataupun puisi lah kita katakan. Sebelum saya menjawab soalan yang dikatakan sebagai puisi dan sebagainya itu, ke arah mana puisi dan itu, kita ada nak betul sikit keliru. Banyak orang keliru sebenarnya benda ni. Tapi benda ni sama saja di antara kita. Kadang-kadang dia kata puisi dan sajau. Contohnya maknanya masuk beza benda puisi dan sajak tu. Mana gitu. Tu dia kata puisi dengan patung ni sama ke lain-lain. Dia gitu. Tapi secara rekahnya kita boleh sebut gini lah. Maknanya puisi ni sebenarnya dia merangkumi nolaka dah bawah tu. Puisi ni duduk induk. Maknanya puisi dibagi kepada dua. Kalau sajak tu adalah dia panggil puisi moden. Puisi moden, tapi orang-orang banyakkan yang sebut puisi-puisi itu orang merujuk kepada sajak. Sebenarnya dia panggillah puisi moden. Dan yang lain kategori selain daripada sajak ni adalah puisi tradisional, dia panggil puisi tradisi. Pantung, seloka, sa'i, gurindang, tromba dan sebagainya itu. Jadi itu yang kadang-kadang orang keliru puisi dengan sajak ni, orang menasa. Maknanya betul tau. Tapi dia puisi belaka. Tapi cuma bila dia apa ni dipecahkan gitu antara puisi tradisional dengan puisi moden, jadi kita lebih senang untuk kita menyebut apa benda jenis dia tu. Kalau patung, patung. Kalau gerindang, gerindang.
2: Kalau patung tu kita tahu lah.
3: Patung tu tahu lah.
2: Ujung dia orang panggil dia.
3: Rima, rima akhir
2: dia. Rima tu orang panggil. Kalau puisi tu.
3: Kalau puisi ni dia bebas. Sebab puisi ni dia induk tadi kata tadi kan. Dia adalah puisi moden. Maknanya sajok tu puisi juga. Tapi tapi dalam kategori puisi moden. Puisi moden ni dia bebas. Dia tidak terikat dengan rima. Dia tidak ikat dengan bentuk. Mesti empat baris rangkap. Sebab mesti ada pembayang. Macam kepatung dan sebagainya. Dia dekat jadi tu. Tapi lebih mudahnya. Kalau kita nak panggil. Maknanya sajok kita panggil sajok lah. Kita tak payah panggil puisi lah. Maknanya. Sebab kalau panggil puisi pun betul. Tapi dia lebih kepada puisi moden. Tak? Ataupun maknanya secara analogi. Ataupun secara perbandingan yang mudahnya. Puisi tu adalah kenderaan. Itu contoh. Jenis macam-macam jenis dalam kenderaan tu ada kereta, ada lori, ada blazer, ada apa sekalipun orang itu itu adalah benda ni jenis-jenis kenderaan. Maknanya puisi jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi tu adalah pantung, sajok, syair, gerindang ada gitu. Maknanya mudahnya gitulah kita kira puisi tu adalah kenderaan. Atau lain itu adalah jenis-jenis kenderaan tu. Macam kereta, motosikal sebagainya itu adalah jenis kenderaan. Waktu kita boleh katakan sebagai maknanya patung-patung, sajok-sajok ada gitu. Jadi kita
2: tak boleh. Saya nak tanya Cik Gusa. Lagu tu adakah dipanggil puisi juga? Lagu-lagu.
3: Lirik lagu adalah puisi. Lirik lagu adalah puisi yang dia tergolong di dalam sajok lah kita kira sajok sebab dia tidak terikat. Dia tidak terikat dengan berapa baris sebagainya. Maknanya dia tergolong dalam sajok jugalah kita kira. Maknanya itu, lirik lagu dah sebahagian dari itu. Macam lirik Dikir Barat. Itu pun adalah puisi, puisi tradisional. Gitu.
2: Jadi nak tanya lah cikgu ni pasal benda puisi patung ni. Dengan tajuk kita hari ni. Suara jiwa bangsa. Ada yang cikgu faham pasal
3: suara jiwa bangsa ni bukan sahaja puisi, bukan sahaja pantung ataupun bukan sahaja sajak sebagainya lah. Boleh katakan semua karya-karya sastra ni, novel ke cerpen ke apa benda ini berkenaan yang ada hubungan dengan topografi tu, dia adalah merupakan suara jiwa bangsa kita sendiri lah. Kalau kita lebih pada menjurus kepada sajok ataupun pantung ini, kita mudah ya, kita sebut sajok lalu lah, senang lah. Mana kita puisi, mana sajok tu duduk dalam puisi kau, pantung duduk dalam puisi kau, benda dalam kategori yang sama lah. Kalau kita sajok ataupun pantung, kita pergi kepada pantung, memang dia segalanya merupakan antara suara jiwa bangsa yang akan membicarakan tentang kehidupan masyarakat itu pada hari ini. Macam pantung, macam apa benda ni, kita tengok pantung itu sendiri ya. Selain daripada dia memikirkan ataupun membentuk sesuatu yang boleh masyarakat berfikir, masyarakat merasa, masyarakat menilai kepada kehidupan dan juga melihat dunia. Pantung juga bukan sekadar permainan kata, kita kata tak. Pantung adalah merupakan mengandungi corak hidup masyarakat yang ditulis. Orang yang menulis puisi sajak ni adalah berkenaan dengan apa tema dan apa kehidupan masyarakat yang semasa. Itu jadi maknanya, kalau kita di Malaysia ni, maknanya jiwa kita tu adalah jiwa jiwa masyarakat Malaysia hari ni. Tak kira lah bangsa apa sekalipun tak. Walaupun kita katakan lah mana pantung adalah merupakan puisi yang lahir daripada kalangan kita orang Melayu yang dibanyak di perdengarkan oleh orang masyarakat Melayu, tapi dalam konteks kita negara Malaysia pada hari ini, maknanya dia sudah seimbang. Sebab kita tengok ada budi bahasa dan jiwa masyarakat Malaysia itu, maknanya sama-sama kita tu ke arah perpaduan, ke arah kecintaan kepada kerjasama dan sebagainya itu. Jadi itulah maknanya hasil daripada puisi, hasil daripada karya-karya ini, sajok ke patung ke, maknanya dia adalah melambangkan tentang jiwa masyarakat kita pada masa hari ini.
2: Itu hari ini kita bersama dengan Cikgu Bubi kita ni. Kata laju hari ni. Tiba-tiba dia dapat kata semangat nak menerangkan pada puisi dan patung tu. Jadi cikgu terlibat dalam puisi patung lama ada dah sebenarnya?
3: Saya kalau kiranya terlibat tu sejak di baku sekolah lah. Sekolah ya, daripada sekolah lagi. Maknanya kita dah rasa gitu daripada sekolah menengah lah utamanya lah. Lepas tu kemudiannya nanti lepas pada sekolah tu kita terlibat di IPT dan sebagainya, masih yang kita belajar. Lepas tu di luar ni kita terlibat dengan banyak badan-badan bukan kerajaan ni, NGO macam Persatuan Sarawak Terengganu ni, Belita ni sendiri. Maknanya di sinilah kita diasuh, kita mempelajari, kita menggaul, bergaul dengan apa benda ni, penulis-penulis dan juga Sarawang-Sarawang lah, di seluruh tanah air.
2: Berapa tahun dah Belita di Terengganu kita?
3: Belita wujud pada tahun 1986. Tahun ni cukup-cukup 60 tahun.
2: 66. Oh, cukup-cukup 60 tahun.
3: Cukup-cukup 60 tahun.
2: Okey, zaman peceng lah tu.
3: Zaman peceng dah. Zaman dek mana tahun ni, tahun peceng lah. Sebab itu kita ada, kita lebat ulang tahun sempena dengan sambutan Jubli Intang. 60 tahun Belita ni. Sejak dulu dikelam lepas dah.
2: Dah buat majlis?
3: Kita dah mengisi dia sejak 2-3 tahun lepas. Maknanya tak berkenaan dengan sambutan ni. Ada kaitan dengan sambutan ni. Setiap tahun lah kita buat. Ada kita terbitkan buku, ada kita buat seminar, ada kita buat apa ni, perbincangan, diskusi, wacana dan sebagainya itulah.
2: Cikgu pernah nak masuk pertandingan patung ke mana?
3: Pertandingan patung tu nak kata nak masuk tu bukan masuk tanding. Adanya masuk-masuk sekali-sekali. Masih sekolah-sekolah tu banyakkannya kita jadi pembimbing lah. Mana pembimbing kepada pelajar-pelajar kita. Pada satu ketika tu kan kita pernah ada pertandingan pantung sekolah-sekolah tau, yang dianjurkan oleh Berita Harian dan sebagainya itu. Yang itu kita sebagai pembimbing lah, dan sekolah yang saya pernah mengajar tu pernah muncul sebagai johan kebangsaan, naik johan kebangsaan.
2: Johan kebangsaan? Tinggi dah tu pencapaian yang dia.
3: Alhamdulillah lah.
2: Alhamdulillah. Jadi masih lagi dalam puisi patung ni lah. Bila kita kata puisi patung, kita kata ni orang Melayu dia, orang Melayu kita ni tinggal dengan, tinggi dengan nilai-nilai bahasa-bahasa dia. Bagaimana kita nak melihat, nak gambarkan identiti budaya, budaya masyarakat
3: mungkin
2: kita.
3: Dia pantung, kalau kita pergi kepada pantung khususnya kan, dia lebih dekat dengan budaya Melayu kita sendiri. Tak, tata sila, ada sopan dan sebagainya itu. Sesuai macam saya katakan tadi, masyarakat Malaysia kita pun walaupun bangsanya bukan bangsa Melayu, kita berbagai bangsa, tetapi budaya dan corak hidup masyarakat kita tu hampir-hampir sama dengan budaya kita Malaysia. Ini kata-kata lah, budaya Melayu lah kita katakan tu, hampir sama. Kerana kita, orang Melayu ni dia lebih sedikit majoriti daripada bangsa-bangsa yang lain. Dan kita melihat kepada pantung itu sendiri, maknanya yang orang yang cerita dulu-dulu pun, dia melihat kepada apa benda ni, kita kata budaya Melayu itu sendiri. Contohnya budaya, budaya menghargai budi. Nah, kita ambil contoh patung yang memang kata orang tu tidak lekang di panah, tidak lekang lah, tidak pernah apa benda ni, dia senantiasa malah hijau, evergreen lah.
2: Malah hijau orang
3: Terengganu kata evergreen lah.
2: Retro.
3: Contohnya Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga, hancur badan dikandung tanah budi yang baik dikenang juga. Maknanya dia kenang budi orang Melayu ni, maknanya sampai ke mati pun budi dia orang tu tetap kita kenang. Maknanya kita mengharapkan orang Malaysia hari ini pun gitulah. Maknanya masyarakat dalam kita itu, budi yang kita tinggalkan itu, dia bukan ditulis saja-saja patung tu, maknanya sedap-sedap tau, tapi dia merujuk kepada budi, adat, budaya masyarakat kita, khususnya masyarakat Melayu.
2: Dan lebih pun kita kata masih ada lagi lah orang Melayu kita yang menghargai puisi dan patung ni. Kalau kita tengok cerita Melayu-Melayu dulu kan, apa cerita kat dia? Cerita Dodi Ambak dengan
3: Pak Malau, dagang Pak Malau, dagang bertempah, dagang hamba mengkuang Melayu.
2: Ada segi Tuai Padi Antara Masa.
3: Tuai Padi Antara Masa. Esok jangan Melayu-Melayu.
2: Apa tajuk lagu tu? Kita cari lagu tu.
3: Dari mula lagu tu.
2: Jadi nak tanyalah, orang lady yang panggil budak-budak Gen Z kita dengar, macam kita ni generasi lain. Nak tengok patung puisi masih lagi ada dalam kehidupan masyarakat kita ni? Ada ke? Ada ke? Ada lagi tak rasa? Dia, pendapat cikgu sendiri lah.
3: Dia ada. Dia sebenarnya ada. Cumanya cara penampilan dia orang tu, cara dia orang sediakan tu lah. Kalau kita tengok dalam TikTok ni, macam ke TikTok yang ada ni, ada banyak dia buat video klip yang ada hubungan dengan pantun. Walaupun mungkin itu tidak dicipta oleh dia sendiri. Tapi dia ambil daripada generasi-generasi yang terbaru ni. Pantung tu sebenarnya dia akan terus tetap hidup. Sebab dia sesuai dengan apa zaman sekalipun. Daripada dulu mungkin dia bercerita tentang apa benda ni, katakanlah persoalan-persoalan, tema dan persoalan yang diceritakan tentang kehidupan, tentang kemiskinan, tentang cara hidup, tentang pendidikan, tentang sosial dan sebagainya tu kan. Daripada dulu, hari ni pun dia bercakap tentang itu juga. Sebab zaman perubahannya tidak berubah, cumanya maknanya kaedah dan cara penyampaian ini saja yang berbeza sesuai dengan zaman yang ada hari ini. Pada saya maknanya benda tu dia akan tetap hidup. Pantung ini akan tetap hidup. Cuma tinggal lagi cara mana kita nak memugarkan rasa dia orang tu, nak beri dia orang ni semangat, nak beri dia orang terdekat subuh kan dengan kita. Dengan pantung tu sendiri.
2: Tapi itulah kita lady kan, kalau baik kan bahasa reka-reka je.
3: Itu dia sebab aspek bahasa tu.
2: Itu
3: antara kelemahan yang perlu diatasi lah untuk kita nak melihara bahasa, apa ni, bahasa kita.
2: Baik, kita masih lagi bersama dengan kata tetamu kita pada petang ni, atau cikgu Mubi kita, cikgu hari ni. Dan ikut TikTok ni ramai juga yang berdegur ni, Sari 85. Kita ada mungkin saya benda ni cikgu ni ada juga dalam ni. Ikan Rosa, terima kasih. Okay. Ramai juga yang bersama kita pada hari ni bersi TikTok. Jadi boleh menonton bersi TikTok dan juga Facebook Tengah Dengan FM. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Cikgu Bubi berkaitan dengan patung dan juga poesi. Jadi kita lihat sedikit cikgu ni.
3: Ya, sila.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara.
3: Satu jiwa. Radio RTM.

0: Okey, kita pukul 3.26 dan maksud 3.27 minit petang. Sebelum itu, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Kita masih lagi bersama dengan tamu kita, Cikgu Bobby kita. Cikgu, nampak cikgu bawa banyak buku.
1: Cikgu
0: boleh buku juga?
1: Saya menulis buku juga, tapi yang buku ni adalah terbitan Pertahanan Sastrawan Terengganu.
0: Boleh tunjuk kot kita, sebab kita live kot TikTok juga Facebook ni.
1: Yang apabila kita bercakap tentang puisi ataupun tentang pantung pada hari ini dan juga sajok, kita ada sini contoh yang ni yang terbaru sebenarnya, cikgu. Benda ni apa ni?
0: Kenapa bagi saya cikgu tak apa?
1: Yang terbaru kita ada ni kumpulan puisi kanak-kanak yang dalam ni capu sajok dengan pantung.
0: Betul tu juga TikTok tu. TikTok kot ni, kot mega, kot kemega kita ni. Ada juga lah. Mari melihat burung-burung.
1: Ini adalah punan puisi. Penulisnya adalah Muhammad Abdullah ataupun yang dikenali dengan Helmi Rindu lah. Kalau kita di Terengganu ni, kita kenal Helmi Rindu. Dia merupakan setiausaha. Lepas tu inilah kumpulan syair kanak-kanak. Syair nasihat Arjuna Mustika. Yang penulis ni adalah seorang doktor ni. Doktor perubatan. Rosmawati Arifin ni lah doktor perubatan. Dia terbit baru, kita terbit sekali dengan sekali yang buku-buku yang lain. Lepas tu kita ada kumpulan pantung kanak-kanak. Yang ini pantung berkait. Pantung berkait anak Malaysia. Penulisnya dulu adalah seorang guru. Guru yang macam saya juga. Jadi apa dia ni, YB juga ni. Cikgu Mustafa Mahmud. Pantung ni cukup cantik. Cukup menarik. Sebab kerana dia adalah pantung berkait. Mana pantung berkait dia dalam
0: pantung berkait tu maksud dia
1: maknanya antara satu rangkap dengan kata rangkap yang lain tu dia berkait dari segi apa benda ni, pembayangnya, dari segi maksudnya.
0: Ada contoh yang popular, pantung yang popular yang berkait.
1: Dia berkait ni ada pantung yang popular, tapi biasanya pantung tu diberi sendiri. Saya ambil contoh yang ni, katakanlah Malaysia negaraku. Rendang melati tepi telaga, pohon bidara akar bersilang. Bersatu hati sepakat tenaga, tegak bendera Malaysia gemilang. Habis pakat pertama. Pakat yang kedua, pohon bidara akar bersilang. Yang tadi tu dah ada sebagai pembayang dia. Dia ambil balik sini sebagai pembayang baris yang pertama. Pohon bidara akar bersilang terbang rerama dalam taman. Tegak bendera Malaysia gemilang, mafakat bersama hidup amang. Dia maksudnya pembayang dan juga masuk tu dia ada kaitan. Kaitan benda yang samalah, maka ayat yang sama je saja. Maknanya kalau terkira tu satu baris yang sama. Tapi dia berkait sehingga dia akhirnya. Pantun biasa dia boleh berdiri sendiri satu. Satu rangkap tu dia boleh berdiri sendiri je. Tak, macam pantun berkait ni maknanya kalau kita nak lebih jelas, dia akan berkait antara rangkap dengan rangkap. Maknanya kalau kita nak belajar hal patung tu, saya boleh jemput saya semula, kita cakap belajar hal patung. Hari ni kita cakap tentang silam budaya. Dan satu lagi kita ada patung. Yang ni patung yang berdiri sendiri.
0: Maksud dia berdiri sendiri.
1: Maknanya dia maknanya satu. Dia sesuai dengan kanak-kanak. Satu rangkap tu maknanya kita dah faham benda maksud dia nak kabur. Satu raga betik, labu bimbang rosak. Bantu jaga adik, ibu sedang masak.
0: Simple, mudah.
1: Simple. Ini patut kanan-kanan. Saya tu bawa buku-buku ni, Aisyah. Maknanya kita nak maklumkan bahawa usaha kita nak memugar, macam saya kata tadi kan, nak berminat kepada generasi hari ini dan sebagainya itu, maknanya kita bermula daripada kanak-kanak. Kita buat, kita ada apa ni, pantung kanak-kanak, kita ada puisi kanak-kanak, kita ada sain kanak-kanak, kita ada benda ni sajok kanak-kanak yang sesuai untuk bacaan kanak-kanak. Jadi kita mula mengasuh, mendidik anak-anak supaya berminat dengan pantung, berminat dengan sain, berminat dengan sajok, bermula di pangkat kanak-kanak.
0: Jadi dah tajalah Kita kalau bab-bab kanak-kanak ni, dia mudah. Tak macam kita orang tua. Dia mudah. Buku-buku ni boleh cari lah di kedai-kedai buku.
1: Boleh cari. Maknanya sekarang ni kita baru ada di pasaran lah buku-buku ni. Maknanya diterbitkan oleh kita.
0: Cikgu sendiri ada tulis situ?
1: Saya sendiri lama dah lah tulis. Ni sajuk, saya tulis sajuk.
0: Buku tajuk dia apa?
1: Sajuk. Jam tu jarang anak Melayu.
0: Jarang anak Melayu. Cikgu sendiri tulis tu?
1: Saya sendiri tulis.
0: Tahu berapa tahun
1: tu? Puisi-puisi ni ada dalam apa benda ni. Puisi ni ada dalam tajuk ni. Semua saya ada lebih kurang dalam 60 buah puisi lebih. Saya tulis terbit buku ni tahun 2020. Tapi sajak-sajak yang dalam ni tu banyaknya bermula pada awal pada tahun 1980-an lagi. Ada okay. Lama-lama siapa yang terbaru lah.
0: Apa benda ni? WhatsApp kita ni Cikgu Aziz. Cikgu? Dia kata salam masa buat Cikgu Bubi, ketua dua pelita, nak atau patosa dia kata.
1: Boleh.
0: Pagi hari pergi ke laut, dapat seekor ikan tenggiri. Apa guna cinta di mulut kalau tidak sampai ke hati? Cikgu Aziz Purba, Kuala Derus.
1: Aziz Purba. Aziz Purba pun ahli kita kat tu, ahli Persatuan Sastrawan. Terengganu juga. Dia tu. Kabur ke dia tak apa. Cikgu Aziz jawab sendiri dah.
0: Jawab tinggi. Okey. Kita balik semula lah. Lila nak tanya cikgu lah. Pengajaran dan Lila. Hak kita pelajari. Kita dapat. Biasa macam saya kabur ni lah. Budak-budak lebih. Dia lebih dekat lagi. Pada kita orang tua ni. Macam mana cikgu nak?
1: Dia sebenarnya ni, macam kita kata tadi, bukan dalam puisi sahaja, tetapi di dalam karya-karya sastra semua dia ada mana nilai semasa, nilai-nilai yang banyak yang dekat dengan kita. Misalnya contohnya budi bahasa, hormat menghormati, kasih sayang, kesetiaan, kebijaksanaan, ketabahan, cinta kepada tanah air, menjaga alam, kejujuran, tanggungjawab terhadap masyarakat dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai dan pengajaran yang boleh kita kumpulkan apabila kita menghasilkan karya. Dalam setiap pantung tu ada nilai. Macam saya contoh yang saya baca tentang mak nak buat kerja tu adalah nilai kasih sayang kepada keluarga. Mana gitu. Ini nilai dan pengajaran yang kita boleh ambil dari situ. Setiap rangkap pantung yang dibuat itu contohnya, ataupun setiap rangkap puisi ataupun sajak yang dibuat itu adalah mempunyai nilai yang tersendiri. Ibu nak cerita apa, dia nak khabar tentang apa, tentang kehidupan kita secara keseluruhannya, tentang kehidupan kita lah.
0: Kalau kita tengok patung ni, dia ada dua patung, ada dua rakap. Tiga rakap, ada empat rakap tau. Kau ada
1: empat rangkap lah. Patung dua kerak,
0: dua kerak
1: pun ada.
0: Empat kerak,
1: nang pun ada.
0: Lebih ada?
1: Nang pun ada.
0: Selebih je? Ada lebih pada nang?
1: Biasa jarang orang buat, tapi lapang ada.
0: Lapang ada. Ada lah.
1: Pembayang empat baris. Empat baris yang akhirnya adalah maksud dia.
0: Kalau lebih
1: tapi tu biasanya, kira? Biasanya yang popularnya empat kerak lah.
0: Kalau lebih pada lapang tu garuk lah tu.
1: Tu pergi kepada ni apa lho? Pergi kepada sajuk lah.
0: Sajuk lah. Itu yang betul je.
1: Dia pergi kepada sajuk. Maknanya lebih pada tu dan dia tidak terikat dengan bentuk yang dikatakan. Tadi saya kata bentuk patung tu mesti dia ada baris berapa, berapa rangkap, berapa kerak. Itu dia ada dah dia tu. Rima akhirnya mesti gini, A, B, contohnya lah kan.

0: apa isi induk.
1: Ah, induk.
0: Ah, lepas tu bawah tu dia ada sajuk sekali dah. Ah, bila kita nak detail lagi, puisi tradisional adalah pantun, syair, seloka dan sebagainya tu. Puisi moden adalah sajuk. Ha, gitu je.
1: Peribahasa tu bukan ke kau dia?
0: Peribahasa tu adalah peribahasa dia tu sendiri. Peribahasa. Ha, peribahasa, perumpamaan dan sebagainya itu adalah dia berdiri sendiri.
1: Kita pun lama dah tiga dah. Jadi orang dulu memang orang kata tiba-tiba je mari-mari benda-benda gini tau.
0: Dia idea kadang-kadang tidak tertulis. Maknanya tau, dia lahir daripada sastra lisang kita panggil kan. Sastra lisang dah duduk saja-saja dia tulis, yang kurik itu kendi, yang indah itu bahasa, yang yang merah itu yang kurik itu kendi katakanlah contohnya, yang merah itu bahasa, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Maknanya dia kadang-kadang benda tu ni mari secara betul lah. Ini macam kita kata tau, macam kita tak ada lah harapkan pagar, pagar makan padi dan sebagainya.
1: Dia harapkan pegar tau.
0: Pegar. Ha? Pegar tu burung.
1: Ha, burung ke?
0: Burung.
1: Saya fikir tau pagar apa pula kita harapkan pagar.
0: Gila lah tu. Tu boleh cakap tentang tu. Hatikan tentang buat. Benda makna-makna batu-batu tu kita
1: melepaskan batuk di tangga.
0: Melepaskan batuk di tangga tu adalah perumpamaan.
1: Batuk tu basuh kaki, tempat basuh kaki.
0: Batuk tu ni cadok ni. Kalau kita gayung lah.
1: Jadi itu kata kidah bahasa tu.
0: Kidah bahasa.
1: Dalam patung puisi. Macam mana kita nak pupuk dia supaya rasa cinta terhadap bahasa Melayu kita.
0: Macam kita kata tadi lah, maknanya dia lebih kepada memperlihatkan bahasa Melayu tu bukan sekadar bahasa untuk kita bercakap. Bukan bahasa komunikasi lah, tapi bahasa yang membawa pemikiran. Apa benda yang disampaikan. Nak pemikiran secara yang mendalam. Ada emosinya, ada imajinasinya. Macam saya kata contoh salah satu pantun tadi, yang kurik itu kendi, yang indah itu bahasa, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Dia mengelambangkan tentang bagaimana baiknya budi dan bagaimana indahnya bahasa yang dipergunakan dalam kita menuturkan kata-kata sesama kita. Itu adalah keindahan bahasa.
1: Nak tanyalah generasi muda lagi kan. Dia macam generasi muda hari ni, macam mana cara kita suruh dia kenali dan hargai warisan puisi dan patung ni?
0: Dia gini, dia kadang-kadang kita sebenarnya banyak sangat yang menghargai, yang secara sedar ataupun tidak sedar saja. Maknanya gitu. Kalau kita tengok hari ni media sosial ni macam-macam jenis ada. Nah, TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada dan sebagainya tu. Kadang-kadang kita dapat melihat anak-anak muda ni dia menghasilkan, kalau learning, kita kata zaman sekarang ni pantung tu mungkin kurang sikit orang yang meminat. Tapi ada masih lagi ramai generasi muda yang minat kepada sajak. Tak, sajak ni dia lebih bebas, lebih terbuka. Nak cakap apa sekalipun dengan keindahan-keindahan bahasa yang dicari tau. Dalam puisi-puisi digital ada, kita juga akan temui dalam media-media sosial ada, dalam persembahan-persembahan puisi, video TikTok dan sebagainya tu banyak kita temui tentang kreativiti anak-anak muda kita ni yang menggunakan sajak itu video sendiri dan juga pantung itu sendiri dalam video ataupun konten yang ada orang lain kata konten-konten yang mereka buat. Itu adalah menambahkan bahawa benda tu dia tidak akan hilang dan juga dia akan jadi secara tidak langsungnya sebagai kita melihat bahawa itu mereka memilih keindahan bahasa untuk menonjolkan konten dia orang tu sendiri. Adakah kita tengok konten dimulakan dengan pantun secara tidak sedar, maknanya dia masih lagi menggunakan pantun dalam media-media sosial ni. Maknanya benda tu kita rasa kan masih lagi diteruskan oleh generasi hari ini.
1: Ya. Dia banyak sekali media, terlalu banyak media. Nak berkongsi mengenai puisi pantun ni dalam media sosial macam cikgu kata tadi. Facebooknya dengan TikToknya dengan Instagramnya, macam-macam lagi.
0: Betul.
1: Okay, satu hari nanti tak tahulah gua ada.
0: Kalau lagi kita pun dah tahu dah. Ni sekarang ni banyak dah. Kita kabur kita nak buat pantun, maknanya kita kabur kita nak menghasilkan patut berkenaan dengan apa. Ada persoalannya apa, temanya apa. Kabur, tanya ChatGPT je. Dia boleh buat selalu maknanya. Itu maknanya. Walaupun benda tu

0: kita menggunakan ChatGPT, tapi kita maknanya kita masih lagi kita menunjukkan bahawa kita ada hasrat dan ada minat untuk kita meneruskan dalam konteks pantung katakanlah ni dah, ataupun sajuk. Memang kalau tanya, dia tupik salur lah ni ChatGPT dia ni.
1: Oh, sekejap dia tanya.
0: Tanya dia dah hampir 2 minit pun. Dia keluar lalu mana patung kita nak kabur. Okay.
1: Oh, Abrang Haji Awang dalam TikTok dia kata kebah berkongsi abah bubi kita. Abrang Haji Awang. Lepas tu
0: Merangkelo
1: Oshi Laichi, Cikgu Bubi. Siapa dia tu? Oshi Laichi.
0: Oshi Laichi. Okey, Cikgu Bubi. Ini dah perasan. Tak apa dah.
1: Cikgu Asyik tu Aziz Perubat aku dulu tu.
0: Ada Aziz, Cikgu Aziz. Cikgu Aziz pun Wabi kot ni.
1: Wabi je kot lah.
0: Promo kita kita ikat bawah. Kita promo dah hari tu.
1: Promo kita nak kabur tu boleh.
0: Kita promo dah kita. Kerana kita, gitulah, kita di Terengganu ni, kereta ni, ambil benda apa yang Cikgu Aziz kabur tu, maknanya kereta ni satu-satunya persatuan persuratan atau persatuan penulisan yang tunggal.
1: Yang Terengganu. Yeah.
0: Ratang banyak. Tapi kita di Terengganu, kita saja. Tapi dalam tu lah kita buat macam-macam program. Kita nak salur terahim, bengkel ke, kita ada benda ni, bimbingan menulis dan sebagainya. Semua, hampir semua jurnal lah, hampir semua jenis karya.
1: Baik. Okey, kita pukul 3.42, kita lihat kejap lagi deh.
0: Boleh.
1: Lagu pilihan kita hari, kita cari, jumpa juga akhir je.
0: Ada. Okey.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Empat stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Okey, sekali lagi kita pukul 3:46 dah. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Kita masih lagi bersama dengan tamu kita, Cikgu Bubi ni.
1: Ya, boleh.
0: Cabarang dia, Cikgu bermula sebagai seorang kata, orang kata pegiat seni lah. Yeah. Orang panggil pegiat seni dalam patuh, puisi, sajok, bahasa-bahasa Melayu kita ni. Hmm. Macam mana Cikgu melihat orang kata satu cabaran,
1: cabaran kepada generasi hari ini lah, khususnya kan.
0: Cabaran pada
1: generasi, bagaimana kita nak menangi generasi hari ini. Selain daripada tadi kita kata, kita usaha-usaha kita bermula daripada kanak-kanak, dah kita bugarkan apa ni, penulisan-penulisan
0: ayat bugarkan balik tu, bugarkan pada suburkan
1: kita apa ni bermula dengan penulisan tentang puisi ataupun tentang pantung dan sajak kanak-kanak kan. Itu bermulakan daripada bawah, lepas itu dalam generasi. Cuma yang kita lihat kepada ini dalam zaman generasi yang telah terpengaruh dengan begitu banyak, telah didedahkan dengan begitu banyak media sosial dan sebagainya, itu antara cabaran utama yang kita boleh rasakan ialah tadilah yang pertamanya mungkin tentang persaingan dengan kandungan digital yang sekarang ini yang lebih pantas, yang lebih visual kan. Masuk saja dalam lepas minit maknanya sesebor seluruh dunia
0: sekejap je,
1: sekejap saja. Maknanya kalau kita dulu, kita lambat dulu, maknanya kita kena tulis dulu, lepas tu kalau nak siar di radio ke nak siar di atas apa, dia ambil masa yang lama. Hari ni maknanya hari ni kita menulis sekarang, dalam saat ni kita menulis pun lebih lalu. Itu antara yang utamalah, persaingan dari segi kandungan yang pantas. Lepas tu persepsi kita, tanggapan kita terhadap puisi itu sendiri, baik sajak, baik pantung dan sebagainya, itu yang kita rasa benda tu yang lama dah. Nah, orang-orang muda sekarang ni menganggap benda tu ni orang skema, dia panggil skema. Orang skema. Skema kalau orang yang suka pada pantung, suka pada puisi ni, kata orang skema. Skema ni orang lama. Gitu-gitu.
0: Kalau dulu, zaman-zaman saya dulu, kalau suka-suka lagu-lagu slow, jiwa.
1: Jiwa.
0: Jiwang.
1: Orang sastra ni, dia kata orang jiwang. Gitulah. Ni lebih kepada modern kan. Iaitu benda itu jadi susah dan sebagainya. Lepas tu ruang, kurangnya ruang persembahan, ruang kita nak apresiasikan benda itu kan, kita nak tunjukkan benda itu. Tapi untuk maklumat kita juga, maknanya kalau kita nak bercakap tentang ruang persembahan, ruang apresiasi ni, GAPENA, Gabungan Persatuan Penulis Nasional, kita
0: contoh ni lah.
1: Dia nak mengapresiasikan sajak itu sendiri, sajak khususnya tentang sajak kemerdekaan. Setiap tahun sajak kemerdekaan tu diadakan sayembara deklamasi puisi kemerdekaan dipanggil. Ini sudah masuk pada tahun ni, baru kita baru selesai di Pekat Negeri Terengganu dan Pekat Kebangsaan baru ni, selesai kali yang ke-40 tu. Maknanya sudah 40 tahun benda tu jalan. Maknanya apresiasi bagaimana kita nak melahirkan keceritaan kepada generasi hari ini tentang deklamasi puisi, sebetulnya deklamasi sajak kemerdekaan yang ada hubung kait dengan kemerdekaan. Tahun ini kita gunakan buku ni, Atma Berdaulat, yang benda ni buku baru yang diterbitkan pada tahun ini, Atma Berdaulat.
0: Atma, apa maksud Atma tu?
1: Atma ni macam kan jiwa lah.
0: Jiwa lah. Ada minggu lepas masuk Persatuan Atma.
1: Itu persatuan. Persatuan Atma tu Cik Amran kita tu. Lepas tu dia gunakan buku ni, dan dalam buku ni, ini dah lebih kurang dalam 12 ataupun 13 antologi yang tu, yang serupa ini, yang semuanya berkaitan dengan kemerdekaan negara kita. Kita maknanya kita mendeklamasikan puisi, mendeklamasikan sajak itu yang berkaitan dengan kemerdekaan, rasa kecintaan kita kepada negara hasil kemerdekaan dan sebagainya. Itu antara apresiasi yang kita adakan untuk generasi kita hari inilah. Yang seterusnya mungkin antara jurang antara dunia sastra dengan dunia anak muda ni sudah agak terpisah, agak jauh sikit. Kepatnya mungkin cabaran kita yang seterusnya adalah mungkin penggunaan tadi macam Ayati sebutkan tadi tu kau. Hari ini kita banyakkan gunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa wasak. Jadi bahasa yang rengkah dan sebagainya itu dia tidak ada keindahan bahasa.
0: Yalah,
1: pantung, sajak, dia memerlukan keindahan
0: sebagai
1: bahasa.
0: Sebagai cikgu lah, kadang-kadang cikgu tengok budak-budak lelaki kah, kalau dia jawab buat karangga. Karangga hak milih tu. Kadang-kadang rengkah je.
1: Ada aspek. Itu banyak sangat lah. Memang banyak. Kalau kita orang Terengganu ni lagi lah kita rohok kita rasa. Maknanya kadang-kadang bahasa kita tak, logat kita tu. Kita tulis logat kita. Kita tulis logat maknanya bahasa benda ni, perkataan tu, ejaan tu, ejaan luar. Tapi logat cara sebutan tu. Jadi orang Terengganu. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang menjadi cabaran kepada kita untuk kita nak memugar. Sebab dalam pantun, dalam puisi ni semua sekali ni, dia ataupun karya-karya lain, novel, cerpen dan sebagainya, antara elemen yang penting adalah keindahan berbahasa itu sendiri.
0: Jadi macam Cikgu Kabur tadi lah, banyak kita tengok ada anak muda kita ni memang satu, kita cikgu dah melihat je satu kelemahan. Cikgu melihat dia menggunakan video Facebook dia semua-semua ni secepat ni adalah satu kelebihan. Satu kelebihan, bukan satu yang kekurangan.
1: Betul.
0: Tapi cuma bahasa dia tu.
1: Bahasa dia saja. Bahasa-bahasa dia, dia lebih terikat dengan bahasa generasi zaman lain.
0: Itu masalah dia. Orang lain sebenarnya cepat tu sebenarnya baik. Tapi gitulah, bahasa-bahasa tu jagalah. Tulisan pun macam saya kadang-kadang saya tak faham orang tulis dalam ni sehat ke, dia buat C-H-A-T benda pulak dia kita kata.
1: Itu kadang-kadang benda itu tu, dia antara geng-geng dia je.
0: Betul lah. Jadi cikgu nak tengok ni, jadi medium puisi pantun ni boleh jadi medium lah untuk menjuarakan isu masyarakat dan aspirasi anak muda kita ni. Boleh lah. Dan jika puisi ni, satu orang cikgu kata puisi pantun ni suara jiwa bangsa. Apakah mesej ataupun panggil IG ke apa dia panggil? Yang boleh kita sampaikan kepada generasi masa kini kita ni, cikgu?
1: Dia adalah puisi. Puisi ni memang kita dekat dengan jiwa bangsa kita dan jiwa anak muda. Cuma cari mana kita nak menjadikan pantung ataupun puisi itu sebagai satu yang diminati, satu yang diikuti, satu yang diteruskan, satu yang tidak tinggalkan begitu saja. Mana dia menjadi satu warisan zaman berzaman, turun temurun daripada orang-orang yang dahulu sampai ke sekarang. Mana kita nak tu dah selain daripada itu. Jadi yang utamanya yang perlu kita tu lah, jadilah kita kena, paling-paling tidak pun kita kena menguasai keindahan bahasa Melayu itu sendiri. Kerana dalam kita nak menghasilkan karya, menghasilkan cerita, pantung dan sebagainya itu, memang bahasa itu sendiri amat penting. Di sekolah kita diajar dengan bahasa yang betul, bahasa yang gramati, bahasa Melayu yang sempurna. Tapi tiba-tiba apabila kita keluar daripada sekolah, alam persekolahan, kita sudah jadi terikat dengan atau sudah lari dengan tu. Kalaulah lagi, dia akan jadi apabila kita mengambil bidang yang lain selepas pada sekolah. Bidang bukan bidang bahasa yang ada kaitan dengan bahasa dan sebagainya. Jadi antara beberapa banyak perkara yang boleh kita cadangkan untuk kita jadikan puisi ataupun pantung ataupun sajak dan sebagainya itu supaya lebih dekat kepada anak-anak muda kita ini sendiri. Daripada dia membaca, daripada membaca, kita boleh minta dia supaya menghasilkan. Maksudnya dia menulis pantung, dia menulis sajak. Bukan dia hanya sekadar membaca saja, bukan sekadar hanya dia mendeklamasikan saja, tapi dia juga turut sama menulis. Kemudiannya dalam apa benda ni, ada ChatGPT ke ataupun dalam AI kita hari ni, banyak kita boleh menulis puisi-puisi kita tu, kita jadikan lagu. Maknanya ada program dalam AI tu, kita boleh puisi kita ambil, kita masukkan dalam tu sekejap saja, maknanya dia akan jadi lagu.
0: Lagu.
1: Yang indah. Maknanya kita dah payah nak kompos lagu, dah payah nak apa. Maknanya tu beat tu. Puisi, lagu betul tu sedap-sedap. Maknanya banyak maknanya anak muda yang yang apa pun ni, masyarakat kita sebenarnya yang yang menggunakan kemudahan AI ni.
0: Kalau kalau kalau cikgu tengok lagu-lagu AI ni, tak salah ke kalau kita apa benda ni,
1: kita dari segi hak cipta,
0: kategori dah bukan daripada segi ayat-ayat bahasa dia. Sebab ada lagu yang
1: bahasa tu bahasa tu sebenarnya
0: jalan pelan-pelan.
1: Bahasa tu sebenarnya atas kita. Kita yang yang yang menyusung, yang menulis lirik tu. Jadi AI ni cuma nyanyikan saja. Cuma kompon muzik saja, menjadikan muzik saja. Sebab tu yang, yang kita ambil yang utama tadi lah. Cabaran kita tadi tu adalah kerana bahasa itu sendiri. Mana penguasaan bahasa dalam kalangan kita itu sendiri yang perlu, yang kita beli penekanan.
0: Kita kena sebenarnya kita kena fikir secara positif lah, dan kena fikir jauh. Sebab sekarang ni border kan, zaman border lah ni, macam-macam cara betul, kita betul. Tu jadi ujung-ujung cikgu ni nak tanya cikgu lah, macam mana cara kita nak berdekatkan remaja-remaja kita lah, golongan Gen Z kita ni, dengan sastra Melayu secara keseluruhan dia cikgu.
1: Macam kita kata tadi lah, maknanya antara perkara yang boleh
0: cabaran
1: kita,
0: dia
1: antara yang boleh kita lakukan, maknanya berdasarkan kepada cabaran-cabaran tadi yang kita dah cakap tadi, maknanya kita boleh, kita boleh bersuai macam tadi, kita kita gunakan puisi dengan muzik, gabungkan atau menggunakan teknologi yang sedia ada pada hari ini. Kecuali hari ini kita pakai gadget saja, dulu kita perlu dalam bilik rakaman dan sebagainya. Dah hari ini hanya gadget saja untuk kita nak kompos lagu dan sebagainya. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang disediakan ataupun yang ada di keliling kita pada hari ini untuk kita dekatkan diri kita tu dengan benda ni, puisi ataupun juga dengan pantung, dengan lagu-lagu puisi dan sebagainya tu. Lepas tu kita boleh menggabungkan benda ni ataupun membawa keluar puisi tu daripada daripada bilik jauh. Kita tidak hanya rigid kepada kita belajar dalam bilik darjah saja, tapi kita boleh mengapresiasikannya, mempersembahkannya di luar daripada bilik darjah kita sendiri. Dan kita adakan festival puisi ataupun kata ada pentas jalanan, kafe puisi, persembahan terbuka dan sebagainya.
0: Kita teater pun samalah.
1: Teater pun masuk dalam tu. Baru ni pun kita buat teater puisi. Maknanya berdasarkan kepada puisi-puisi J.M. Aziz. Yang gitu-gitu bab dia ada puisi.
0: Ni pun dalam ni CG Aziz Purba, dia kata bermasyarakatkan puisi menyuburkan literasi mata pena. Terbaik Cikgu Bubi. Ada lagi tu kata. Hai manusia, kini dirimu terlalu banyak pilihan dari kerencaman maya kini.
1: Ini,
0: Saya pun kena fikir
1: rencam, tu. Rencam tu banyak pelbagai lah.
0: Kerencaman.
1: Rencam tu yang pelbagai.
0: Yang pelbagai. Jadi terima kasih banyaklah kepada cikgu, kepada Cikgu Bubi pada hari ini kerana sudi bersama kita dalam Silang Budaya dengan tajuknya puisi dan pantun di mata jiwa jiwa rakyat kita hari ini. Terima kasih banyak kepada cikgu.
1: Akhirnya, akhirnya saya
0: akhirnya
1: dengan pantun, sebab kita cakap pantun.
0: Patung ni
1: patung lama dah. Patung yang adilah dah, malah hijau, segar sokmo dah. Kalau ada semua di ladang, kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita, kita berjumpa lagi.
0: Insya-Allah.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak ikut eh. Dan terima kasih juga kepada penerbit di hari ini, Kak Cik, dalam Silang Budaya, dan insya-Allah sebagai cikgu Bubi kita ni akan terus, orang kata karya dia di Terengganu dia akan diteruskan selagi hayat masih ada.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Jumpa lagi.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 4.18 pagi petang. Masalah waktu asal bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Terus.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Sebagai warga negara Malaysia bumi bertuah ini, kita dituntut untuk menzahirkan rasa cinta kepada tanah air kita. Perasaan cinta kepada tanah air boleh lahir dengan pemahaman yang betul tentang perlunya untuk kita menjaga kedaulatan negara ini. Malah Islam juga telah merujuk kepada nas-nas ataupun dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadis yang merujuk bahawa kita sebagai manusia memerlukan tempat tinggal dan tanah air untuk dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah. Bayangkan kalau kita dijajah oleh kuasa asing, kita tidak bebas dan tidak dapat melakukan amal ibadah dengan baik dan sempurna. Maka wajar kepada kita untuk bersyukur di atas kurniaan sebuah negara yang makmur lagi sejahtera. Inilah yang perlu kita ambil perhatian, dan jangan pula kita memisahkan tentang negara dan agama, kerana agama itu tertegak dengan adanya negara yang berkat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita jadikan negara kita sebagai sebuah tempat tinggal yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan perkara ini dapat menghadirkan rahmat Allah kepada kita semua di bumi Malaysia yang tercinta ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjaga nama baik negara, kita menjaga keamanan negara, kita menjaga keharmonian negara sesama rakyat di dalam negara kita, kerana inilah satu tuntutan yang dituntut oleh agama Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang juga ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda menggesa para sahabat dan umat Islam untuk menjaga negara Madinah daripada pelbagai ancaman luar dan dalam. Akhirnya negara Islam Madinah menjadi sebuah negara yang makmur lagi diberkati oleh Allah. Semoga Malaysia menjadi sebuah negara yang diberkati oleh Allah dan warga negara nya sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah.

Gigi okey, gua ada gamuk tu. Gua ada gamuk orang kita pukul nak masuk pukul 4.30. Dan menit petang. Terima kasihlah sayang-sayang kita yang mendengar kata Radio FM. Ada yang atur gambar pada Ayatih ni dalam ni. WhatsApp ni di kabar Jalan Jeng tu. Dekat apa ni? Nak masuk ke Kuala Terengganu. Nak masuk ke negeri Terengganu kita lah. Di LPT2 tu. Jadi beratur bersusung kereta. Selamat datang lah yang mendengarkan melalui Terengganu FM ni 88.7 nak masuk.

Pahang ke, dari Perak ke, dari mana-mana pun selamat datang ke Terengganu. Dan yang baru masuk ke Besuk tu, dari arah utara dan dari arah selatan mungkin, masuk ke Pahang tu, ke Segamat tu, selamat datang ke Terengganu lah diucapkan. Mungkin ada rasa nak bagi cuti ke Terengganu, agak-agak pelan perancangan di mana? Macam-macam lah perancangan. Ada nak mari tengok majlis ni juga. Ada juga ni majlis, aku kata majlis makan gula lah, majlis kahwin, pernikahan sedara mara ke, tak kisah saya ke. Hari ni Ayateh pun ada juga, tapi Ayateh nak pergi lah, sebab dia nak kata dari tempat RTM Terengganu ke arah belah sana tu makan masa juga. Dah Ayateh kena kerja pulak, nampak kan ni. Tapi kita jumpa semula lah, kita jumpa semula, sebab kalau bila orang jemput tu kita wajib pergi. Tapi kalau ada musakoh sangat-sangat, ada hal tu tak apalah. Tapi jumpa mata semula, mungkin kita gelak kata tak, gelak jumpa semula lah, ke ayah ayah pengantin tu ataupun pengantin tu. Selamat, terima kasih lah buat jemput ayah teh ni. Tapi tak dang ni, kata kau ada. Okay, hak atau kot mesej ni, siapa ni atau ni? Dia kata selamat datang ke negeri Terengganu kepada kata orang-orang luar dari negeri Terengganu nak bercuti ke negeri Terengganu sepanjang cuti sekolah ni. Pukul 5 petang kita ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 5 petang.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, bukan sekadar bendera yang berkibar. Merdeka adalah rasa syukur kerana hari ini kita mampu berdiri. Kita mungkin tidak pernah merasai periknya perjuangan mereka. Tetapi jangan sesekali kita lupa tentang pengorbanan itu. Curahan hati khas Merdeka, segalanya dalam Curhat Khas Merdeka, 31 Ogos 2026, hari Isnin, 9.15 minit malam, hanya di Terengganu FM. Selamat Hari Kebangsaan, Merdeka itu milik kita dan kitalah yang harus menjaganya.
1: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
2: Dengar ya, DJ Awang. Cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
3: Mandi di kali, Z75 memperkenalkan diri.
1: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
4: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk sekarang ni?
5: Jiran sebelah.
1: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.
1: Hanya di GG OK. Gua ada gabung orang kita. Kita bersama dalam pilihan retro petang ni. Dan untuk jam yang keempat ni, maknanya daripada pukul 2 yang tim tukar tadi. Ini jam keempat, pukul 2, ketiga, pukul 4, pukul 5. Dan dalam pukul 5 petang ke atas sampai pukul 6 petang, kita ada pilihan retro. Dan lepas pilihan retro, dalam 5.30 lebih lagi, kita ada Beast on Air. Hari ini Beast on Air, pisang goreng dapur kayu. Penerbitnya Kak Teh hari ini. Okay. Untuk tiga pilihan lagu dulu, Ayatim memilih pilihan retro ni. Dan kepada mereka sebelum tu, Ayatim ucapkan selamat datang sekali lagi kepada orang-orang dari luar Terengganu. Saya kita di luar Terengganu yang datang ke negeri Terengganu untuk bercuti. Maklumlah cuti-cuti ni, cuti di sekolah lah orang kata. Selamat bercuti ke negeri Terengganu. Dan untuk pilihan yang pertama ni, Kak Dah Dugu. Dia minta lagu Ringgit Berjuta dari Kumpulan Spong, Kumpulan Sudu. Kak Dah Dugu minta lagu Ringgit Berjuta Kumpulan Spong. Kemudian Kamariah Bukit Payung, dia minta lagu Ibnu Riza, Berdiri Seorang Perindu. Dan seterusnya daripada Abdi, kena cek balik dalam WhatsApp ni. Salah tulis. Itu tulisan pilihan doktor pun pagi. Okey. Daripada dia minta lagu dari kumpul dari benda ni deh, Allah lah susahnya. Arif Dugu dia minta lagu dari Zamali, Syair Si Pari-Pari. Jadi kita dengarkan tiga lagu terlebih dahulu, dan kemudian selepas dua lagu kita akan ikuti Bisone. Ringgit Berjuta Spoon, Berdiri Seorang Perindu Ibnu Riza, dan Syair Si Pari-Pari dari Zamali. Pilihan retro.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang, semestinya dalam GGOK, Guanagamo Orang Kita.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.

0: hari 5.15 minit petang di GGOK Guan Kamu Orang Kita.
1: Okey, kita pukul 5.43 minit petang, dah hujung-hujung dah ni dalam GGOK ni. Dia nak baca sikit ni. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Itu yang sempat saya bacakan. Dan kita down lagi pilih 3 lagu. Dan kerana pukul 6 petang lagi kita akan kita akan ikuti berita buletin petang. Dan dalam Norani petang ni akan bertemankan rakan saya Hal sampai pukul 9 malam. Jadi down lagi pilih 3 lagu. Untuk lagu seterusnya, Cikgu Zuan Ketih diminta lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata dari kumpulan Restari. Aini Hiliran, Rindu Bertandang Lagi, Hatan. Saidah Gombada diminta lagu Sejiwa dari kumpulan Spring. Dan Ayatin nak baca dari khabar ni, WhatsApp khabar. Dia minta panas lagi kat Nunggu ni, khabar duduk rumah je. Layan tengah ada FM, lagu pun best-best. Dia kata, budak-budak kejar layang-layang sampai letih. Duduk rehat kejap atas batu. Jom layan JJOK dengan Ayatin. Duduk di rumah sihat belaka ketu. Tabik Spring dekat bawah. Terima kasih kepada Kak Badungul. Jadi sampai di sini saya tugasan Ayatih temani saya-saya kita dalam GGOK Guana Gambar Oi kita. Dan jangan lupa temani saya Ayatih pada Hal sampai pukul 9 malam dalam Nurani. Jadi salam ceria, salam rahmat dari saya Ayatih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang ini, cari lamat mangsa hilang diteruskan di Pulau Tenggol dan kawat hidupkan nostalgia wayang pacak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Bahrul Rahim dalam buletin Terengganu FM.

Kembali bersama-sama kami di Terengganu FM pukul 6.21 minit petang kita sekarang ni. Selamat petang semua. Tengok bendera yang dipasang baru-baru ni tu berkibar ke tidak. Hari ni walaupun keadaan cuacanya ada hujan yang turun, kadang-kadang dia renyai, kadang-kadang lebat kalau di sekitar Besut dan juga Setiu. Tengok sorry kawan-kawan yang berkongsikan tadi, sekarang ni tengah hujan lebat lagi. Jadi kalau anda semua yang dalam kereta yang menghala ke Besut dan juga Setiu ataupun yang berada di Besut dan juga Setiu masih lagi dalam kereta, dalam pemanduan tu, perlahankan kereta supaya kita selamat dalam pemanduan kita. Dan terima kasihlah sambil-sambil anda memandu tu, anda bertemankan kami di Terengganu FM. Okey, baik, kita nak kongsikan jugalah apa yang dikongsikan oleh Mat Malaysia ni di awal-awal pertemuan kita ni. Ini ada maran ribut petir dan juga hujan lebat ni yang dikeluarkan pada pukul 3.45 petang tadi bagi negeri Kelantan, di Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang. Dan untuk negeri jiran kita di Pahang, di Lipis, Cameron Highlands, Rompin, Raub, Bentong, Jerantut dan juga Temerloh, dan diramalkan sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi harap dalam makluman anda semua. Saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni, awal-awal pertemuan ni, boleh lapor diri dulu ke 0103446632 ya. Nama kat depan, di mana anda sekarang ni. Kalau nak kongsikan keadaan cuaca dekat tempat masing-masing pun boleh, tak ada masalah, hantarkan ke nombor yang sama juga. Kita nak tahu juga keadaan cuaca di tempat masing-masing ya.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

Japan dengan ku katakan dengan indah 6.32 minit petang sekarang ini. Dibesar dan juga setiap frekuensi kami dekat sana 96.2. Tengok apa yang dikongsikan oleh kawan-kawan kita dekat story tadi. Cuaca dekat Besut dan juga Setiu sekarang ni tengah hujan lebat. Jadi keadaan jalan tu basah. Jadi kalau anda semua yang sedang dalam pemanduan tu, ada banyak jalan-jalan ataupun tempat yang menakung air. Air bertakung sebabnya hujan kan. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda semua. Perlahankan kereta tu sebabnya takut terlanggar lopak air. Kan? Sebabnya bila keadaan jalan basah tu, tayar kereta kita tu tidak mencengkam sebaiknya permukaan jalan. Jadi slowkan kereta, semoga selamat sampai kat mana pun tempat yang anda nak pergi petang ini. Apapun, terima kasih lah sambil-sambil anda pandu kereta tu, anda dengarkan juga siaran radio Terengganu FM waktu ini. Kalau nak kongsikan keadaan cuaca di tempat anda, boleh, tak ada masalah. Nanti Hal akan cuba kongsikan dengan pendengar-pendengar kita semua yang sedang menonton kita juga dekat live TikTok Terengganu FM ni. Saya dah pun mula bersiaran, anda boleh saksikan juga dekat TikTok kita Terengganu FM _. Dan sebut pasal hujan-hujan ni, musim hujan ni kan, kita dah pun kata keadaan cuaca di tempat kita sekarang ni kadang-kadang dipanas, kadang-kadang dihujan. Jadi kebanyakan selalunya petang-petang, sebelah petang sekarang ni, kalau anda perasan dihujan kan. Jadi kalau hujan ni kita memerlukan apa? Kita memerlukan payung. Jadi sediakan payung untuk anda semua yang mungkin nak ke mana-mana. Nanti tak susah, taklah susah sangat kalau nak ke mana-mana, nak sebut nak ke tempat-tempat yang dekat tu, bolehlah kita menggunakan payung. Tak adalah basah tubuh badan kita kan. Okey, saya akan bacakan kiriman yang anda semua hantarkan kejap je lagi. Dan sampai-sampai itu kita nak nantikan juga kejap je lagi ada lagu persembahan daripada Kak Fauzia Latif. Dengan Tuhan Mengejar Kita. Tapi sebelum itu dengarkan dulu 14 dengan Apa Ini Cinta. Terus dengar kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: zaman usia.
1: Kita baru je ke tahun 1993 tadi tu, nyanyian daripada Azmi dengan Zuriat Cinta. Pukul 6.53 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Terima kasih. Ada yang dalam kereta, ada yang bagi tahu ni kereta banyak atas jalan tu nak menghala ke Kuala Terengganu kan. Sebabnya ada yang bercuti. Jadi hati-hati dalam pemanduan, jaga jarak dengan kereta kat depan tu. Orang kat belakang pun jaga juga jarak tu. Semoga selamat sampai lah semuanya. Terima kasih. Selamat petang kepada kawan kita ni. Nama dia siapa eh? Tak ada nama lah pula. Nama dia adalah Muhammad Zarir Ali. Macam kenal. Selamat petang DJ Hal. Saya bersama dengan Terengganu FM. Salam ceria dan juga mesra untuk semua pendengar. Tak lupa juga untuk DJ makan jam 2 jam dari Kelulut nak ke Rumuda Marang. Harap pemandu-pemandu dapat bersabar seperti saya. Terima kasih Muhammad Zarir Ali ataupun Zarir Ali. Ini penyajak kita ni ya. Sambil-sambil duduk tunggu jam ataupun sesekat dalam jam tu, syairlah dulu. Sajaklah dulu. Mungkin ada dapat datang ilham ataupun dapat idea dalam jam tu kan. Tulis-tulis kat kertas tu, kat buku tu. Balik nanti salin balik. Terima kasih. Terima ucapkan juga selamat datang kepada Kimi. Dalam kereta pusing-pusing bandar, lepas tu nak ke pasar malam hiliran pula ni, cari juadah nak makan malam. Lalu kot mana lah, hujan lebat. Terima kasih Kimi. Suria, terima kasih. Tadi main hujan tapi pakai payung. Saya suka main hujan tapi saya suka pakai payung. Payung saya warna pink. Oh gitu, tak apalah asal awak bahagia kan. Kita ni bahagia dengan cara kita dan juga cara masing-masing. Okay, terima kasih banyak-banyak. 6.54 minit petang.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: The International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Rining. Kira lah. Ha, bubuh. Awas, anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Awas, anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Jauh. Gagal CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak. Wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita. Berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita. Pekat anak, pekat cucu pula sekarang.
1: Tazkirah di

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Sebagai warga negara Malaysia bumi bertuah ini, kita dituntut untuk menzahirkan rasa cinta kepada tanah air kita. Perasaan cinta kepada tanah air boleh lahir dengan pemahaman yang betul tentang perlunya untuk kita menjaga kedaulatan negara ini. Malah Islam juga telah merujuk kepada nas-nas ataupun dari dalil dalam Al-Quran dan Hadis yang merujuk bahawa kita sebagai manusia memerlukan tempat tinggal dan tanah air untuk dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah. Bayangkan kalau kita dijajah oleh kuasa asing, kita tidak bebas dan tidak dapat melakukan amal ibadah dengan baik dan sempurna. Maka wajar kepada kita untuk bersyukur di atas kurniaan sebuah negara yang makmur lagi sejahtera. Inilah yang perlu kita ambil perhatian, dan jangan pula kita memisahkan tentang negara dan agama, kerana agama itu tertegak dengan adanya negara yang berkat yang diredai oleh Allah SWT. Marilah sama-sama kita jadikan negara kita sebagai sebuah tempat tinggal yang diredai oleh Allah SWT. Kita lakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan perkara ini dapat menghadirkan rahmat Allah kepada kita semua di bumi Malaysia yang tercinta ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjaga nama baik negara, kita menjaga keamanan negara, kita menjaga keharmonian negara sesama rakyat di dalam negara kita, kerana inilah satu tuntutan yang dituntut oleh agama Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang juga ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda menggesa para sahabat dan umat Islam untuk menjaga negara Madinah daripada pelbagai ancaman luar dan dalam. Akhirnya negara Islam Madinah menjadi sebuah negara yang makmur lagi diberkati oleh Allah. Semoga Malaysia menjadi sebuah negara yang diberkati oleh Allah dan warga negara nya sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah SWT.

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dah berada ke jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi hari ini 29 Ogos 2026 dan kita dah menjengah ke malam 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari Sabtu hari ini. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu Isyak malam nanti pula, bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.27 minit malam. Besut dan juga Setiu 8.29 minit malam. Hulu Terengganu 8.28 minit malam. Kemaman serta Dungun Isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.26 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Hafaz Ali, dan beliau akan membacakan surah Al-Kahfi bermula ayat 31 hingga ayat 48. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

وفجرنا خلالهم

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah dengan tajuknya Kasihkan Nabi, Contoh Ikutan Terbaik. Akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaki Muhammad Yakim. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Husin. Sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi sahibul karami wa huwa rabbul ma'bud wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yawmiddin. Amma ba' muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tamanya dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberi peluang dan kesempatan untuk terus bernafas dan seterusnya dapat kita menzahirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ta'abbudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk episod ini kita masih lagi dalam mood untuk kita memperkatakan tentang kehebatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau puasa sebulan, raya pun sebulan, begitulah kita kasihkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih selamanya, kita bukan nak ingat pada 12 Rabiul Awal semata-mata, tapi biarlah kita sentiasa hidup bersama dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sebut tadi makna kita dalam minggu memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita ni. Jadi saya mulakan dengan membaca surah Al-Ahzab ayat 21 yang mana menjadi satu ayat kegemaran para hufaz, ya, para qari dan juga mungkin para asatizah yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah dengan sebanyaknya dalam masa susah dan senang. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasih sekalian, menurut Al-Hafiz Ibn Kathir, ayat ini merupakan asas yang penting dalam berpegang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada ucapan, perbuatan dan hal keadaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita kalau kita rujuk kepada tafsir Ibn Kathir lah. Jadi kalau kita lihat pada ayat ini jelas, uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Kita kalau kita nak cari pedoman hidup kita, kita mencari pedoman seseorang yang telah digazet oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh yang terbaik, contoh yang menjadi idola kepada seluruh umat Islam, bahkan orang bukan Islam sendiri mengangkat kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting sekali, muslimin muslimat, para pendengar sekalian, mereka yang mengingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpegang teguh kepada satu sunnah, berpegang teguh kepada sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nak nak ingat pada Nabi ni, biarlah kita hidup dalam keadaan seolah-olah kita bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh dan ikutan tu, kita bermula daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun daripada tidur hingga ke baginda kembali ke tempat tidur. Banyak sebenarnya muslimin muslimat, para pendengar, kalau kita nak cakap tentang akhlak dan budi ataupun contoh ikutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Abu Al-Hasan Ali An-Nadwi, dalam Ma'rifah Rasulullah SAW, kalau kita tengok, jika anda seorang pemuda, maka teladan yang paling elok dan paling cantik bagimu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika anda telah mencapai umur tua, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh anda. Jika anda fakir dan miskin, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teladan dan contoh bagi anda. Jika anda kaya, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah imam anda. Jika anda berangkat untuk berperang, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga turut serta berperang. Jika kamu menginginkan perdamaian, maka baginda Nabi SAW akan memberikan kedamaian sebelum kamu memintanya. Jika anda redha, maka baginda SAW pun redha. Jadi muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita apabila memperkatakan tentang kekasih Allah ini, dia juga adalah kekasih kita. Bila kita sayang kepada kasih kita ni, kita akan menyebut-jemput tentang kebaikan dia, menyebut-jemput tentang kehebatan dia. Memanglah bila kasih kita ni, kekasih yang kita tahu bahawa ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri syafaat kepada kita, maka wajib atas diri kita untuk ikut segala contoh dan teladan dari segi qauliyah dia, dari segi fi'liyah dia atau takririyah dia. Maksudnya dari segi kata-kata dia. Rasulullah ni mungkin dia manusia biasa, mungkin terdedah kepada sifat-sifat lain yang ditegur oleh Allah SWT dalam surah Abasa contohnya. Nah, bagaimana Allah menegur Nabi SAW supaya tidak bermasam muka, tidak berpaling muka kepada orang buta yang nak tanya pasal agama. Tapi kita bercakap tentang akhlak Nabi SAW ini yang dipertontonkan kepada masyarakat pada ketika itu dan disebut dalam Al-Quran dan digunapakai dan disebut berulang-ulang kali hingga hari ini adalah untuk kita sebenarnya mengambil satu ibrah dan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sebab itu apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebut dalam episod yang terdahulu, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, iaitulah apa yang disebut oleh Nabi, apa yang diperkatakan oleh Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh terbaik yang kita tengok daripada awal pada akhir kehidupan Nabi SAW ni adalah sesuatu yang kita tengok relevan sepanjang masa. Tak relevan kalau kita nak sebut daripada tadi saya sebut apa ni, daripada bangun tidur siapa ke nak tidur, itulah ditunjukkan ditunjukkan tentang akhlak Nabi yang mana boleh kalau kita sandarkan kepada kehidupan kita, maka penuh barakah, penuh keberkatan. Apa yang disebut oleh apa yang dikatakan sebagai berkat-berkat ni, barakah-barakah ni, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau kita nak tidur, contohnya lah kita tidur cara Nabi SAW. Nah, tapi makna dalam masa kita tidur, kita mungkin buat amalan seperti mana amalan Nabi SAW, maka itulah orang kata keberkatan tu mari bertambah dia punya kebaikan dalam tidur tersebut. Kalau kita tidur, mungkin kalau kita apa ni mengikut sunnah, maka Allah turunkan pahala kepada kita. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita hari ni kita nak tengoklah kita nak tengok apa ni sedikit pada kesempatan ni kita nak belajar. Dan kita nak, mungkin sebahagian daripada orang dengar sekarang ni memang dia belajar dah, tapi kita tanya balik setakat mana kita hayati, kita nak bercakap tentang sunnah Nabi SAW ni. Tak, sebab benda biar kita hidup dalam orang kata mengamalkan orang kata sunnah Nabi ni, sebab dia pahala dia ni sangat besar ganjaran. Kita nak fokus kepada apa amalan yang Nabi sebut dalam hadis daripada Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu an, innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu min al-ajri mithla man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Maksudnya sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan sunnahku yang telah mati selepas kewafatanku, maka baginya ganjaran pahala seperti mana orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi ganjaran mereka yang mengamalkannya sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2677. Jadi nak kaponya muslimin muslimat, para pendengar, Nabi beri jaminan dah orang yang ikut sunnah, sunnah dia, makna orang dah cara dah sunnah Nabi ni, tiba-tiba kita perhidup balik lepas pada Nabi wafat, maka ganjaran ni seperti mana orang yang mengamalkan sebelum pada tu, iaitulah ganjaran ni tu sikit pun dak kurang. Allahu akbar, ni special offer ni daripada Nabi ni. Takkan Nabi lebang pula, takkan Nabi pelawak pula. Maha suci Allah melindungi Nabi SAW ni daripada dusta atau cakap tipu atau cakap lebang, cakap pelawak ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Mungkin pada akhir zaman ni orang dak percaya dah bab-bab hadis hak besar kecil ni atau pada sunnah hak kecil besar ni dah. Jadi kalau kita nak apa ni nak amal walaupun sunnah ni nampak kecil, jadi rupa-rupanya Nabi beri ganjaran, Nabi beri jaminan ganjaran ni, maknanya dia selepas pada kematian ni orang dak amal dah sunnah yang diperkenalkan selepas wafat Nabi, tiba-tiba kita buat bangun daripada tidur ni, kalau kita tengok lah sunnah kita ambil kecil-kecil sudah lah sunnah ketika bangun daripada tidur satu hadis yang diriwayatkan oleh Uzaifah radhiyallahu anhu, wa idza qama qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke 6312. Maksudnya apabila baginda Nabi SAW bangun daripada tidur, baginda akan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali selepas mematikan kami, dan kepadanya tempat kembali. Nampak menerekah je Nabi Ajar ni. Dah bangun daripada tidur baca doa. Kita bangun malam kecil tak tahu benda tau. Kadang-kadang nak bangun subuh, kadang-kadang kita pukul 5 kita bangun gitu je. Dari segi kesihatan pun sebenarnya, ni kata rahsia di sebalik doa yang Nabi ajar ni, sebenarnya kita bangun dengan tenang, bangun relax. Kemudian ada setengah yang ajar pada saya tu, maknanya dia buat dia bertenang atas katil tu, maknanya dia relax, kemudian tarik nafas, kemudian masa itulah kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Dah kita memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali selepas mematikan kami, dan kepadanya tempat kembali. Kita sebut tu sebab kita kena syukur tu, kita bangun selepas Allah matikan kita. Nasib baik tak mati kita waktu tu. Berapa ramai orang bunyi macam ngeruh dah. Dia kerana saluran pernafasan sumbat oksigen tak sampai ke otak, matilah tidur kan mana tu dah. Bini gerak tengok lebam biru dah. Sejuk dah. Ada orang mati dalam tidur ramai ni, akhir-akhir ni ramai dah orang mati dah, orang muda-muda pun mati. Tapi kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang paling mulia kita dengan Allah Taala ni, kita ucap terima kasih kepada Allah Taala. Kita ucap terima kasih kepada Allah Ta'ala yang menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita. Kita tak sedar masa kita tidur. Kalau kita ngigar pun kita tak sedar. Ngigar pergi dapur, minum air sirak ke benda tak. Bahan habitat, apa benda orang kata, bahan orang kata makan, apa ni, atau benda ni, makan, kata orang makan pisang contohnya tak. Kita tak sedar. Tiba-tiba bini kata, warna ngigar pergi dapur belakang. Kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala matikan kita seketika dah, mungkin dari segi kesihatan, rehat tubuh tu dan sebagainya. Maka kita bangun daripada tidur tu, kita amal sunnah ni. Sebab tu saya tengok, minta maaf para pendengar yang dikasih sekalian, kebanyakan orang kita tengok dia meninggal dalam keadaan dia tersembang dalam, jatuh dalam bilik air dah. Sebab mungkin dia tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW dari segi pergerakan tu. Bangun tu kena tenang dulu. Tenang, kita tarik nafas. Contohnya, kita relax, nengung dulu kejap. Kemudian kita baca doa ni. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nushur. Habis tu, mungkin kita nak tambah selawat pun boleh. Tarik nafas, kemudian kita gerakkan sikit jari-jari kita ni. Kemudian barulah kita turun. Turun pun sebab ada kajian yang mengatakan bahawa kalau kita turun dalam keadaan kita baru bangun tidur, cuba tengok keadaan huyuh hayang tak? Terus hoyong hayang, kata orang. Tak, bila kita masuk dalam tu, kita tengok akhirnya menyebabkan kedudukan kita, kita tak boleh nak imbang badan kita. Waktu yang ramai reboh dalam bilik air. Tak? Jadi, perilaku ini kita nampak dalam apa ni? Dalam apa yang disebut oleh Nabi SAW ni, maknanya kita diajak untuk kita berterima kasih pada Allah Ta'ala dulu. Benda ni nampak kecil je, tapi jarang orang kita amal. Kita nak ajak anak kita pun kita tak sebut dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nushur. Dua perkara yang kita nak kabarnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, muslimin muslimat, kerana Allah menghidupkan kita balik setelah dimatikan sementara. Ni nikmat paling besar tuan-tuan. Kita setengah orang bangun pagi, dia dapat melihat alam ni, dia dapat dia dapat bangun, kemudian dia bermunajat kepada Allah SWT. Jadi benda itu adalah satu rahmat Allah Ta'ala, satu kurniaan Allah Ta'ala kepada setiap hamba. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, jadi kalau kita tengoklah ni disiplin yang patut kita amalkan. Kalau kita kata kita kasih pada Nabi, kasih kita selamanya ni, kita nak tengok dah sepatutnya lah kita niat ni, saya nasihat pada diri saya dulu ni, saya nasihat pada diri saya, dan barulah saya mengajak kepada para pendengar muslimin muslimat, para pendengar yang mengikuti saya pada ketika ini. Maknanya kita, kalau kita ikut apa yang Nabi ajar kepada kita, barakah dalam hidup kita terlalu tinggi daripada Allah SWT. Ya, kita tengok sebahagian daripada kita, kita tengok ulama, para asatizah khabar, mana bangun pagi kita cuba hidupkan hak kata sunnah, baca doa, kemudian lepas kita mandi, cara kita mandi pun sebenarnya ni nak kampung cara kita mandi, kita tak boleh nak jiru air sejuk, tak boleh, kita tok di kaki dulu contohnya lah, supaya tidak orang kata ngejuk. Kemudian bila kita mandi dengan perlahan-lahan, dengan tenang, kita mempersiapkan diri kita untuk kita nak bermunajat dengan Allah SWT. Ada setengah orang dia tak sempat nak berqiyamul lail dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi Allah SWT sekalian, boleh tak? Ni nasihat untuk saya jugalah. Kita biar kita berkasih sayang dengan Allah SWT. Ihfazillah yahfazukana. Maksudnya kalau kita jaga Allah SWT, Allah akan jaga kita. Jadi makna dia kalau kita nak mempersiapkan diri kita dengan kehidupan kita yang seterusnya, maknanya kita bangun pagi ni kita nak buat kerja, tak ada dah kita bergantung harap dengan Allah SWT dulu. Sebab tu kita kena bercakap dengan Allah Taala. Sebab tu Nabi ajar alhamdulillahillazi ahyana. Dah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami. Dah, maknanya kita kena puji Allah Taala. Allah Ta'ala, kalau orang tak puji, tak ada masalah. Ni puji makhluk kepada Khalik. Makna puji apa ni, makhluk ni, makna kita ni, hamba kepada Khalik pencipta. Jadi Allah suka sangat kalau orang memuji-muji dia. Betul tak? Dan kalau kita tak puji pun, Allah tidak akan jadi yang kata fakir ataupun papa ataupun miskin. Maha suci Allah daripada bersifat ataupun menjadi fakir dan sebagainya. Tapi Allah sebagai Khalik kepada pencipta, kepada hamba dia, dia suka kalau hamba dia puji. Jadi Nabi SAW ajar kita ni biar celik mata tu puji Allah Ta'ala dulu. Sebab benda dah nikmatnya besar kita lahir atas dunia ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni sebenarnya berhutang dengan Allah Ta'ala ni. Berhutang dengan Allah Ta'ala banyak ni. Daripada lahir, daripada perut mak orang azan kita. Betul tak? Tok, apa ni, bukan Tok Bilal, mana ayuh ataupun Tok Ki duk azan kat telinga kanan, tak, ikhomah telinga kiri ni, sebenarnya kita berhutang dengan Allah Ta'ala. Sebab diajarkan kepada kita kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Allah SWT, supaya kita ingat bahawa segala-galanya yang kita peroleh atas dunia ni adalah Allah yang maha berkuasa. Tak ada orang yang boleh melawan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita diajar dengan tauhid. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian diajak itu semayang. Kemudian menuju kejayaan. Kemudian disebut pula Allah. Allah apa ni? Allah Maha Besar. Maknanya membesarkan Allah SWT dalam kehidupan kita. Daripada pagi sampai ke malam. Maka kita bersaksi kepada sekali lagi, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ni sebenarnya hutang-hutang kita dengan Allah Ta'ala ni. Kita lahir ke dunia, kita berhutang dah dengan Allah Ta'ala. Berapa ramai orang yang tidak sedar benda ni, yang tidak tidak perasan bahawa kita ni banyak berhutang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, takut ni kita nak cakap bab sunnah, tapi sebenarnya bila kita kaji balik, rupanya kita berhutang dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kata, kalau kita boleh hidup sunnah daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara, alhamdulillah, mana bersyukurlah kita, supaya kita boleh kata hidup dalam, mana kalau ada kat sikit pahala, kita kutip sikit, kita kutip sikit dah. Nak tapung ni, sebab kita berhutang banyak ni dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Betapa hidup kita ni, Allah, semayang kurang, jauh sekali yang semayang cuma sebab tu saya kata, kita bangun pagi sebelum kita berusang dengan manusia, kita gejijok rumah Allah Ta'ala di waktu subuh. Tak? Sebelum kita baca WhatsApp, sebelum kita tengok telefon, kita update lah Facebook, Instagram, Twitter, kita kena baca Quran dulu. Kalau nak baca 6236 ayat 30 juzuk tu, 114 orang pun tak apalah, kita sekurang-kurangnya kita disiplinkan diri kita baca sekurang-kurangnya, kalau tak nak baca setengah juzuk, kita bacalah 2-3 lah apa ni setiap waktu. Allah Rabbi, banyaknya kita dah buat ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, pendengar, para pendengar sekalian, banyak kita berhutang ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, para pendengar sekalian, jadi bila kita sebut hutang ni, kita nak bayar hutang ni, Allah Rabbi dah pada dah padang kita ni. Jadi kita semayang, kita puasa, dah kita apa ni melakukan ibadat-ibadat lain ni, kadang-kadang kita kena muhasabah diri kita ni. Muhasabah diri kita ni, cukup kedok ni kita nak bayar hutang dengan Allah SWT. Sebab tu Nabi SAW dicipta, dilahirkan di ke dunia ni sebenarnya nak backup sebenarnya ni. Nak backup kita lah sikit. Kalau harap kita buat ibadat, kalau tidak dengan petunjuk Nabi SAW, dengan apa ni pedoman yang dibawa oleh Nabi SAW, bayar kita nak bayar hutang warna kita ni. Dah. Tapi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur dah kita lahir-lahir ke bumi ni, dalam kad menalang kita, dalam pasport kita, dia tak tulis kita ni umat Muhammad. Kita tak tulis umat Muhammad, kita automatik kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerana apa? Kerana kita semua dijanjikan syafaat oleh Allah SWT daripada Nabi SAW. Dah tak? Dia cari ni umat-umat dia ni. Dia cari umat-umat dia. Dah kalau kita nak dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah kita ada stiker ke? Kita ada orang kata name tag ke? Ada satu tanda nama ke bahawa kita ni umat Muhammad? Tidak. Kita akan dikenal diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kerana kita mengamalkan sunnah Nabi. Tak, kita mengamalkan sunnah Nabi. Saya sebut dah minggu lepas, man ahya as-sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia adalah kekasihku. Barang siapa yang menjadi kekasihku, dia akan bersamaku di hari dia akan bersamaku dalam syurga nanti. Jadi Allah Rabbi, Masya Allah, kita ni sebenarnya beruntung sangat-sangat sebab Nabi lain tidak boleh beri syafaat kepada kita. Nabi lain pula minta ijazah pula dengan Allah Ta'ala supaya dapat mendapat syafaat Nabi SAW. Jadi kalau kita tidak dah ambil kesempatan ni, macam kata Allah, kita tengah keadaan berhutang dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan Nabi SAW untuk orang kata jadi backup ke kita, maka rugilah tuan-tuan, rugilah puan-puan, para pendengar, kalau kita tak ambil apa ni orang kata kesempatan ni. Sebab tu saya kata balik pada tadi, hok paling kecil sekali ni, dah kita baca doa bangun daripada tidur, kita boleh buat sebenarnya. Dah kita buat, kita ajar anak kita sebelum apa ni sebelum ni dah, maknanya ni belajar kat tarika ke taska ke doa ni tak. Tapi kita kena niat nak ikut sunnah Nabi SAW tak. Jadi kalau kita buat benda kecil pun, kalau kita istiqamah, kalau kita istiqamah, insyaAllah barakah tu ada. Macam saya kata tadi tak, barakah. Jadi kalau kita tengok orang kata semoga anda diberkati umur sepanjang apa ni kehidupan, sebenarnya panjang umur dalam keberkatan. Saya kata dah ziyadatul khair, kalau umur kita panjang, jadi orang kata bertambah kebaikan kita dengan orang, bertambah kemuliaan kita dengan masyarakat, betul tak? Ni kalau kita panjang umur 40 tahun, 50 tahun, buat dosa lagi sembahyang pada Allah, sedihnya tuan-tuan yang dirahmati. Dah. Kadang-kadang tengok Allah sedih, mana umur 60, 70 kita tidak bersedia lagi untuk menghadap Allah Ta'ala. Sedangkan kita tengok orang mati ni, tiap-tiap hari. Dan ni tak mati umur 70, 80, 90 tak mati. Tiba-tiba orang 40 baru ni mati, masa tidur pun ada. Ada orang yang mati tengah sujud pun ada. Baru ni kita dikejutkan dengan berita, dengan gambar orang tengah semayang subuh. Tiba-tiba tengah semayang subuh tu, rakaat kedua boh mati ketika dia jadi imam. Masya Allah tabarakallah. Dok, hebatnya Allah Ta'ala jadikan kematian tu untuk orang-orang ni. Jadi mungkin satu benda yang saya duk fikir tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin diamal satu sunnah Nabi. Tak, mana daripada hok besar mungkin sembahyang berjumaah, siapa hok kecil-kecil ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kalau kita boleh amal, kita boleh amal sunnah baca doa daripada tidur ni, alhamdulillah. Dah kita pakat-pakat beramal lah. Okey. Jadi apa ni, saya nak kalau ada kesempatan saya nak cerita lagi ni, betapa basuh tangan. Benda kecil je, mendekcik dia. Dah, iaitulah dalam satu hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yad qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. La yadri aina batat yadu. Ya. Maksudnya apabila seseorang itu bangun daripada tidur, basuhlah tangannya terlebih dahulu sebelum memasukkannya dalam bejana, yakni bekas air, ketika dia berwuduk. Ini kerana seseorang itu tidak mengetahui di mana tangannya berada di ketika dia sedang tidur. Dan hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-162. Para pendengar yang dihormati sekalian, tengok, inilah saya kata hebatnya Nabi SAW. Dia sebut dalam hadis ni, maknanya dia basuh bangun tidur tu kena basuh tangan. Bangun tidur kena basuh tangan. Maknanya dia, sebab dia kata, Nabi kata apa ni, seorang tu tidak mengetahui tangan dia berada ketika tidur. Dah kalau ketika tidur pun Nabi beri ingatan kita kena basuh tangan, bangun bangun tidur kena basuh tangan, sebab ketika tidur kita tak tahu pun tangan kita duk ngayak mana, duk setuh benda apa. Kalau dah Nabi SAW ajar kita bangun daripada tidur tadi berdasarkan pada hadis tadi, suruh kita apa ni basuh tangan, sebab kerana Nabi kata tak tahu tangan kita ni duduk di mana, duduk di mana masa tidur. Dah sebab tu dia kata, kalau kita tengoklah, Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan, Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpedoman dengan umumnya lafaz min naumihi itu. Tak, maknanya min naumihi, maknanya yakni digalakkan perbuatan setiap kali seorang tu bangun daripada tidur. Ini kalau kita tengok dalam kitab Fathul Bari, tak, maknanya dia digalakkan bangun daripada tidur tu basuh tangan. Maknanya min naumihi, maknanya nak kabarnya itulah orang kata Nabi SAW ajar sampai ke detail. Kalau kita kata haluh, dah hari ni kita tengok bila berlakunya pandemik, kita kena basuh tangan. Lepas tu kata jangan salang lagi, sebab kadang-kadang kita tak sedar ni salang ada kumam dia ni. Lepas tu kita pergi gosok hidung, kita pergi kenyai hidung, tu yang jadi orang kena COVID dan sebagainya. Tapi Nabi SAW, Allah Ta'ala ajar dah dengan bijaknya, basuh tangan bangun bertidur. Dah kalau daripada tidur pun basuh tangan, kena basuh tangan. Tak, maknanya kebanyakan kita tengok dalam Imam Syafi'i, tak, kebanyakan dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama kata perbuatan ni digalakkan daripada seseorang itu bangun daripada tidur basuh tangan. Mana apatah lagi dalam kehidupan sehari, kita pegang steering kereta, kita tak tahu ada kumam ke tak, pegang endah motor, kita duduk atas apa ni, atas kerusi dan sebagainya, kita tak tahu siapa-siapa. Inilah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, para pendengar sekalian, dah kalau dah bangun tidur pun kita kena basuh tangan, apatah lagi kalau kita tengok kita kena basuh tangan dalam kehidupan hari sehari-hari. Tak, betul tak, jumpa dengan orang ke tak jumpa pun, nak ambil wuduk pun kita basuh tangan dulu. Nampak tak kita ni diajar dengan disiplin yang sangat ketat oleh Nabi SAW melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dua perkara hari ini kita belajar tak, maknanya dia bangun bila tidur baca doa dulu, ya, kemudian kita basuh tangan. Jadi kalau kita boleh buat benda kecil gini, tak, maknanya hebat lah kita. Bukan sekadar kita berselawat kepada Nabi SAW, tetapi kita percaya apa yang diajar dan kita mengikuti apa yang diajar. Dan kalau kita boleh ikut benda yang kecil gini, sama telah lah lagi. Macam saya kata episod lepas lah, kita nak beras kembang, kita malu, betul tak? Tapi kita tak sedar amalan-amalan kecil yang kita lakukan ni, yang kecil ni, rupa-rupanya Allah pandang. Rupa-rupa Nabi kata, Allah inilah umat aku yang ingin menghidupkan sunnah aku. Jadi hari akhirat nanti, Nabi tahulah doa, ni umat aku ni, dia membesarkan sunnah aku ni. Allah panggil untuk dia beri cepat minum air di telaga Nabi ni. Ikut benda yang kecil gini, sama telah lah lagi. Macam saya kata episod lepas lah, kita nak beras kembang, kita malu, betul tak? Tapi kita tak sedar amalan-amalan kecil yang kita lakukan ni, yang kecil ni, rupa-rupanya Allah pandang. Rupa-rupa Nabi kata, Allah inilah umat aku yang ingin menghidupkan sunnah aku. Jadi hari akhirat nanti Nabi tahulah doa, ni umat aku ni, dia membesarkan sunnah aku ni. Allah panggil untuk dia beri cepat minum air di telaga Nabi ni. Ha. Jadi kalau kita hari ni, kalau kita tak kenal Nabi, tak, Nabi pun tak kenal kita, dah agak-agak ada peluang tak, ada harapan tak kita nak masuk syurga Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala. Payah bawah lagu ni. Ke mana? Ha, jadi kalau kita tengok hari ni, kalau kita boleh menghidupkan sunnah Nabi SAW, hak sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil perkara yang saya sebut tadi ni, baca doa bangun daripada tidur dan basuh tangan masa bangun daripada tidur tu, ha, maka hebatlah kita. Dah, hebatnya kita kerana Allah jadikan kita, kita nak jadi umat Muhammad SAW. Ha, jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita boleh buat ni secara istiqamah, alhamdulillah, seluruh keluarga kita, kita daripada kita, anak kita, ha, daripada isteri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, kalau ikut sunnah, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah disebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dah, negara yang baik, ha? Maknanya dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dak, jadi kita hidupkan sunnah daripada keluarga kita dulu, daripada diri kita, daripada keluarga kita, masyarakat kita. Dah kalau masyarakat kita ikut sunnah Melaka, tak ada buat peranda dah. Ke mana bah? Jadi inilah saya nak ambil kesempatan daripada apa ni, tazkirah ini, mudah-mudahan muslimin muslimat para pendengar sekalian dapat mengambil manfaat, kita dapat amalkan sunnah Nabi. Dak, kita kasihkan Nabi ataupun kasihkan Nabi, kita kasih selamanya, kita hayati sunnahnya. Jadi apa yang kita dapat amalkan walaupun sikit tapi istiqamah, lebih baik daripada kita amalkan banyak benda tapi kita tidak istiqamah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang disampaikan untuk diri saya. Maaf sekiranya apa yang saya sebut ini mungkin tidak tepat, mungkin para asatizah, para alim ulama dapat membetulkan, tetapi percayalah bahawa khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia memberi manfaat kepada manusia lain, dan kita berserah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat Nabi SAW yang dikasihi Nabi kerana kita menyunjungi sunnah Nabi SAW. Jadi di kesempatan ini, marilah kita sama-sama kasihkan Nabi, kasihkan selamanya, dan kita hayati sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa risa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaki Muhammad Yakim dengan tajuknya Kasihkan Nabi, Contoh Ikutan Terbaik. Dan ulangan rancangan hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Hussein. Sebagai bantuan dengan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat pada isyak, bagi berada di Kuala Terengganu, Marang

Serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.27 minit malam. Besut dan juga Setiu 8.29 minit malam. Hulu Terengganu 8.28 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.26 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Sebagai warga negara Malaysia bumi bertuah ini, kita dituntut untuk menzahirkan rasa cinta kepada tanah air kita. Perasaan cinta kepada tanah air boleh lahir dengan pemahaman yang betul tentang perlunya untuk kita menjaga kedaulatan negara ini. Malah Islam juga telah merujuk kepada nas-nas ataupun dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadis yang merujuk bahawa kita sebagai manusia memerlukan tempat tinggal dan tanah air untuk dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah. Bayangkan kalau kita dijajah oleh kuasa asing, kita tidak bebas dan tidak dapat melakukan amal ibadah dengan baik dan sempurna. Maka wajar kepada kita untuk bersyukur di atas kurniaan sebuah negara yang makmur lagi sejahtera. Inilah yang perlu kita ambil perhatian, dan jangan pula kita memisahkan tentang negara dan agama, kerana agama itu tertegak dengan adanya negara yang berkat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita jadikan negara kita sebagai sebuah tempat tinggal yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan perkara ini dapat menghadirkan rahmat Allah kepada kita semua di bumi Malaysia yang tercinta ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjaga nama baik negara, kita menjaga keamanan negara, kita menjaga keharmonian negara sesama rakyat di dalam negara kita, kerana inilah satu tuntutan yang dituntut oleh agama Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang juga ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda menggesa para sahabat dan umat Islam untuk menjaga negara Madinah daripada pelbagai ancaman luar dan dalam. Akhirnya negara Islam Madinah menjadi sebuah negara yang makmur lagi diberkati oleh Allah. Semoga Malaysia menjadi sebuah negara yang diberkati oleh Allah dan warga negara nya sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah SWT.

0: Dan Still 96.2.
1: Terengganu FM Mesra Ceria.
2: Lagi balik semula bersama-sama kami di Terengganu FM Sejeria pukul 8.41 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Kita masih lagi bersama untuk siaran 28 Ogos 2026 sekarang ini. Dan ini hal nak kongsikan bersama-sama dengan anda, apa yang dikongsikan oleh Met Malaysia ini yang dikeluarkan pada pukul 7 malam tadi. Ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni bagi negeri Kelantan di Gua Musang, Kuala Kerai dan juga Jeli. Jadi di Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga di Marang. Dan untuk di Pahang, di Temeloh, Lipis, Maran, Pekan, Jerantut dan juga Kuantan. Dan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni diramalkan sehingga pukul 10 malam nanti. Jadi harap dalam makluman anda semua. Baik, bersama-sama dengan Hal sampai 9 malam nanti, ada satu peluang untuk anda semua yang nak menang kuis.
3: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi meraikan bulan kelahiran baginda, kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Jadi kalau anda semua nak menang, boleh telefon kami 0962353330 dan juga 6238330. Pastikan kalau anda semua yang dah pernah menang kuis ini, bagi peluang kepada yang belum lagi pernah menang. Dan kalau ada dapat talian tu, sila jauhkan diri daripada radio supaya tak ada gangguan masa anda jawab soalan nanti, ya. Dan kalau soalan yang diberikan tu betul, kita kira sebagai pemenang terus. Untuk soalannya, tahun kematian isteri Rasulullah Khadijah dan bapa saudara Rasulullah Abu Talib dikenali sebagai tahun apa? Itu dia soalan dia. Sekali lagi saya bacakan soalannya. Tahun kematian isteri Rasulullah Khadijah dan bapa saudara Rasulullah Abu Talib dikenali sebagai tahun apa? 0962353330 dan juga 6238330.

0: Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, jawapannya?
1: Jawapannya tahun kesedihan.
0: Tahun kesedihan. Nah, ni panggilan daripada mana ni?
1: Pada Paloh.
0: Daripada Paloh. Okey, tunggu dekat talian ya. Belum pernah menang lagi kan?
1: Belum.
0: Okey, tunggu dekat talian ya. Okey, jadi betul lah jawapannya. Untuk soalannya, tahun kematian isteri Rasulullah, Khadijah dan bapa saudara Rasulullah, Abu Talib, dikenali sebagai tahun apa? Dikenali sebagai tahun kesedihan. Hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Dua soalan setiap hari. Anda boleh dengarkan di Terengganu FM.

0: Kings setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam, eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Okey, jangan lupa bersama-sama dalam rancangan Namaste hari ini, hari Sabtu, pukul 9.15 malam nanti. Kejap je lagi, lepas utama 9 malam sampai pukul 11 malam. Kalau biasanya bersama-sama dengan Syahrul Kim ataupun Awang Khan, malam ni bertemankan Azra, apa yang hari tu ya? Azra Malhotra. Okey, sampai pukul 12 malam nanti. Jadi, saya dah pun sampai ke hujung ni. InsyaAllah jumpa saya esok waktu malam, 9 malam hingga 12 malam dalam Selita 9.12. Jangan lupa jaga dirimu ni, Dayan Trisha. Lagu terakhir saya tinggalkan anda ya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam Terengganu, selamat malam Malaysia.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Tahu Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri. Masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Ha, nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku. Kamu cermin dulu. Kamu buat itu 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan. Ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Jabatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendokmo keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama mana kita ada bahasa yang benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa yang benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir tidak dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Faroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97 Pertama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selekta 9.12 kembali bersama-sama dengan AZRA ya, Azra Malhotra malam ini. Sabtu 29 Ogos 2026, malam ini sudah berganjak ke 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Suara ini temani anda sampai pukul 12 tengah malam ya. Terima kasih untuk DJ Hao. Hal baru saja menamat ketugasannya dalam Nurani 69 tadi. Dan sekarang ni kita nak berhibur dengan lagu-lagu dalam segmen apa?

0: FM.
1: Ya, Sabtu malam Ahad adalah yang namasti kadang-kadang dengan Syahrul Rahim, kadang-kadang dengan Awang Khan. Malam ini dengan Azra Malhotra lah pula ya. Ada yang sedang memandu sekarang ni. Ui, saya keluar rumah tadi kan. Oh, bukan main lagi ya. Jalan di sekitar Kuala Terengganu ini agak orang kata sesak sikit lah ya. Alhamdulillah untuk semua pengunjung-pengunjung yang masuk ke negeri Terengganu, yang balik ke kampung masing-masing pun sempena cuti Hari Merdeka yang akan datang ni. Selamat pulang ke kampung halaman lah. Selamat bercuti untuk anda yang bercuti. Percutian domestik katanya ya. Menyokong sistem ekonomi tempatan. Alhamdulillah, baik-baiklah. Kalau ada yang merancang nak pergi ke pulau tu, kita tengok sekarang ni pulau-pulau ya. Kalau datang tengah hari, waktu-waktu Zohor tu, laut dah pun mula bergelora. Jadi pilihlah waktu yang paling sesuai. Kadang-kadang kalau kita ni tak kongsi, orang tak tahu ya. Musim-musim masuk bulan 9, 10, sampailah ke kongsi facai tahun depan, biasanya laut tak berapa cantik dah. Kalau nak pergi lepas raya puasa biasanya, laut akan cantik ya, biru hijau gitu kan, tenang je. Nak musim-musim candak-candak sotong pertengahan tahun dan semua tu, ay cantiknya. Itu pilihan yang tepat lah kalau nak pergi ke pulau-pulau di sekitar pantai timur ni. Itu tip lah kan. Sambil-sambil layan Terengganu FM, kita dalam ruangan Selekta 9.12 malam ini untuk Namaste.

Siapa-siapa tengok filem Man ni kan, filem ni dia awal-awal tu dia buat bengkak je hati kita kan, dengan karakter Amir Khan masa tu yang tak habis-habis ya, nak mengorak orang yang tak nak dekat dia kan. Memang sakit lah hati tengok. Tapi itulah ya, akhirnya cinta, cinta yang terpatri, menerima segala kekurangan diri. Itulah dia Man, yang berjudul Perasaan ya, nyanyian Udit Narayan tadi. Siapa-siapa nak dengarkan lagu pilihan masing-masing malam ni, boleh juga WhatsApp kepada Azra Malhotra 0103446632. Kalau masyarakat kita ni dia nak dengarkan lagu Tuje Dekatu daripada filem Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kak Ros Ismail ya. Saat aku melihatmu, lebih kurang macam itulah terjemahan dia, lagu yang dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu. Dengan arahan Jatin Lalit dah lagu ni ya. Penulis diri dia Anand Bakshi. Lagu Tuje Dekatu ni adalah lagu yang salah satu yang menghiasi filem Dilwale Dulhania Le Jayenge. Lepas tu kita akan mainkan lagu yang kedua pula. Lagu apa yang kedua tu? Kita akan mainkan lagu dalam filem filem Jawan. Kalau siapa-siapa pernah tengok filem Jawan, Zinda Banda, tajuk lagu dia. Woi, siapa tengok filem Jawan, nanti lah kita cerita.

Jadi Azra ni berhutang lah, berhutang cerita Javan ni. Kalau tadi lagu yang baru habis ni daripada filem Javan, tajuk lagunya Zinda Bandar, nyanyian Anirun Ravi Chandra ya. Kalau siapa-siapa tengok filem Javan ni, filem ni best tau. Filem ni baru berusia lebih kurang 3 tahun baru. Ya, jadi kalau filem ni Shah Rukh Khan tu dia pegang dua watak lah, satu watak bapak, satu watak anak, kira macam anak beranak muka serupa lah ya. Tapi watak utama sebenarnya Shah Rukh Khan memegang watak sebagai Azad yang berusaha untuk membalas dendam lah ke atas kematian mak dia dalam penjara akibat fitnah, dan juga nak memulihkan nama ayah dia Vikram yang dituduh sebagai penjenayah, sebagai anggota komando yang berbuat salah lah kan. Bila dia besar tu dia rasa macam dia nak balas dendam sebab benda tu tak betul. Jadi cerita ni bolak-balik dia memberikan tema utama filem tu seperti keadilan sosial, pengorbanan, hubungan kekeluargaan dan perjuangan menentang rasuah. Itu tema dia ya. Seterusnya lagu yang kita nak perdengarkan malam ini daripada pilihan namanya Pok Zali Kertih ni, dia nak dengar lagu Zinda Zindagi Bangai Hotum. Betul ke dia nyanyi macam tu? Tapi tak apalah, kita dengar sekejap lagi eh. Apa-apa pun ini lagu yang ada dalam filem Kasur ya. Nyanyian siapa? Nyanyian Udit Narayan dan Alka, yakni satu pasangan penyanyi yang memang paling serasi dah dalam arena Bollywood ni. Siapa tak tahu, tak tahulah. Kok orang-orang Gen Z sekarang ni dia kenal dengan Aisyah Boyle lain, Aisyah Boyle pula dah. Apa nama tu lah, lupa pula lah ha. Aisyah Boyle tu adik-beradik dengan Lata kan. Tapi ada satu lagi lagu yang kita nak mainkan ni selepas ini. Pok De Binjai Rendah, Pok De nak minta lagu filem Pawana lah, lagu Piar Hitam, Hey Piar. Kalau betul ejaan dia, dapatlah jumpa. Sebab hitam tu

Merdeka bukan sekadar laungan, bukan sekadar bendera yang berkibar. Merdeka adalah rasa syukur kerana hari ini kita mampu berdiri. Kita mungkin tidak pernah merasai periknya perjuangan mereka. Tetapi jangan sesekali kita lupa tentang pengorbanan itu. Curahan hati khas Merdeka, segalanya dalam Curhat Khas Merdeka, 31 Ogos 2026, hari Isnin, 9.15 malam, hanya di Terengganu FM. Selamat Hari Kebangsaan, Merdeka itu milik kita dan kitalah yang harus menjaganya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Farhan Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nadi diperkasa peluas manfaat AI keluar bandar. Empat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplimen, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Rencana kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu pada NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Mengenai pembinaan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar berkata ia perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
3: Negara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar, dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang kepada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatan kuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan. Susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
5: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Rio Merdeka turut dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi. Lebih 11,000 sukarelawan Sahabat Madani yang berdaftar kini digerakkan di seluruh negara bagi memperkukuh perpaduan dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan Sahabat Madani peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jaringan nasional tersebut menumpukan kepada intervensi pendidikan, peluang kerjaya belia serta bantuan bencana. Sahabat Madani turut berperanan sebagai kekuatan kolektif yang membudayakan rasa peduli, tanggungjawab serta penyertaan aktif seluruh lapisan masyarakat.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okey, Selekta 9.12 untuk jam yang terakhir bersama-sama dengan AZRA Semangat Kental. Terima kasih semua yang hadir bersama-sama dengan kami, yang dengar radio dalam rumah, dalam bas, dalam kereta. Terima kasih banyak-banyak ya. Kalau macam Cik Noh, salam kerinduan untuk keluarga Cik Noh dan rakan-rakan Terengganu FM semua dengan ucapan ni, semoga selamat semuanya. Cik Noh ni kalau bagi ucapan kan syahdu je ya, bagi ucapan ke kata-kata nasihat mesti macam mak-mak kita kan. Terima kasih banyak-banyak Cik Noh. Kalau Mek Ju yang melintas dekat TikTok kita malam ni, ucapan saya selamat malam pendek aja. Kenapa kalau selamat malam kenapa tak tidur lagi? Itu yang menjadi masalah tu. Dia kata dia ambil magnesium malam ni ya. Itulah kadang-kadang dalam kalangan kita ni akan ambil ya, dengan pertambahan usia, keperluan-keperluan tambahan, suplemen-suplemen yang dibeli di farmasi-farmasi yang dibenarkan, yang bertauliah, untuk kita dapatkan ya, sumber makanan tambahan macam magnesium ke kalsium, vitamin D, vitamin macam-macam vitamin lah ya, C tak C, A, B, C, D, dia je pandai mengeja. Tapi begitulah kita, selain suplemen tu amalkan makanan yang sihat, macam makan cukup sayur, cukup buah, cukup air, insyaAllah kulit pun cantik dan sihat. Ada pula yang panggil kita teacher, Nizam Nasrani. Nizam Nasrani duduk kat mana malam ni? Itu tak tahu tu. Kak Lina pun pesan, Azra 3 jam tak minum air, duduk dalam aircon. Sebenarnya kita dah minum terlalu banyak air dah asal tadi. Alhamdulillah hari ni mencapai 8 gelas. Dan harap-harap lepas ni sebelum tidur kita minum sikit lagi lah, sikit je, basah-basahkan tekak. Sesungguhnya cinta kepada Allah dan Rasul adalah cinta sejati. Itu benar kata Cik Noh. Terima kasih. Selamat malam hadir seketika daripada Muhammad Haikal malam ini ya. Ni tak baca doa lagi. Itu yang tak tidur lagi ni. Macam-macam hal lah dia orang ni kan. Dekat TikTok kita, Kak Lina Johor, selamat malam, selamat beristirahat untuk semua pendengar Terengganu FM. Moga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sambil-sambil tu terus melintas, terus singgah dekat live TikTok Terengganu FM. Yang mana belum mengikuti kami, ikuti kami di Terengganu FM.

0: Balik rumah kena marah di bining. Mari jabat kena marah di boh. Aku bakun jabat ni kang.
1: Sabar bang, sabar. Bawa bertenang. Kita kan ada Tuhan. Mengadulah pada dia. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Yang paling penting, jangan bertindak mengikut emosi dan juga perasaan. Nanti merana badan. Pesanan ikhlas ini daripada kami. Cuganum FM.

0: A glimpse of us, nyanyian Joji menghiburkan kita. 11.26 minit malam. Agaknya suara siapa di talian malam ni? Hello, siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini Osman dari Osman Gubal.
0: Osman Gubal Pulau Pinang ya?
1: Ya.
0: Apa khabar Cik Osman?
1: Alhamdulillah, syukur, sihat.
0: Oh, alhamdulillah. Kenapa tak tidur lagi masa ni?
1: Oh, untuk bau ni, untuk nak ni masalah dulu lah. Bukan bau dia boleh tidur.
0: Oh, kalau selagi tak telefon, merata tak boleh tidur. Oh, okey, silakan ucapan ni kalau ada.
1: Okey, terima kasih untuk apa nama Haji Aliza, Mawa Ismail, Rubia Ahmad, Abang Fadil.
0: Ya.
1: Bapak Usuk Din Karudin Puti Kiamu Alinda Sarawak juga Zul Ali Alhamdulillah 10 Mas 14. Itu saja lah, semoga balik dengan selamatnya, didoakan.
0: Nak tanyalah dengan Cik Osman ni, dah pacak bendera belum?
1: Wih, dah penuh rumah dah.
0: Dah penuh rumah? Oh, tu dia ni baru orang pindah, orang Malaysia, anak Malaysia.
1: Oh, tu lah dia semangat. Semangat lebih Terlajak semangat.
0: Terlajak dia, jangan berhenti sampai 31 hari bulan. Dia kena bawa sampai Hari Malaysia 16 hari bulan.
1: Oh, betul.
0: Baik-baik. Syabas ya Cik Osman.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Goodbye. Yeah,
0: goodbye. Osman, goodbye. Bukannya, bukan Osman dalam filem Piramli ya. Okey, Syambulu Gading. Ucapan ada Sok Maulana untuk Cik Mi, untuk Rina, Mas, Kimi, Abang Fadil. Rindu-rindu selalu Zee Bukit Payung sekali. Mok-ngoh. Semoga ceria selalu hendaknya ya. Dan Kimi ucapan selamat malam untuk rakan-rakan yang dikenalinya. Semoga sentiasa ceria dan sihat selalu. Zupaka pun sama juga. Ingatan dan salam malam. Dia kata selamat malam untuk Mekna, Geng Kelaut, Kimi, Abang Musa, Kak Roh, I love you. Zahara, Abang Azam dan rakan-rakan lain yang mengenali dengan Zupaka. Semoga moganya ceria selalu bersama dengan DJ Azra, insyaAllah. Okey, siapa lagi nak kirimkan ucapan ke, nak bagi pesanan apa-apa ke, pesanan penaja ya? Tak adalah pesanan penaja. Tapi kata Maz Malaini, selamat Hari Merdeka. Ini kita suka. Sambil-sambil dia menonton kita dekat TikTok kan, dia tak lupa nak ucapkan selamat Hari Merdeka. Ya, beberapa hari saja lagi kita bakal melaungkan laungan keramat Merdeka dan meraihkan Hari Kebangsaan kita 31 Ogos. Saya anak Malaysia. Anda bagaimana?

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: teruskan Selekta malam ini dengan ucapan daripada Mak Angah Anggun dekat TikTok kita. Dia kata, selamat malam sayangku, DJ Azra, semuanya sihat, sejahtera, sukses-sukses selalu ya. Selamat bertugas, layan Galaxy. Mak Angah Anggun ni kan, saya tak tahulah dia betul-betul orang Singapura ke dia ramai kawan Singapura. Mesti dia cakap gaya orang sana ya, Galaxy. Saya tahu Garrett ni kan, dia macam maksud hebat gitulah lebih kurang kan. Cantik ke kan, terbaik gitulah. Bila saya pernah kenal dengan seorang lelaki masa bekerja di tempat kerja masa zaman remaja dulu tu, dia cakap Garrett. Saya pun tanya, pakcik, Garrett tu apa? Garrett tu apa? Dia bagi tahu lebih kurang macam tu lah. Okey, kita nak tengok juga siapa yang ada bersama-sama dengan kita malam ni. Selain Mak Ngah Anggun, kita ada Bazuki Mamat, ya. Kita ada Ju, kita ada Mi, kita ada Haikal. Kita ada anak ayah juga malam ini, ya. Kak Lina dengan Cik Noh pun mak ada lagi ke yang bersama-sama dengan Azra malam ini di ruangan live TikTok. Dan untuk pendengar-pendengar Terengganu FM, selamat bercuti untuk anda, cikgu-cikgu sekalian. Bercuti lebih seminggu ni kan seronok kan, macam-macam perancangan lah gitu kan. Di setengah kawasan, bukan saja di Kuala Terengganu, bahkan di negeri-negeri lain, sejak semalam ni lebuh raya pun sesak juga ya. Harap bersabar ya, dan sentiasa memandu dengan cermat, ingatlah orang yang tersayang. Kalau macam dia, Khairu dia ni, nak ucapkan selamat malam untuk Puteri Kaima, Kimi, Z Darling, dan semualah merdeka, merdeka, merdeka. Itu yang kita suka ya. Seterusnya di talian lagi, siapa yang ada malam ini? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, suara siapa tu?
1: Ina dari kampung Tok Gebu Adil.
0: Ina dari kampung
1: Tok Gebu Adil.
0: Oh, okey, masuk-masuk, pintu tak kunci, masuklah.
1: Oh, terima kasih. Terima kasih dengar lekang.
0: Ini
1: DJ apa ni?
0: DJ Azra ni? Malam ni, Azra.
1: Oh, saya tak dengar radio.
0: Itulah, Ina kan?
1: Ina,
0: macam mana persediaan dengan sambutan Hari Kebangsaan awak?
1: Ya.
0: Ada nak pacak-pacak bendera ke? Ada merancang nak tengok hari perarakan ke? Ya?
1: Untuk kat rumah, tak ada perancangan.
0: Tak ada perancangan. Kalau macam tu, saya sarankan awak tengok nanti RTM TV1 ya. Pagi-pagi dah buka tau.
1: Satu ke? Ada nanti saya suruh kakak buka.
0: Ada perarakan hari kemerdekaan. Bolehlah tengok kapal terbang, view-view pesawat situ ni. Tengoklah.
1: Hari apa? Hari Senin ke Selasa?
0: 31 Ogos lah.
1: Hari apa? Hari Senin ke Selasa?
0: 31 Ogos. 31 Ogos hari Senin. Jangan terlajak membawa ke hari Rabu, jangan. Awak ingat kat siapa malam ni, Nina?
1: Mana saya ingat? Okay, adik Amir saya kat bandar tu, Bukit Payung, kat Bukit Payung. Pokoknya saya kat Pebukit. Abang saya dekat Corner Roof pada Angus. Cik Ia, Pak Gombadak, Pak Umi dekat Mane. Lepas tu kampung ni, Suya, Kak Noh, Mak Tila,
0: Benda,
1: Mak Mek. Lepas tu anak saudara saya tu, Adisha, Amir Kasara.
0: Ya. Yeah.
1: Ada Han, ID Sapuan.
0: Ramai tu.
1: Ramai.
0: Ramai telajak, ramai.
1: Telajak, sorry. Sorry nak turun tu untuk nenek ada nanti saya dengan ni ada Ifa. Sorry ya.
0: Ya.
1: Dengan DJ sekali lah. Ya. Mana sana.
0: Ya, kalau di Bukit Pak Apel ni saya tak pastilah, saya duduk dalam bilik kebal.
1: Jangan.

0: Ni Kak Roh, Kak Roh ucapan malam kita dengarkan ya. Kak Roh cakap apa agaknya tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Malam ni Kak Roh nak ucapan kepada Kak Long, Mama, Kak Lina, Suria, Ami Arung, Mok Ngok, Zubaka, Kak Nodungung, Pak Zali, Ayah Lu, Pak Mak Besuk, dan ucapan selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Cik Azra,
0: doa,
1: selamat sampai ke rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Roh. Terima kasih. Lagi pemanggil di Thailand, suara siapa tu agaknya ya?
2: Assalamualaikum Azra.
0: Waalaikumsalam. Ya, namanya?
2: Ni Kak Adhija di Sungai Perak.
0: Oh, lama tak dengar ya. Atau ngapa tak nak lipun kita pagi-pagi?
2: Sibuk lah Azra. Saya ni menjahit.
0: Menjahit. Tak apalah, cari rezeki itulah dia.
2: Senang juga Terengganu pagi-pagi.
0: Hai, mesti.
2: Pendengar setia.
0: Terima kasih banyak-banyak ya. Malam ni ingat kat siapa ni orang sungkainya?
2: Saya ucapkan pada Azra, selamat mahirkan juga. Sebagai berhati-hati di jalan raya ya.
0: InsyaAllah.
2: Yang pertama saya ucapkan pada cucu sulung saya, yang Nurul Aisyah Umaira, yang menyambut hari jadinya esok. Selamat hari jadi, mak tu ucapkan semoga panjang umur, murah rezeki dan sehat tubuh badan. Amin.
0: Amin. Terima kasih. Telefon kita jarang-jarang ni bersama-sama dengan Kak Ani Halijah ni.
2: Yang pertama saya ucapkan kepada Haji Usman Gubai, Bapak Dil, Asin Azriani, Din Kidar, Puteri Gaimah, Pak Mabesut, Linda di Sarawak, Zul Alif, Rupiah Ahmad dan Kak Mawar Merah, dan semua pendengar-pendengar Terengganu FM yang mendengar suara Kak Hajah Halijah malam ini. Lagi apa, selamat beristirahat Azra ya.
0: Baik-baik, terima kasih
2: malam
0: banyak.
2: Dan selamat menyambut Hari Merdeka.
0: Merdeka.
2: Terima kasih Azra.
0: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia. Ni ada juga ucapan daripada Baharum Cik Bakar, Bang Yum. Salam Azra, malam ni panas sikit lah, baru siap perkena durian. Habis kat 4 biji itu dia. Makan durian Bang Yum. Tak ingat Donia, tak ingat Donia. Duriawi semua tu. Sampai hampir 4 biji. Macam mana boleh habiskan? Ini tak panas ke? Lah kan. Seterusnya Father Lockett ni, Fadli lah ya. Ni kira macam bukan saudara bau-bau bacang ni. Ini saudara mempelam ni, mempelam harum manis ni. Masih manis lagi bau dia ni. Dekat-dekat lagi tiba-tiba muncul malam ni, mengirimkan apa ni, persoalan. Sebab tengok muka kita seiri, apa ni, mirip lah kot dengan saudara. Rupanya sedara. Terima kasih lah bertanya khabar ya, Fadli, Father Lockett. Masih duduk kat Kuantan sekarang ni. Biasalah kadang-kadang kita ni dengan saudara mara ya, tak kisahlah dengan saya ke, mungkin anda semua ke, pendengar-pendengar Terengganu FM. Ada saudara-saudara jauh yang jarang bersua, tapi kita tak lupa wajah-wajah mereka ya. Ada hubungan darah tu, kita dekat-dekatkanlah. Salah satu caranya adalah dengan teknologi yang kita ada hari ini, dengan TikTok, dengan WhatsApp, dengan telefon dan sebagainya ya. Mazuki Mamat ada lagi malam ni. Dan juga Abi dengan kiriman Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menemani kami di ruangan Radio Terengganu FM, mesra ceria.

0: Setuju.
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Bersama anda seawal 6 pagi. Menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
3: Lihat dia pulang dari kerja
2: sehingga ke malam hari.

Selekta 9.12, 11.52 minit malam. Terima kasih pada semua yang hadir. Kita ada juga Fadil Lokit dari Kuantan, CMG dari Tawau, Sabah yang baru melintas. Tapi sayangnya dekat ruangan live TikTok kita akan berakhir beberapa minit saja lagi. Sebab Azra pun akan menamatkan tugasan sekejap saja lagi, 7 minit ke pukul 12.30 malam. Selepas ni kita ada doa penutup dan juga kita akan ikuti geng burung hantu dari Nasional FM pula ya. Rakan-rakan yang berada di angka Sepuri, Kota Media. Terima kasih untuk Pak Usop, Pak Iratu, selamat malam ya. Dia bagi tahu kat sini, terima kasih. Yang mana sedang menikmati hujan, hembusan angin yang dingin macam salji katanya ya. Orang seberang takir tadi, mana namanya, hilang dah. Mana-mana sajalah yang anda sedang alami sekarang ini, mudah-mudahan yang baik-baik saja ya. Dan harap-harapnya bermula hari esok, hari yang lebih cemerlang, hari yang lebih bertuah, hari yang lebih baik bakal menyusul anda. Dan insyaAllah sampai di sini sajalah tugasan Azra menemani anda untuk edisi hari ini, malam ini dan untuk bulan ini ya. Salam kemerdekaan sekali lagi untuk anda yang dengarkan kami. Mungkin Azra tak sempatlah nak ucapkan salam kemerdekaan ke ruang udara ni pada 31 Ogos nanti sebab tidak dijadualkan. Pun begitu, mudah-mudahan kita akan terus semarakkan bulan kebangsaan kita dengan kibaran jalur gemilang, dengan perasaan yang menjulang-julang tentang penghargaan kebebasan dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi hari ini, okey? Dengan itu, Azra undur diri dulu. Salam kemaafan sekali lagi. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dinan. وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu, dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Syafiq dengan jiwa kelajuan, bercakap tentang kelajuan ni. Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya, kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau, Mira masih setia menemani menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Pasal yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okey, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okey, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali, sampai bila kita sebut sahaja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged, Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru sahaja bersiaran. Jadi jika anda ingin siaran santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisahlah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia Wakah berlagu pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh kepaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada May Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Danny Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faidalista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UK dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

sekarang sudah memasuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata, jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live, ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi, kita ada Caramel Latte, kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazlizawati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau, Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak, kan? Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruh Hantu, temanlah saya juga ya, sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan National FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun masuk jam pukul 4.25 minit pagi. Tinggal beberapa jam lagi. Saya menemani anda, pendengar geng burung hantu. Okey, baik. Dengan status kualiti udara yang kurang baik kini, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan kita supaya minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Dan juga bila pulang ke rumah, jangan lupa untuk bersihkan tangan dan muka, dan kalau mandu, gunakan fungsi kitaran udara dalaman supaya udara dari luar tidak mudah masuk. Dan kalau ada yang mula alami batuk berterusan, mata atau tekak pedih ataupun sesak nafas, dapatkan rawatan segera. Jaga diri dan jaga kesihatan. Kesihatan tu kita nak pakai lama, ya. Jadi jangan sia-siakan. Pastikan anda jaga diri, jaga kesihatan. Okey, baik. Seterusnya, saya akan mainkan lagu dari Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo. Nasional FM, sentiasa di hati.

berangan tu perlu disertakan dengan usaha. Ha, kalau hari-hari berangan tapi tak mula-mula juga, memang yang tu orang akan kata, jangan kau mimpi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun masuk jam 5 pagi. Jadi kalau anda sudah bangun waktu ini, cuba tengok luar sekejap. Suasana masih tenang, tapi tak lama lagi mungkin semuanya mula sibuk. Jadi sebelum hari ini dipenuhi macam-macam urusan, ambil masa sekejap untuk diri sendiri, tarik nafas, susun apa yang perlu dibuat dan mulakan pagi dengan tenang. Okay, sebelum saya mainkan lagu seterusnya, saya nak menyapa sedikit beberapa rakan di TikTok ni yang telah menemani saya dari awal pagi lagi. Ada yang setia daripada awal sehingga sekarang. Kalau saya sebut beberapa nama yang masih di sini, ada Ita Chod, ada Ash, ada Lavender Girl, ada Ahmad Suhaili, Farhan, Zam, Syam at 1986, Jun Junior, ada Imran PD, ada Acu underscore Niza, Ayah Rohaya 72, Ida 93, ada Hamsah Hamsah, Fatimah Ahmad, Noraini underscore SMT at 82, Suha Hashim 86, Izni underscore Aziz, Danny Abbas, Ain Putri Viona, Visa 88, Mak Saad Fakir Muhammad, Zuhaidi, Dira, Fatin Atika, siapa lagi? Ramai lagi, Inan, susah sekali sebut ni. Inan Anja, Ina Anja 888, dan ramai lagi. Kepada yang mungkin saya tak sempat nak sempat sebut tu, jangan risau, saya hargai kehadiran anda yang telah menemani saya dari jam 2 pagi tadi, tak silap saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi lagu seterusnya ialah Hanya Aku daripada HyperX, dan seketika nanti kita akan dengar Raudah, akan disiarkan Raudah yang telah diterbitkan oleh Puan Nur Azlinah Nordin. Okey, Nasional FM sentiasa di hati.

0: lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi. Subhanallah, sebab masjid itu tempat bersatunya orang-orang Islam, tempat berkumpul segala kebaikan. Kalau saya buat program-program bersama Asnaf, bagi tahu pukul 11 pagi datang, 12 tengah hari ada makan tengah hari, pukul 1 suku azan Zuhur. Lepas azan Zuhur tu hilang belaka dah, tak ada seorang dalam saf. Sedih muslimin-muslimat dirahmati Allah, kan? Sebab apa? Sebab engkau datang ke masjid minta maaf sebut hanya untuk menerima sumbangan yang dalam sampul RM50, RM100. Bukan kita hina pun jumlah tu, kadang mereka menangis dapat jumlah tu. Tapi cari Allah sang pemberi rezeki, Allah takkan biarkan kamu. Kenapa pengurusi masjid pun tak kenal, cik? Duduk dekat dengan masjid kan, tak pernah pergi. Apa kuliah setiap hari Rabu, hari Isnin dekat masjid tu? Tak tahu sebab tak pernah pergi. Setahun sekali agihan zakat datang. Minta maaf, saya sebut direct depan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah takkan bagi miskin kalau kita berukhuwah, berkawan dengan seluruh orang Islam. Saya menjadi saksi banyak. Saya sebatang kara ustazah, tak kahwin, anak tak ada. Alhamdulillah duduk kat kejiranan yang baik. Orang kata hujan ribut taufan. Baru ni dekat PJ, muslimat dirahmati Allah, makcik tu umur 84 tahun masih berjalan kaki ke masjid. Mereka anugerahkan dia tokoh ibu misali. Masya Allah, kan? Saya kata tak boleh dengar cerita tu. Bila datang kat dia, peluk dia, cium tangan dia, malu tertunduk-tunduk sebab dia berjalan kaki ke masjid. Bila orang datang cakap, cik jom naik, tak apa, setiap langkah ni Allah bagi pahala, dah biasa berjalan. Aduh, yang 40-an ni muslimat dirahmati Allah, kan? Aku ni duduk depan mata je surau, tapi naik kereta juga. Dan bila dia tak ada di masjid, orang cari. Sebab memang tiap waktu dia ada. Masya Allah, kan? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang 3 hari tak datang bulan Ramadan pergi masjid. Ini cerita-cerita daripada masjid yang saya jumpa. Saya rasa something wrong lah ustazah. Sebab saya hantar bubur lambuk sangkut dekat pagar. Biasa kalau nak pergi terawih, dah tak ada, dah tahu dia makan. Hari kedua masih ada lagi. Dah kena hujan dah bubur lambuk tu. Hari ketiga saya tak sedar hati, saya pergi. Anak dia tak telefon, tak tanya pun. Kan bila kita pecahkan pintu, makcik tu dah 3 hari dah mati duduk dalam rumah. Seorang-seorang. Pasal apa orang cari muslimat dirahmati Allah? Sebab biasanya dia ada kat masjid. Tapi hari tu tak ada. Kalau kita tak pernah mendatangi masyarakat, bagaimana masyarakat nak ambil tahu tentang kita? Kat mana nak jumpa masyarakat ni? Ahli karyah kita? Ni satu lagi penyakit, terlampau merdeka sangat. Kan dulu jadi AJK, datang masjid rajin. Dah tak jadi AJK, merajuk pula tak datang masjid. Muslimat dirahmati Allah. Pun berlaku juga benda macam ni. Jadi nak cerita macam mana, adakah kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah? Tak. Hanya kerana jawatan, hanya kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Nabi sampai ke Madinah boleh membuat satu kejayaan yang sangat hebat, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan di Madinah ketika itu bergolak habis, kabilah demi kabilah demi kabilah, perasan masing-masing bagus. Nabi boleh satukan. Ini yang dikagumi dalam cerita-cerita Nabi SAW, yang orang bukan Islam pun kagum. Ini manusia yang boleh menyatukan. Kita hari ini nak bersifat islah. Kalau tahu di kalangan adik-beradik kita tak ngam, tak sebulu, jangan jadi batu api yang lagi memisahkan mereka. Tolong menjadi tukang islah. Macam mana nak cantumkan mereka? Macam mana nak rapatkan mereka? Buat kenduri kecil-kecil, jemput semua keluarga. Si Polan tu PM tepilah. Si Polan datang ke tak datang? Tak, aku dah tanya dia dah, dia tak datang. Sebab itulah aku jemput engkau. Tipu, nak cakap tipu sunat, bahayalah pula kan. Kita create satu keadaan, ya Allah bagilah kedua-duanya datang. InsyaAllah dia tak gaduh dalam rumah aku ni, ya Allah. Kedua-duanya datang, kau nak kena bunuh dengan aku ya. Rupanya si Polan tu ada dalam majlis engkau ni. Aku tak tahu, kan? Bini aku kok yang jemput, aku tak tahu dia datang. Serius ni. Subhanallah, sebenarnya bila kita datang bisik kat dia, ni rumah aku, tolong jangan gaduh. Apa kata bini nombor 3 P. Ramli, muslimin-muslimat dirahmati Allah, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Betul tak betul? Ha, kan ada juga pelajaran yang kita boleh bawa sampai sekarang ni. Tak payah gaduh kat sini, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Ini dek kerana emosi dia sing-sing lengan, tak kira suami tengah meeting dekat pejabat, kan tudung pun dah tak pakai, suami pun pelik sampai kat pejabat. Nak serang orang tu semata-mata, menggerbang habis muslimin-muslimat dirahmati Allah. Tapi dengan emosi yang bertuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang jaga Allah reba tak, Allah suka tak, dia pergi dengan tujuan apa? Untuk menyatukan, terbina daulah Islamiah di bawah payungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini muslimin-muslimat dirahmati Allah, kalau kita rujuk surah Az-Zariyat ayat 56, biasa para asatizah kita baca, Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Faham maksud abdun? Kita sebagai hamba, hamba ni hanya perlu akur. Bos cakap apa, ikut. Aku menyampah pula lah bos ni, aku kena transfer sana, pindah sini kan, tukar meja itu, pakai kerusi ini. Sebab bukan kita bos, bos adalah bos. Kita cakap apa pun muslimin-muslimat dirahmati Allah, kita kena akur. Kita bukan customer. Faham? Kalau customer, kita boleh order macam-macam. Kita boleh minta macam-macam. Kita dengan Allah sangat tak malu. Mintanya macam-macam, tapi akurnya tidak mahu. Sedangkan Allah boleh berikan macam-macam bila kita menjadi hamba yang terbaik kepada Allah. Subhanallah, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita perlu faham. Abdun, hamba. Kau duduklah tangga yang mana, tahta yang mana, tinggi mana, engkau tak pernah lupa engkau hamba. Orang macam ni adalah orang yang berjiwa merdeka. Muslimin muslimat, saya sebut baru-baru ni di Shah Alam, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya ingat lagi bos-bos juga datang kat depan, tajuk merdeka juga. Malu nak bercakap depan mereka muslimin muslimat. Tapi bila saya sebut tiga perkara ini, ha, kan? Sebab ada bekas ustazah saya juga di situ. Ustazah tegur-tegur lah kat mana yang tak betul. Apa lagi ustazah pun saya nak, kita nak cakap ni. Betul lah tu. Kita nak cerita tentang kemajuan negara, kehebatan anak-anak anak yang cemerlang dalam pelajaran sebagainya. Itu semua bukan jaminan selagi mana tidak ada pertama pengukuhan akidah dan kesempurnaan tauhid, menunggalkan Allah. Tidak merdekakah Bilal bin Rabah ketika dihenyak dengan batu yang begitu besar, tapi sampai tak boleh nak sebut Allah, huruf lam yang bersyaddah, berat lisan dia nak sebut, sebab dia dah sesak dada dah, dah semput dah, yang dia boleh sebut hanyalah Ahad. Marah mereka-mereka pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa masih sebut nama yang tunggal Allah tu? Walaupun bukan lafaz Allah, mereka tahu jiwa Bilal bin Rabah tidak boleh dijual beli, hanya kerana untuk Tuhannya semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pengukuhan seperti ini. Peperangan Uhud juga menjadi contoh kepada kita, subhanallah, yang teguh dengan pendirian, dengar cakap Nabi, tak tamak dengan harta. Ini orang yang bawa pulang kejayaan, yang diangkat sebagai para syuhada oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Tapi ada juga yang mati di medan jihad, orang lain kata syahid dia ni. Nabi kata tak. Rupa-rupanya mati di medan jihad pun tak semestinya syahid. Masya-Allah, kerana apa? Kerana niatnya. Ketika pergi ikut Nabi berhijrah, ketika pergi ke medan juang, nak tunjuk dia lah pahlawan yang paling hebat. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita bomba mati, selamatkan mangsa kebakaran sebagainya. Yang diselamatkan tu okey-okey saja, selamat. Tapi yang menyelamatkan tu mati. Kita dengar syahid ya ustazah mati, insya-Allah mudah-mudahan. Sebab apa? Niat dia bekerja, keluar untuk bantu menyelamatkan orang. Tujuan apa dia bekerja? Ni semua dinilai oleh Allah. Tapi kalau dia keluar kerja pagi tadi tu sebab kejap lagi nak cucuk dekat ATM, dah cukup bulan muslimin muslimat rahmati Allah, kan? Tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak membetulkan niat sebagai abdun tadi. Kenapa dia kena pergi keluar bekerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa balik rezeki yang halal kepada tanggungannya? Masya Allah, kadang-kadang nampak matinya macam mulia. Sebab tu jangan terlampau memuji-muji sangat bila kita jumpa kematian seperti ciri husnul khatimah. Cukup ya Allah kalau ada baik pada jenazah ini ya Allah, sebab dia akan menjadi saksi bila kita kata ini jenazah yang baik, ini mayat yang baik. Aku tahu, aku kawan sekerja dia ya Allah, aku jiran dia ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi muslimin muslimat, hati kita Allah yang tahu adakah itu betul-betul kebaikan yang kita buat. Okay? Yang kedua, belajar memantapkan ilmu fardu ain, khususnya fiqh ibadah, kan? Selagi mana kita ikut ikut-ikutan. Kenapa akak buat macam ni? Dah orang buat, ustazah, saya pun buat lah. Kesian. Ha? Ilmu fardu ain ni kalau dibawa kat masjid surau, orang pelekeh je, muslimat-muslimat. Lah, daripada kecil dah belajar fardu ain, takkanlah tua-tua nak belajar fardu ain lagi, ustazah. Sedangkan ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Tahu kita mana yang haram, mana yang halal. Tahu kita mana yang wajib, mana yang sunat. Bukan main belasah je, muslimat-muslimat dirahmati Allah. Kan? Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah. Apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji semalam cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain.
1: Allahumma

pesanan untuk kita semua pagi ini, jangan mulakan hari dengan terlalu memikirkan apa yang belum berlaku. Kadang-kadang belum apa-apa lagi, dalam kepala kita ni dah bayangkan macam-macam. Segala senario dah muncul dalam fikiran. Jadi jalani dulu satu demi satu. Yang boleh kita urus, kita urus. Yang belum sampai waktunya, jangan risaukan dulu. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ayuh rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga

kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan, dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, berdayu Malaysia.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan perempuan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan perempuan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang talih wal ayazubillah? Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang songsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan, insyaAllah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan

0: يمكنك أن جئت دي شرقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نداء الإسلام
2: هاشتاج بنياران جاكيم.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

0: satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu selawat yang diamalkan oleh ramai daripada kalangan kita, orang-orang tua kita, yakni selawat yang dinamakan sebagai selawat As-Salatul Munjiyah, penyelamat. Apa dia bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka ahlat darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat, min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman kathira, birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sahibul Kamus dan Imam Al-Fakihani menyebut bahawa dia mendengar daripada Syekh Musa Ad-Dhari rahimahullah berkata, Syekh Musa ini adalah maknanya mereka berada dalam Bahrul Muhit, laut tengah. Maka tiba-tiba datang satu ombak besar, takutlah semua orang yang duduk dalam kapal ni, ombak besar ni, daripada tenggelam. Maknanya takut apa benda tenggelam mereka dengan sebab ombak besar tu duduk atas kapal. Maka mereka dalam apa benda susah hati, apa benda duduk kelangkabut-kelangkabut itu, tiba-tiba mereka melihat Syekh Musa ini relax je. Dia kata, Syekh Musa kata, masa apa benda terus dia tidur, maka dia melihat Rasulullah SAW bersabda, bagiku khabarkan olehmu tentang orang anak kapal ini, taklah membaca mereka itu salawat 1000 kali. Salawat tadilah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina tadi ni, maka akan apa benda mimpi dia jumpa Rasulullah itu, lalu dia membaca salawat tersebut. Tak kala sampai 300 kali, maka tiba-tiba apa benda kapal itu selamat. Dan ini merupakan pengalaman peribadi Syekh Musa. Dan apa benda Syekh Muhyiddin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirahu, menyatakan barang siapa yang membaca 1000 kali pada tengah malam, minta doa bagi hajat dunia atau akhirat, nescaya Allah akan tunaikan hajatnya. Iaitu maknanya lebih apa benda cepat hajatnya ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini salawat memang kita telah jelas bahawa salawat ini khasiatnya, fadilatnya sangat besar. Dan yang dinyatakan oleh para ulama-ulama ini maknanya berdasarkan kepada pengalaman mereka untuk menambahkan apa benda kekuatan kita beramal dengan salawat, khusus salawat munjiah inilah. Dan kalaulah kita tidak mampu beramal sebanyak 1000 kali kan, tidak mampu nak baca sebanyak apa benda 1000 kali tadi, bacalah sebanyak mana yang kita mampu sambil mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan hajat kita, kerana solawat ini adalah solawat untuk apa benda mengandungi di dalamnya kalimah-kalimah untuk kita melepaskan hajat kita. Kita mohon hajat kita terlaksana insya-Allah Taala. Ala kulli hal, solawat merupakan apa benda amalan yang sangat besar, dan dengan apa benda kalimah-kalimah yang disun ini memudahkan kita untuk bermohon kepada Allah dengan keberkatan solawat tadi insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersolawat, dan juga maknanya dipermudahkan oleh Allah berdasarkan kepada fadilah-fadilah yang disebut oleh para ulama-ulama tadi insya-Allah Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya rakyat Terengganu.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam untuk semua. Jawab dulu salam daripada kami ni. Yang paling penting hari ni digabungkan YD kembali.
0: Alhamdulillah. Seronok masa ke sambutan aspirasi.
1: Wah. Mana tak happy-nya. Kan kita digabungkan untuk peringkat Zon Timur untuk semangat aspirasi Malaysia, dan juga hari ini adalah lokasi di mana penutupnya lah.
0: Saya dah bagi tahu dekat Rif.
1: Okay.
0: Masa cerita Pantai Timur. Kata tolong jaga air melek-melek. Kata.
1: Alah.
0: Rif jaga tak?
1: Jaga.
0: Dia jaga .
1: Jaga. Patang hilang sikit cari.
0: Patang hilangnya cari.
1: Patang hilang cari. Cari sebab kerja.
0: Oh ya, suruh buat kerja. Bukan nak suruh baca. Rif ni nak kena
1: Dia kerja sambil makan. Itu seiringan.
0: Yelah. Okey, untuk hari ni kita dah memasuki hari Ahad. 30 Ogos 2026. Bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi kita esok adalah hari keramat bagi negara kita, tanggal 31 Ogos.
1: Genap 69 tahun usia negara bangsa kita, cuma berbaki 1 hari 17 jam 25 minit 12 saat saja lagi untuk kita hitung detik untuk ke tanggal itu pada detik 12 nanti. Jadi apa pun, kita raikan dengan sepenuh semangat dalam jiwa hati lubuk sanubari. Hargailah negara yang dan juga damainya Malaysia nikmati. Dan juga untuk pagi ni pun kita nak kongsikan antara apa yang terpapar menerusi Terengganu sana sini.

0: Ya, Uzur Terengganu sana sini pada pagi ini. Kalau kita Saban tahun, kan setiap tahun kita akan menyambut bulan kebangsaan, hari kemerdekaan kita.
1: Betul.
0: Hari kebangsaan yang akan kita sambut. Lepas tu bila dua bulan sebelum, sebulan sebelum, seminggu sebelum, baru kita akan rasa macam nak menyemarakkan rasa cinta tu, menzahirkan dengan mengibar bendera.
1: Tapi yang lainnya, yang lain daripada yang lain, ada satu, ada pasangan ini yang tinggal di negeri Terengganu ni. Dia buat kelainan tau, dia buat kelainan. Di mana kalau rumahnya di Kampung Baru Tok Do. Kampung Baru Tok Do ni, di mana Kak Nur Syikin kita bersama suami juga anak-anak dia ni, dia hias rumah dia dengan elemen patriotik dan juga bendera-bendera ini saban tahun. Setiap masa, setiap hari. Maksudnya kalau melangkah ke halaman rumah, seolah-olah kita meraihkan hari kebangsaan itu setiap hari.
0: Okey. Dan ceritanya, selepas berkahwin dan berpindah ke rumah sendiri, lebih dua dekad yang lepas, Nur Syikin Syafi'i ni, dia bertemakan dengan semangat patriotik seperti mana yang I kongsikan tadi. Maksudnya setiap masa dia menghiasi dengan menceriakan suasana rumah sebalik, menjadi cara tersendiri untuk menyemarakkan semangat cintakan negara. Maksudnya dia kalau bendera tu dah rusuh, dia akan tukar.
1: Dia tak akan biarkan nampak pudar ke, nampak macam benang-benang tu dah nampak rosak dan sebagainya, baru dia tukar. Maksudnya sentiasa terasa lah. Dan juga hampir semua hiasan ni kekal terpasang sepanjang tahun dan ditukar bila rosak sahaja. Dan yang paling specialnya, untuk sepenuh bulan kemerdekaan tahun ini, dia belanjakan duit poket sendiri RM1,000 untuk tukar lebih 80 meter kail langsir, puluhan payung bendera dan juga macam-macam aksesori untuk menceriakan halaman rumahnya ni.
0: Jadi RM1,000?
1: RM1,000. Poket sendiri, tak minta dana siapa-siapa. Dan kerjanya adalah peniaga. Peniaga kedai makan. Pendapatannya, yelah ada pendapatan. Tapi maksud kita hargai sangatlah. Terima kasih akak abang kita ni. Kan, lain daripada yang lain. Moi no moi ni.
0: Itulah terbaik kak. Supaya mendatangkan inspirasi juga kepada mereka yang lain, agar rasa apa yang akak rasa untuk terus diadakan sepanjang masa. Jalur gemilang dan juga kemewahan negara kita dinampakkan dalam dizahirkan dengan kibaran jalur gemilang. Sebab kita ni nak pasang bendera ni bukan sebab bendera ni berubah, tapi sebab kita tak nak hati kita yang berubah.
1: Macam-macam je ayat tu. Macam pernah dengar. Tapi di mana Okey, apapun, terima kasih. Terus saja pasal kita kongsikan apa pula yang terpapar dalam semasa luar negara.

0: Yes, masa luar negara kemudian Yidi untuk pagi ni di show pagi macam Ganu FM. Kita intai-intai pula ini. Dengar cerita macam pelik. Kalau cerita barang hilang, barang kena curi, itu bukan perkara pelik, benda biasa.
1: Okey, ada yang lagi pelik eh? Apa tu?
0: Apa? Yang peliknya, yang dicuri ni tangga.
1: Tapi, tangga?
0: Tangga. Eh, tangga tak pelik, kena curi. Tangga rumah saya pernah kena curi. Tangga yang nak panjat, baki bumbung dan sebagainya. Tapi ini bukan tangga sebarang tangga.
1: Okey, ini tangga apa ni?
0: Ini tangga je jantas, semua kena kebas.
1: Ini dah buat apa eh?
0: Tak sebenarnya tahu.
1: Tangga je jantas.
0: Dia struktur je jantas tu kan? Tangga tu dia bukan buat daripada konkrit. Dia daripada besi.
1: Oh.
0: Tangga yang panjat daripada bawah nak naik ke laluan jejantas itu yang menghubungkan di antara bahu kanan ke bahu kiri jalan. Tangga yang nak naik tu hilang. Bayangkanlah macam mana dia potong buat kerja eh.
1: Oh, yang ini yang cerita di Jakarta tu kan.
0: Tapi ni yang berlaku.
1: Sebabnya misteri. Tahu, misteri. Sebab bila ada tangga tu yang jalan untuk jambatan pejalan kaki ni, tiba-tiba hilang. Menyebabkan orang ramai macam dialah jalan tu sibuk dan sukalah untuk melintas jalan.
0: Jadi kena guna jejantas.
1: Kena guna jejantas.
0: Tiba-tiba nak melintas, mana tangga ya?
1: Kalau dia ada, dia curi tangga, dia sediakan tali, tak apa. Masalahnya tali pun tak tinggal.
0: Kalau ada tali, kalau badan macam saya pun tak naik bang. Tengok je lah, melangut je lah. Okay. Ini kejadian yang berlaku di satu jalan lah. Di jalan Dato Subroto, berhampiran dengan kompleks Dewan Perwakilan dan juga Majlis Pemusyawaratan Rakyat MPR lah. Kalau kita macam tempat bersidang lah, macam parlimen lah, soal-soalan macam tu. Jadi apabila pemantauan yang dibuat oleh wartawan di negara tersebut, dapati jejantas tersebut masih sempurna pada Isnin lepas. Isnin sebelum tu, sebelum salah satu tangganya hilang pada hari Khamis. Isnin ada, Khamis tak ada.
1: Tak ada. Hilang dah tangga tu.
0: Alamak.
1: Aduh lah. Itulah yang boleh kita kongsikan untuk semasa luar negara
0: dengan FM Mesra Ceria.
1: Luar biasa, Yidi.
0: Pastinya.

0: Okey, terus saja bersama di Cungan FM Cerah Pagi sekarang ni.
1: Ya, Yidi temani anda.
0: Semasa dalam negara, pastinya kita nak kongsikan perkara yang paling penting yang akan berlakunya esok. Iaitu sambutan untuk meraihkan juga perarakan pembarisan di Dataran Putrajaya. Dan kalau semalamnya telah pun kemarin dulu rapat penuh untuk Hari Kebangsaan 2026 lancar.
1: Jadi deretan kontijen yang tampil segak berpakaian seragam diiringi pula dengan kibaran jalur gemilang dengan deruman aset negara menggamatkan ni. Ini memang kita dapat rasa lah. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi untuk menyaksikan pembarisan sempena dengan Hari Kebangsaan ni, memang sangat-sangat luar biasa lah. Dia punya jiwa kita akan meronta-ronta dengan semangat patriotisme kita.
0: Dengan deruan segala aset-aset yang ada dan juga sorakan dan juga lagu-lagu patriotik yang menghiburkan dan juga segala aksi-aksi daripada persembahan daripada
1: Abang Bomba,
0: Abang Bomba dan sebagainya. Dan juga kita yang tengok melalui TV 1 sepanjang tahun pun kita boleh rasa auranya tu, apatah lagi kalau berada di tempat yang sebenar.
1: Betul.
0: Jadi kalau saya sirap time bermula 8 pagi tu berjalan dengan penuh kemeriahan dan juga alhamdulillah lancar. Dan juga kalau nak dikira untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga untuk perayaan tahun ini, ia melibatkan grafik manusia itu dekat dengan 1,500 pelajar-pelajar lah daripada 36 sekolah di sekitar Selangor. Dia tampilkan formasi mengikut alunan muzik yang bertukar visual ketika kontinjen lalu ruang utama yang menjadikan kesempatan itu macam hidup dan saling melengkapi setiap segmen antara segmen.
1: Itulah memang mereka berlatih luar biasa lah. Jadi tidak ketinggalan juga ini kalau kita boleh tengok dengan kehebatan aset-aset pertahanan negara yang turut mencuri tumpuan juga, antara nya kereta kebal ini PT 91M
0: Pendekar.
1: Apa ni juga dengan kenderaan perisai lipan bara,
0: bukan keluar.

0: Oh, bukan. Yang ini memang kereta perisai lah. Okey, dan ada juga kereta perisai gempita. Oi, dalam pelbagai varian persenjataan ini termasuk AFV 30mm, ATGV, ATGW yang memperlihatkan keutamaan dengan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan negara.
1: Ya, yeah, dan juga untuk acara pembalasan juga perayaan Hari Kebangsaan Malaysia esok tu melibatkan juga akan dijayakan oleh 10,819 peserta yang membabitkan 76 kontijen daripada serta juga melibatkan 22 pasukan pancaragam. Lepas tu ada pula 11 kereta berhias, 300 lebih aset darat, laut juga udara, dan juga termasuk jugalah ni haiwan-haiwan yang digunakan dalam perkhidmatan dekat 112 ekor semuanya.
0: Alhamdulillah. Jadi kita doakan agar perjalanan untuk perbarisan Hari Kebangsaan berjalan dengan lancar. Dan kita terus bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yeah. Kalau sebelum ini ada yang berkira-kira jadi tak jadi. Tapi yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi, acara akan diteruskan kalau mengikut pada keadaan semalam. Cuma yang dinasihatkan untuk semua peserta perayaan ini akan dibekalkan dengan pelitup muka, pelitup hidung dan juga muka. Dan juga untuk pengunjung-pengunjung juga, mana tahu kan ada orang tengah nuka kesat kita ni, nak pergi tengok lah, bawa juga pelitup hidung dan juga mulut untuk keadaan cuaca jerbu yang melanda. Tapi apapun, yang paling penting sekali, kita raikan dengan penuh semangat, dengan penuh rasa kecintaan. Dan juga di peringkat negeri pun ada acara sambutannya.
0: Ada juga.
1: Selamatlah. Macam Ayu Kolibai kata dia pun terlibat dengan barisan semalam. Dia kata dia pun berlatih untuk...
0: Nanti lah 31 bulan saya nak tengok lah.
1: Kan, barisan itu.
0: Tunggu tengok Ayu je.
1: Lepas tu balik. Oh, bagus. Ada juga pesen ni. Lemah lah macam ni. Okey, apa pun tak kisah lah kan. Jadi kita raikannya dan juga semarakkan, indahkan kenderaan, dan juga penuhi halaman-halaman rumah kita dengan jalur gemilang. Tak dapat 10 dapat 1, tak dapat 1 dapat 100 pun tak apa. Kan. Yang paling penting, kita zahirkan rasa cinta sayang pada negara Malaysia yang kita diami ni.
0: Okey, dan kita pukul 7 nanti untuk menghabiskan untuk jam yang pertama dalam segmen Ceria Pagi ni. Kita akan ke Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media.
1: Dan guna kembali bersama dengan Yidi untuk di jam yang kedua. Banyak lagi perkara kita nak kongsi, banyak lagi bendanya. Dan macam biasalah, dia tenang jati untuk mana saat ni cakap apa kat panjang-panjang.
0: Lengoh.
1: Jadi kek gi. Dan juga kita juga hari ni pun cuti sekolah dah bermula.
0: Okey, alhamdulillah.
1: Mungkin rasa sedikit lega, pagi tak kalut sangat. Tapi yang tak tahannya, mak ni kadang-kadang jadi rimau, kadang-kadang jadi naga, kadang-kadang jadi singa. Maklum dah masa cuti.
0: Saya tak usah campur. Saya tak berani cakap apa-apa.
1: Kau.
0: Nampak macam bersungguh sangat air tadi tu.
1: Dia kau.
0: Saya tak. Apa sambil kita pula. Dah lepas cakap lepas.
1: Bukan. Dia masa ni dah kerja tengok. Peranan ayah-ayah ni, dia menjadi jaksa penamai ke ataupun menghilangkan diri tu.
0: Okey.
1: Biasa macam mana?
0: Tak tahu.
1: Kejap-kejap hilang. Okey, apa pun tak apalah. Nikmatilah suasana tu juga. Selamat berhati barulah untuk hari ini, kenduri kendara dah bermula sebenarnya.
0: Ya, betul. Kan?
1: Kita doakanlah kebaikan semua. Jadi, hati-hatilah. Jumlah kenderaan mungkin bertambah di perjalanan dan sebagainya. Tapi sama-sama kita mohon mati sama kita. Terus saja bersama
0: Yidi, luar biasa.
1: Pastinya.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti Kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kita tahu Anwar ni tokai judi.
2: Saya tak judi.
1: Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah.
2: Anda faham ni?
1: Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali main saya batal semua. Saya buat perintah, saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Anak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku. Kamu cari dulu. Kamu buat tu 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap dramatis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya, siasatan diraja RCI terhadap Lembaga Tabung Haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang, rekod lah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
3: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih 2 kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersama Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Dato' Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Dato' Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam beritu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi melepasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Majlis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu, manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Baxen Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kalangan Zisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan umum ikhtiar penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: Ya, ini luar biasa temani anda di jam yang kedua. Apa khabar semuanya?
1: Itu dia, sambil-sambil apa sahaja urusan di pagi hari ni, layan dengarkan kami setiap sampai ke malamnya. Agak macam tu lah ya.
0: Jadi di negeri Terengganu ni dah banyak sebenarnya kenderaan kita tengok di jalan raya dah.
1: Dia apabila musim cuti tak cakap lah, Pantai Timur ni akan jadi sasaran atas lagi negeri Terengganu ni pun tempat yang cantik untuk dilawati. Dan juga bukan hanya sekadar lawati, tapi rombongan Cik Kia pun banyak yang hadir.
0: Rombongan Cik Kia. Cik Kia aja semua nama dia.
1: Bukan, sebenarnya dia popular dengan nama Cik Kia.
0: Rombongan Cik Kia.
1: Rombongan Cik Kia datang dengan bas Selamat Melancong, Selamat Melencong. Melancong juga melencong tu seiring sejalan.
0: Ya, ya. Tapi insya-Allah untuk dapatkan kebahagiaan, selamat datang ke negeri yang paling bahagia. Itu dia.
1: Kan, mana tahu temu jodoh ke?
0: Amboi.
1: Lagi. Okey, apa pun kita nak kongsikan kejap nanti untuk paparan utama akhbar secara dalam taliannya. Apa pun kita mengharap pagi ini mood yang terbaik untuk kita lalui. Apa pun hargailah apa saja yang ada dalam kehidupan kita. Terus saja bersama.
0: Yidi temani anda.
1: Terengganu FM.
0: Luar biasa.
1: Pastinya.

0: Pengembangan Dalam dan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Menerusi paparan utama akhbar, kita petik dalam akhbar menerusi dalam talian pada pagi ini, okey?
2: Antara yang kita nak kongsikan untuk ruangan nasional ini tentang tragedi banjir yang begitu kita tengok menakutkan sebenarnya yang telah pun melanda Nepal. Di mana untuk berkaitan khususnya rakyat Malaysia ini, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal dan 36 lagi di China dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat jam 8 malam tadi. Dan juga sesuai dengan itu juga, kalau semalam ada keluarga yang bersolidariti dan juga mohon untuk supaya maklumat itu dia tahu daripada masa ke masa ke masa. Di mana kalau ini juga perkembangannya, keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan insiden banjir kilat juga tanah runtuh di sepanjang Nepal Tibet akan diberi taklimat oleh Wisma Putra, Majlis Keselamatan Negara MK juga agensi berkaitan untuk hari ini. Dan juga ini satu juga tragedi yang berlaku sebenarnya dengan aksi perlumbaan di mana Fadis Putra Muhammad Fadil sempat menaikkan solat zuhur sebelum turun ke litar bagi menyertai perlumbaan yang akhirnya meragut nyawanya petang semalam. Salam takziah kita ucapkan. Dan juga cerita tentang jalan raya sesak ni, aliran trafik di kebanyakan lebuh raya utama masih sesak setakat 9 malam dan di berikutan orang ramai mula melakukan percutian pada hujung minggu dan cuti umum pada Isnin. Dan lagi kita nak kongsikan ini berkaitan dengan isu sekolah ini, di mana sekolah memerlukan sistem sokongan kesihatan mental berbagai disiplin yang lebih kukuh dengan menyediakan akses lebih meluas kepada ahli psikologi yang berkelayakan di samping kaunselor sekolah sedia ada. Ini yang dikongsikan oleh Tan Sri Lee Lam Tai. Dan satu lagi, Dewan E Mahar 2006 dibuka semula selepas disahkan selamat. Okey, ini berkaitan dengan pameran mahar lah, pameran terbesar yang akan berlangsung. Dan juga okey, baik, lagi kita nak intai pula apa yang terpapar untuk ruangan di luar negara. WHO lapor 5,794 kes Ebola dan 2,780 kematian di Kongo. Dan lagi, Korea Selatan hantar pasukan penyelamat cari 9 rakyatnya di Nepal. Dan untuk ruangan Asia juga, peluru tertanam di leher anak anjing terselamat selepas ditembak pegawai pemandaran. Lagi berkaitan dengan isu banjir di Nepal ini, kerajaan ubah pendirian benarkan pasukan SAR dan juga pakar-pakar asing masuk kalau sebelum ini mereka tidak benarkan. Dan lagi untuk ruangan Asia, Jepun tawar 3 helikopter bantu padam kebakaran hutan di Kalimantan lepasi 1000. Dan juga masih lagi berkaitan dengan tragedi di Nepal, lebih 900 pekerja di projek hidrokuasa Nepal tidak dapat dihubungi.
1: Baik, kita beralih untuk sebuah lagi akhbar menerusi akhbar dalam talian ini. 15,000 umat Islam meriahkan Malam Melaka berselawat.
2: Alhamdulillah.
1: Dan ini cerita agak mendukung sikit, ceritakan juga. Ini tentang Faris Putra. Katanya sempat solat zuhur, berdoa lama sebelum perlumbaan terakhir. Ini menurut kata rakannya. Dan jenazah Faris Putra dibawa pulang ke Shah Alam. Bukan setakat love scam dan hutang RM260,000. Tragedi empat sekeluarga turut berkaitan pelaburan haram. Okey, ini berkenaan dengan berita terkini juga berkenaan dengan banjir Nepal. Ini ngeri tengok mayat, tapi saya perlu cari mereka. Ini kata isteri Lo. Dan juga banjir Nepal, keluarga diberi taklimat esok. Ini menurut kata Muhammad Hassan. Baik, kita terus beralih untuk aksi sukan pada pagi ini. Iraola akui usaha Liverpool belum cukup. Dan Marquez takluk litar kegemaran. Deruman jentera Drift julung kali gegar Seremban 2. Munoz selamatkan maruah Liverpool di Anfield. Kita rentas ke ruangan luar negara. Nepal nilai situasi sebelum putuskan tawaran bantuan SAR negara lain. Dan Jepun tawar bantuan padam kebakaran hutan ISPU Kalimantan lepasi 1000. Lelaki dipenjara 23 hari selepas buat lebih 1000 panggilan senyap terhadap polis.
2: Ada juga.
1: Itulah, dengan polis boleh berani. Okey, Udun, kita nak beralih untuk cerita tentang artis. Ada hikmah Nilofa diam. Dan isteri jenazah vokalis Joey BPR selamat dikebumikan.
2: Baik, itu yang kita kongsikan mesti paparan utama dalam dan juga luar negara untuk ruangan akhbar secara dalam taliannya. Dan terus saja lepas ini, sama-sama kita aminkan doa, minta kebaikan, keberkatan, kelapangan dan juga kebahagiaan untuk hari ini. Layan dengan Cuba Pagi.
1: Mesra Ceria.
2: Pastinya Yidi Bersama.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi Paparan Utama Akhbar.

Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat Lidah kami berdoa, hati kami mengharap Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim Ya Allah, cita di hati ini syurgamu Takut di hati ini nerakamu Niat di hati ini redamu Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin

0: janganlah kamu jadi orang yang dinamakan istidraj, ya. Apa dia istidraj? Bila sahabat tanya, sesungguhnya orang yang ingkar pada Allah, yang Allah beri nikmat pada dia, bagi kehebatan, bagi nikmat yang banyak pada dia, walaupun dia kurang ajar, dia ingkar, sebenarnya orang itu telah diistidrajkan oleh Allah. Artinya, Allah bagi kita, kita tak sembahyang, Allah bagi rezeki. Kita kurang ajar, kita mengumpat, kita mengata, kita berzina, kita berjudi, bukan kita lah. Ya, ada orang yang berzina, berjudi, orang itu Allah masih beri rezeki. Tapi itu bukan rahmat, tapi istidraj. Artinya sesuatu pemberian Allah dengan keadaan atau keadaan yang marah, benci, yang menyampah, dilaknat kita. Ialah orang yang tidak beriman pun Allah bagi rezeki. Malah ramai orang tidak beriman di satu dunia yang kaya raya. Itu bukan rahmat Allah. Itu namanya istidraj dari Allah. Pemberian dari Allah yang menyebabkan kita makin jauh dari Allah. Ya, kita masih kurang ajar dan ingkar. Jadi, jangan kita, apa nama kata tu, merosakkan paradigma kata Allah. Kita saja yang sibuk sembahyang, jaga ibadah, tapi miskin juga. Ya, daun tembakau pun tak jadi juga. Ini kadang-kadang orang Terengganu kena betulkan, ya. Betulkan dia punya paradigma kepala ni. Ikat dia kena betulkan. Bila kita sebut tentang menjaga amal ibadah dengan sempurna ni, kita pergi pada yang asas. Yang asas, ya. As-salatu imaduddin, ya. Solat itu tiang agama. Tetapi adakah 100% orang Islam di Terengganu solat 5 waktu? Saya nak tanya diri saya sebenarnya. Ya, orang Terengganu jangan kecil hati, jangan marah. Adakah, dengar balik soalan, adakah 100% orang Islam yang sudah akil baligh di Terengganu solat 5 waktu dengan sepenuhnya? Cuma anda yang boleh menjawab. Saya tak boleh menjawab sebab saya belum membuat kajian di Terengganu. Tapi kajian saya di seluruh Malaysia, di negeri-negeri lain termasuk negeri saya di Selangor, ya, masih ramai orang Islam, Melayu, India, Cina, Punjabi yang Islam yang sudah akil baligh, katalah 15 tahun ke atas, masih ramai yang tidak solat 5 waktu. Jadi memanglah dah tahu apa Dr. Fazilah ni, benda asas pun nak peringatkan kita. Macamlah kita orang Terengganu tak tahu. Tahu. Tapi tahu itu tak sama dengan buat. Tahu itu ilmu, ya, amal cerita lain. Mati ilmu sebab tak amal, kata Imam Al-Ghazali. Dan mati amal kalau tidak ikhlas.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Anda boleh tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Puan rambut bergedung kali yang mesti tu.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
2: Hari ni kita tak mau cakap panjang-panjang. Kita nak cakap pendek-pendek je. Sebabnya kita nak peluang juga pada orang lain jugalah.
4: Betul lah.
2: Kau dah panjang macam mana?
4: Yelah. Bagi pendek-pendek ramai sikit boleh. Gitu lah. Okay.
2: Kau bagi panjang-panjang, ngakok, baca.
4: Kita pun jangan hurai panjang-panjang. Okay, perkataan pagi ni adalah Dok Dang. Dok Dang. Simple lah tu. Kalau ada perkataan ayat, silakan ke talian di Terengganu FM untuk bersama YD pagi ni. Dan juga di WhatsApp kita lah ayatnya untuk mana saat ni, Dok Dang.
2: Dok Dang hari ni?
4: Ya, hak mana Dang dulu, hello-hello lah kan.
2: Rasa-rasa hari ni macam ke Dok Dang Belaka, dia kata hari ni.
4: Dok Dang
2: Belaka. Kita tengoklah panggil kita yang pertama ni.
4: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, YD. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Mas okey, Mas?
5: Ya, saya.
2: Okey.
4: Okey, Mas. Sebelum Dok Dang, silakan ayat Dok Dang.
5: Bakal dari Gabang. Dok Dang, silah lewat ni.
2: Biasanya memang gitu dah. Memang gitu.
5: Laju lagi.
4: Dah apa, orang lelaki dia sepatah kilat je.
2: Tapi hari ni ada kelas lagi ke?
5: Ini ada kelas.
2: Ada kelas.
5: Tiga hari. Kita nak pergi makan gula
2: pula. Alhamdulillah. Okey. Baik, semoga dipermudah.
4: Ya, baik. Terima kasih. Comel. Baik. Dang tu dang. Okey, baik.
2: Nyawa dok dang. Okay. Terima kasih.

0: berjalan.
1: Masih yang seterusnya di talian.
2: Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, Kak. Kak J. Kak J.
1: Dengan mamba pun kenal ni.
2: Kakak kata macam mana?
1: Ayatnya Dok Dang.
2: Kakak kata kaki...
3: Macam mana? Kakak kata kaki kuku.
2: Dia tak ingat dah tu. Dah apa, dah apa. Okey. Kak J.
1: Silakan Kak J.
3: Dengar kau sikit. Umur lambat kan Tinggal kereta lagi kang.
2: Dan mana kata Dok Dang je? Kali lagi.
3: Dia aku sikit kadok dah kan, tinggal ada orang habis kita.
2: Baru ada. Baik. Terima kasih Kak J.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik.
2: Okey, kita nak bacakan kiriman daripada sahabat-sahabat kita menerusi WhatsApp ni.
1: Ini daripada Pok Yi BTB. Kata Dok Dah laju ngak mu lari. Leluh hamba. Kata doh Dok Dang laju.
2: Kata doh Dok Dang.
1: Mulaju lari leloh hamba nak.
2: Mulari leloh aku nak kejo.
1: Laju ngak mulari leloh hamba nak.
2: Okey, kena dah tu. Okey, kita ada Zah Parker. Dia katanya makmu ni lah duk nekang ngak nak degah. Pak aku pakai kasut lain sebelah ba.
1: Terasa saya pagi ni.
2: Apa?
1: Salah pakai kasut ni.
2: Salah pakai kasut? Sebelah?
1: Bukan, nak pakai kasut.
2: Dua-dua belah?
1: Tukar dua-dua.
2: Sampai
1: sini buat tengok. Apa ni?
2: Tak apa. Itu kesilapan. Sebab kita manusia ni.
1: Abang nak umur di sini, maafkan hamba je tuan rumah. Tersalah pakai kasut tuan rumah.
2: Tak apa, saya mewakili maafkan dah.
1: Okey. Lagi daripada Yati pada Mida ni. Dok Dan Stabuk nak beli kedai tu. Tutup lah. Betul saya baca.
2: Sekali lagi.
1: Dok Dan Stabuk nak beli kedai tu. Tutup lah.
2: Jadi dah.
1: Tutup lah. Dia gitu. Kita ada
2: Bijoy.
1: Kita ada nota suara ni.
2: Okey.
1: Daripada Pak Bedong, kita dengar.
4: Laju sangat CD bawa motor. Kadang kita nak kerja.
2: Kita motor pun tak ada.
1: Jangan terasa CD lain. CD lain.
2: CD lain.
1: Bukan CD isa je nama CD atas muka.
2: Ya. Dia mesti kata ke CD je tak ropok ni.
1: Okey, baik daripada Abang J kita ni. Katanya, Dok Dah Stabuk jualan ramah mari. Siapa habis belaka.
2: Tak apa, insyaAllah. Minggu depan dia pula.
1: Dia ada lagi part-part lagi. Okey, baik.
2: Kita nak ambil pemanggil kita ni.
1: Ya. Halo, Assalamualaikum. Alamu menunggu. Jangan dimarah lah ya. Halo,
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ayah.
5: Ya, saya.
2: Ayah ni suara gini ni. Adalah ceritanya. Mesti menarik ni. Kita nak dengar sekali. Apa yang rodangnya? Jami.
1: Dah duduk. Ayatnya.
5: Nak naik ke tapi.
1: Kerana?
5: Bangunlah
2: degar,
5: kak
2: Dok Dan
5: nak naik kereta api.
2: Bangunlah degar, kak Dok Dan nak naik kereta api.
1: Nak pergi mana naik kereta api tu?
5: Mana kata?
1: Nak pergi mana naik kereta api tu?
5: Kita nak pergi Kuala
1: Lumpur. Jalan makan angin. Dok Dadang. Okey, baik. Terima kasih, Ayah.
2: Terima kasih banyak.
1: Okey, lagi. Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pausau. Selo-selo pausau. Selo-selo pausau. Kata dah tadi.
6: Bangun dorang.
2: Lama nak bangun.
6: Dodang
2: naik bar. Hamba nak bangun. Dodang dah naik bar. Itulah.
1: Tak apa. Tak apa, bah layan dia lagi tunggu pula.
2: Bukan pausuk bawa bah tu.
1: Dia kalau pausuk bawa bah, orang lain tak gerok kan.
2: Baik, terima kasih pausuk.
1: Terima kasih. Okey, lagi-lagi di talian kita ni. Halo, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum Cici dengan
2: Ayi. Ya, Waalaikumsalam. Kalehau.
7: Jadi ya,
3: Kalau
2: tak
3: ceria bunyi dua orang.
2: Ah, iyalah.
1: Kalau tak ceria kena foto gaji.

0: Ayaknya Kak Leha. Ha.
1: Eh,
2: tak jom dia, dia mau.
1: Eh,
0: dodang pagi ni.
1: Biar kau dodang.
2: Eh, ayat kataan kita dodang. Apa yang dodang yang ngajunya? La ilaha illallah.
0: Ulok do.
1: Ya,
0: kadang
1: dodang
0: nak
1: balik
0: eh. Ah, dodang nak balik
2: buat apa pulak? Jeng,
0: nak eh, jalan. Jalan jeng. Okey, okey.
2: Jalan jeng. Jangan lupa beli roti.
0: Terima kasih. Terima kasihlah Kak Leha ya. Ha. Okey, lagi.
2: Dekat ayat dia tadi tu.
0: Tak tahu.
2: Kami main mikir. Sebab dia kata gini. Ha. Okey, apa ayat kita? Lepas tu saya kata tadi. Dodang. Dodang apa lah. Dekat ayat dia kita dah.
0: Tak tahu. Sebab dengar kita bunyi pun macam kurang jelas tadi mula-mula. Tak apa.
2: Yalah. Maafkanlah diri saya sendiri. Saya maafkan diri saya sendiri lah.
0: Okey. Fakta kemamang. Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Duk Yidi. Minta maaf Yidi. Amba dodang jumpa semalang. Fakta kemamang. Tak apa. Esok masih ada.
2: InsyaAllah.
0: Okey. Lagi ada lagi?
2: Okey. Kita ada Mok Wang ni. Mok Wang kalah berangang. Dia katanya cepat sikit pergi kedai dodang kang. Habis pulak roti jana kang.
0: Ui, jangan hari cuti ni. Bangun lewat sikit ya. Kita makan asap, makan angin lah. Z Bukit Payung, nota suara kita dengar.
3: Kakak kata kaki kakak kena kaca. Dodang nak ikut ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dodang nak ikut tu.
0: Lagu mana ayat dia? Lagu mana ayat?
2: Kakak kata kaki kaca, kaki kakak kena kaca.
0: Kakak kata kaki kakak kena kaca. Kakak kata kena kakak. Okey. Lekak lu. Okey, baik.
2: Dah lah kali jadi bunyi gini. Kata.
0: Aduh.
2: Okey. Kita ada Asma Majid.
0: Okey. Katanya.
2: Asma dari Kemamang ni. Dia katanya leloh dohor. Siapa salah pakai kasut lain. Beloh.
0: Pakai ayat dodang. Ayat tadi. Okey. Iqbal Seberang Takib tu. Mung ni mari awal sangat. Dodang aku nak ngemah. Nak kemah.
2: Okay.
0: Cuma tadi ada 2-3 perkataan dia sebut setabuk. Setabuk tu
2: setabuk ni tu, dia macam kepada tahap yang tertinggi lah.
0: Menggambarkan
2: dodang setabuk. Maksudnya dodang sangat-sangat lah.
0: Dodang sungguh lah.
2: Okey,
0: jadi dimasukkan perkataan setabuk tu adakah pada semua perkataan
2: dia ataupun yang sesuai? Dia boleh gunakan perkataan setabuk. Dodang setarang. Boleh. Dodang setarang baroh.
0: Kau baroh tu.
2: Kau baroh.
0: Kalau betul-betul penat setabuk boleh?
2: Tak boleh.
0: Tak sesuai guna.
2: Penat.
0: Okey. Dia ada tempat-tempat dia. Okey, baik. Lagi pemanggil kita mungkin selagi ni. Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Milik siapa kan suara ni?
2: Ya.
4: Ini Kak Ani ni.
0: Kak Ani. Kak Ani ya.
4: Tak boleh nak main-main dah. Tak boleh nak pergi Kak Zikir mana ajak. Kalian buat puluk hati.
2: Okey.
0: Kak Ani. Terima kasih.
2: Assalamualaikum Kak Ani.
0: Waalaikumsalam. Dengar kita sugi. Batuk dulu.
2: Dia bukan kita gaji manusia. Orang tak dah. Lepas apa gigi.
0: Nyaknya dia kan. Okey, baik. Lagi ni daripada Harun Josoh ni ayatnya. Dari Pok Harun Taksi. Ayat orang ke laut pagi dalam kedai kopi. Dodang belaka dalam kalau dah cerah gak. Dodang belaka lah kalau dah cerah gok.
2: Kalau dan cerah gok. Dodang belaka dah lah kalau dan cerah gok.
0: Jadi hak mana dodang tak apa. Esok ada lagi kek gi pun kita buka talian untuk sembang-sembang lagi topik cicak pagi.
2: Betul.
0: Sebelum mana dodang baca berita. Wartawan kita pun
2: tapi saya nak baca satu ni. Ada satu live TikTok ni.
0: Okey.
2: Dodang sekarang nak pergi sejik hari ni sedap sangat tidur malang.
0: Oh, kang. Kalau dah tidur memang terlajak lah kan.
2: Memang dah.
0: Okey, baik. Apa pun terima kasih banyak yang berkongsi untuk perkataan makna saat ni. Walaupun rekah, terima kasih. Saya pun belajar sikit-sikit perkataan giganu ni. Lepas tu ada lagi lah kalau kita nak cerita lagi. Lepas pada ni kita akan kongsikan untuk Bulletin Pagi Terengganu FM. Terus saja setia bersama
2: Mesra Ceria.
0: Tepuk dua sepokok untuk yang berjaya.
2: Yeay. Ini luar biasa.
0: Pastinya.
5: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang.
6: Sekali pagi di Terengganu FM.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, seorang pelumba kapris maut dilita pemotoran Gom Badak dan tiada kompromi kepada individu cetus provokasi warga asing. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam buletin Terengganu FM. Seorang pelumba CP150 Faris Putra Muhammad Fadil maut selepas terlibat dalam kemalangan membabitkan 3 motosikal ketika perlumbaan Malaysia Kapris di Lita Permotoran Gom Badak petang semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor dalam satu kenyataan berkata mangsa yang berusia 18 tahun dipercayai mengalami kemalangan dengan 2 motosikal lain di Selekoh 3 pada pusingan pembukaan perlumbaan. Mangsa dikejarkan ke unit kecemasan Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu sebelum disahkan meninggal dunia semasa menerima rawatan di hospital. Bedah siasat dilakukan di Jabatan Forensik HSNZ kira-kira pukul 10 malam tadi.